0: kan sak aku tau. Tiba ke mangku tadi aku ngigak ya ke saja luang.
1: Oh.
0: Ya utak narit ati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pan ngigak mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya.
1: Oh.
0: Nama aku bak milihnya lawan aku tuh Siti nanti ke bawah banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2 3 kali. Nanti bakal ada nasihat milih pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru ngai. Engku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke manuk mie lo tasak ke milo ke dia.
0: Kalah dia udah. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Rik na dai karan ko ya mel amat mena rik karan ya tadi bedi stang ya na dai ai to madok merin sa ko ya mel
1: nanti ba aku pun punya kau tadi me sama na dai ai na dai karan sigi ngaso stresnya
0: dua-dua ngaso stres
1: dua-dua ngaso stres au anda ge baka ti na dai karan desem yang kan nadai yang kan nadai karan tu bisi ai ti malam tu kaku tu tadi au bisi ai nadai karan otomatik wifi rumah tu tu tadi tentu ya padam tentu lain telepon nak mana ya
0: episode Korea ke bodoh ambis
1: enggak sus no stress
0: oh episode itu Korea ke separuh ya cakap panam tanya dia ni meh anang maya tanya mayanya ne
1: ya segi enggak sus stress meh si tege anti tu tu tadi pergi lah ke gawak pagi tu kan tino tu mau angat le sem nanti bakal ku kagi ku kali babila besai tu nanti karan, nanti bila pangkeng bekum ya, kak semua sebut nanti aku nya,
0: lepas ingat
1: deh, lepas dia tahu jenila, dia tahu kai bakal jenila kita subah nanti tuan terengah ke jenila takut nyamuk tama.
0: Aman kan? Mayu hati kenangi.
1: Ya, kenangi.
0: Okey, Hasrina senai janang ke pagi tu, jadi baik ya aku ya men, Mel. Agi nadai karan, agi uliah ku ya mel. Ari ke nadai hai ku ya nadai karan uliah kena kelita lampu kelitanya. Mak ku ya nanti malam, nanti nadai hai tu ku ya semua pengawal ngan jadi ku ya mana lebih agi menyikun wan tadi orang kangen tu dapur, bakau rindu bersumai berpandu ke utai semua ngan jadi makang. Laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai. Masuk lauk ke dekat di panduak nanya guna kait ni atau ke kita kena ngadang tu kaku tadi mel nak ngadang airnya nadai nak ngadang air deh nadai situ air nama kena ujung-ujung tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya tiap pasar nanti pasarnya semak rumah tu sama nadai air mah tadi sem
0: sama kena nadai air situ lagi kekadang tadi orang tadi ketamu ajak pan mandi meh laban ngai di sio murang bau tadi mel ka nuan urung ke pasar nuan ke bedau mandi ha kai ama tadi au magang penusahnya ne
1: de kala ke pasar nak mandi sem
0: nanti nak lama tanya lah basuh muaw mentari meh jarang lah jarang
1: ne tik
0: pasar
1: aku selalu
0: selalu
1: tangku ke market
0: market aja
1: ke market aja
0: tang tanya deh bertuci muaw dulu
1: mana kau tay
0: nadai gak lu angkat ane ya lu pasar deh
1: jangan nadai
0: aw ni bertemu kau tanya neh bertemu kau keras ya mayanya karena bertemu
1: amai betul
0: maya deka benua sigarnya nadai dai de tempang sang ya ya mua benuang daun mandai benuang musuh-musuh hanya de maya de kepan sang ya ne
1: ya
0: okey clearan midan ari pakan ke pagi tu apa ya ku ya nadai karan gatu sah age ku ya ari kena dai ai nak sama gatu kita siko-siko tu nak sama de ya laban rumah kami age bising embuan penai bersungai atau ba pakan ku ya nur mandai kak nyawa kai bisi ko ya besari-sari nanti nade karan tu sah mai ko ya mayuh barang kena oleh dikena baka petiai eski pas ngabarang kebukai meh kena karan nya ba ya ko ya laban sidak ya tau bisi penai de ko ya mel kira karan nade karannya ke pedias lagi ko ya tbc penai nyamai semua tikau kai menyekutua tadi bala sida priwa sida gari nya tadi tuci ja kai kian mandi pan nama terjun ja ke sungai
1: iya betul atau ari Dominic untuk tu sem semua bela ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka bela ngintu tai ke nanti narai karan ke petang tegayam meh kita kadang-kadang
0: petang tegayam ne apa sagam ke kita ne
1: aku ngenang nada karan tu sem nanti kita nanti nada karan ne sem bisi ai mande tu tadi ngena lilian mande nanti bersih ya saya ku mande nadai-nadai karan tu nak tampak dari pedak deh pernah bersih ya saya mande aku pernah nemu nama kebuah semaka kena mande bakal bisi karan tak rasa ya saya kena bersih
0: labang sudah terlebak bisi api di tadi mel nadai api tadi nantu nyamai deh nantu puas punya kena tadi tajak pan kita tadi sama

0: kan nya tarik mandi ngena air entar ini atang nya meh laban nadai kita kita lebak bisi api entar ndak terang. Okey. Nya. Okey tu sikut komen peningat kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega boleh meda kami dua mail live ke pagi tu encik kumang nanti ba ya kuya nadai hari ke nadai karan ngun nadai air nadai air tu saya lagi kuya mel semua berguna ke air kuya lebih lagi ke bisi anak miat kuya munyi ke tua tadi mel kak Bira anak kak Bira kak Nusu kak Mandi semua berguna ke air
1: maka
0: nyak kengasuh stres kadang tadi setengah hari nadai air pun udah cukup lama nya nanti dia tahu
1: how okay, bisi.
0: Au.
1: Kita ibu peringan dulu.
0: Peringan dulu, ya.
1: Kan ingat komen peninggal kebuka itu tadi.
0: Okay, Mayu, komen peninggal ke pagi itu. Terima kasih komen. Terus sanjung komen kita ke pagi itu. Hari Ricky ribut tu, Mel. Lelaki kirom betara.

0: Pagi Rewind.
1: Topi kita pagi tu bak 2 pagi Y ti berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku mendak itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Ndak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah udah besar nya gedok.
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak kolej lagi ingat bagian. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat. Ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata. Ya sem hari ya meh ku nemu baca
2: isi salah ikan.
1: Nak aku namanya lumai. Sampai tu nak ikan.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi Y. Dia tu dah ngelala ikan, Mel.
1: Ikan ke semua dempak yang ngelala.
2: Nyu suah ketamu dia tu ne. Jadi indah nyu ketamu nyu ngelala ke ikan. Nyu nanya.
1: Ini mimet
2: dah. Nanya sida bala rakam jual ikan.
1: Ya, deh, betul.
2: Ikan nama, ikan tungkul, ikan sadi. Nyu ngelala dia tu ne. Dua pagi Y. Kita berkenang ke berkawal ngau. Nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke kini kita nyantai melisa lagi meh nemel bisik peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisik pendai bisik ke madah nadai ai ke cukup pedih lah bahan ada semua tak nak nyadi mak yang
1: nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam nada air tau kena ada kanan
2: nanti bakal aku mel lah bunyi kenuan tadi mimit kita nama tau kejamban tadi berguna kai nanti nuanak ngadang diri nadai ngadang air tadi kak bira ngayadi lapan kita itu ukai orang kebebansa ke ngenak tisu deh belap kenyaja lapan semua ngenak air makai kak mandi ngenak air jadi bak aku tadi nanti nadai karannya nanti tak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kenyata tadi sama stres sama lapan kita berguna ke kadang nadai karan, nadai lain ke lagi ni. Nanti nadai, nanti di antara dua nadai pedias lagi ke, merinsak lagi ke nadai air dan email.
1: Nadai air ni.
2: Laban, okey seminar bakal kita urin. Orang lelaki pan, nanti bakal aku diau ke diri pan, bersumai ke lawak semua email. Guna ke air entadai. Uci gari entadai. Kira tahu dudinya tadi ni.
1: Ya, betul.
2: Maya kebisiknya ke kita nuci gari. Tang berpandu aku tahu itu. Ya nak uli hamat. Laban kita nyuka makai tengah hari ngau lemai. Nanti ada air, nama terkena kita nyumai, nanti semak pasar, nyamai meh, kita nurun aja ke pasar ni.
1: Ya, betul, Sam.
2: Okey, anjak meh, aku nyawut tanya tadi,
1: ya,
2: Mel. Okey.
1: Ngarak ke peninggal nyentuk meh, ningga teke Sam tadi, Mel.
2: Sama, teke sirak tadi, sama bukan ku, Sam. Aku, ya. Apa dia nak ke nyumai ke?
1: Hari Wesley Snap tu nada karan nada air nada ngawak kia pedis lagi nada jalai kia kami bermenua tu sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air kia berkunci meli minyak kia tu enggak kia uliah mada bungai refleksia ba menua marudik itu tu orang ke sebana nada jalai
2: gitu
1: nada jalai
2: air hanya topik bukai kini lah ni air lah kita main topik nada jalai kene okey Rita Jaya ke pagi tau jadi inti ya kaya nadai karan nak ngawak kaya mel nadai karan nak ngawak kaya mel laban suah diau di menua kelia daun bisi karan kaya okey tang nadai air nyok ke pemadu merinsak kaya kak ngirup berapi mandi semuanya berguna ke air makan kaya kak berbasuk kaya nak leh utainya lagi koya nyu macak mayu kita nyukat nyumai ke koya nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa agi
1: ya betul.
2: Okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya koya ai nya ke madu berguna bagi time sia koya nak oleh hidup aku nanti nadai ai koya mel ai nya ke diruap kita koya dunia berguna ke semuanya ke gawak badapur berbasuh mandi indah semua atang dia tau koya mel karan pun berguna koya laban kita zaman dia tu nyawa canggih aku ya dunia nyawa macam berubah hari pan nyawa macam panas terik angin amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu aku ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri aku ya amat ni tadi berkena ke ikon
1: ya,
2: ngau kipasnya tadi meh kita ini dah terlebak deh abis sekliak laban kita ke nadai ikon angka kita nyawa nak perasa aman kena dai karan ya tadi tinduk malam atau ke siang tadi agi pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak buka dia tu ne mel panas dia tu lain amatnyo nancum tubuh kita
1: stick get the same kan nama kita itu tadi baru panjang nanti ada karan pan tu stress ga the same kan nama nanti bakal keliak sebab bunyi kenuan sebab keliak sebab kita lagi kena injan api kita kena injan api kita nadai peti ais nadai ngembuan teh bakanya kita dia di rumah panjai sebab lama kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayuh dah ngena datai karan bakal rumah panjai kami udah datai karan deh bisi peti ais dan bisi lawak kita nanti nadai karan tu tadi
2: jai ke lawak antara ini
1: satu stres laban jai kalak sekali sebab sem mayanya udah gawai mayanya kodek sem udah gawai angkat tu tadi ini kota tadi kesibu kodek sem kesibu angkat hujan banget mayanya trip bilik kami kodek sem trip bilik kami terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kenika lu nari karan nemu deh utai dalamnya apa buat kau deh okay okay terbuat agi kau deh sem nya bulat teh badia nya kami doy bala ku pulai kerah panjai mainnya kau deh lapa ini ku mainnya agi di sibu kami doy bala ku pulai kerah panjai sekali mana teh bapak petesnya kau deh sem penuh ngulat kau deh sem apa nanti ku ngelengnya kau deh sem sampai kesana tau gelek aku apa
2: main
1: wah kau deh sem kami doy nuci petesnya mata berbulan lah petayasnya
2: nama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kaya tambah lalat ya Sam laban dagian tu tadi deh nanti udah lama nyau kenyanya
2: nyau nemu bulat ya, kerempu
1: bulat kerempu ya pernah ngau ulat mah sebab kedai Sam kami doain uci kedai habis kontainer lawak semua nadai tu cuci nya lu buai pagang tanya sobat deh laban tanya nyau udah bulat
2: nyangki ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama kenyanya tadi okay ya tu live apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bak ya aku ya merinsa agi ganti nadai air kuya mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu kuya bak ya tau nak ngawak mimiat meh laban tik malam kuya uleh kena nak lampu pelita lampu picit tang ai tu kuya ngai nyadi amat kuya laban entik ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh kuya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa kuya mel laban nadai ai kena berbasuh nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai orang ke mayu aku ya ya gebisik temuai amat aku ngasai ke ya Mel atang nanti nadai karan ku ya kira bayak ke meh uleh tengah ungau lampu picit kita ku ya atang nadai air tu semua pengawak nyadi magang ku ya
1: nyak segi amat nyak sem nyak men bakal roh panjai kami deh pai datai air perintahnya sem makin kena air sungai deh nanti bakal musim pengrami de sen segi nadai datai ma ai nak kuat ai laban mayor nguna de tengena ai hujan laban kan kita di rumah panjang itu tadi bisi diberi perintah tong ai de sen ngena tong ai nya di timbang ngena ai hujan ngena ai nya
2: ngarap kai hujan anja mai
1: ngarap kai hujan anja mai
2: nadai hujan seminggu minggunya nadai mai
1: nadai ente baka di bisi pengawak atau ke penusai rabat semua segi berguna ke ai nya mai
2: betul bisi pengawak
1: bisi pengawak semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala kelu mayuah habis hujan kena dai payep na dai ama terpenuh singkinya ngepingai ama lemau masaunya nya baka kami ngepam ai ari ai sungai ngena ya ke pengepam kena generator nya
2: ngepam ai nya tadi minta dai kena masuk kena masuk
1: tadi ya ya pam bumba nya kita nya pam ari ai sungai
2: ya bisi pam ai empu re
1: ya
2: cukup pedes lebih ke TBC pengawak
1: ya betul
2: orang mayuah laban berbasuk kutai ke mayuah bala ke mayuah pulai
1: ya gari agi sem
2: gari agi
1: kan usinya lembau sem
2: nanti kita pulai kulau lagi kayaknya semai adobi nya deh dobi di pasar nanti kita di pasar nyamai main tadi nih anjuang aja ke dobi tadi nanti kita nyepulai kulau dini ngiga dobi kulau dian
1: ya nanti bakal kami bajulau dia ada sem lembau berdekan nganjung gari dek ngagi sibu sem
2: jauh diri menyana
1: ya nanti tu santai-santai aja nak ya jauh sem bisa dalam 45 minit kayaknya dan nanti nak datai sejam ya nanti datai pasal Sibu Jaya nak datai sejam
2: hari-hari dengan juang ya pama diri
1: lembau
2: au nuan pu ke bedau mandi keras ke kawak bak tanya nya badu bihinya
1: engkau sem tu sem pasal engkau keras sampai mandi hari tanda yang nyebut
2: oke Angela Cemrin ke pagi tu Mel. Nanti ya aku ya nah dua-dua sama stres ku ya Mel. Nadai karan stres selalu nadai lain telepon ku ya. News rentak dia tu suba nanti nadai karan karan aja kena dai dia tu nyung rampit lain telepon ku ya. Nan sia ya. Man. Kena mana lah bawa wifi nya berguna ari karan kerja tadi lah yeah. Mel. Ai pedias semeh ku ya kak baso kak melabur pedias ku ya. Ai timbun kena dai kena nyumai ku ya. Laban ada ngada yang ku ya. Nanti sejam dua bayak kaki nya nyo setengah hari ya kai para ya ku ya. Nanti ai tuangnya tak cukupnya, nak Mel.
1: Tak cukup.
2: Kena nuan berbasuh. Kau tahu lihat kelimat banyak tadi.
1: Nya aku ada setung yang kena nak aku siku aja.
2: Lalu ya jumpu ne.
1: Ya kelimat anda ngan ngan ayah kai. Kau tahu ayah nak benda.
2: Sida ya kau nyamu teka nada ayah.
1: Iya betul.
2: Lepas sida ya nak kerja pengawaknya, nak Mel.
1: Ya lepas sida ya dia tu nyamai menyikur anak bakal kita subah kene ke buka je payah. Lalu bisi ayah kita subah di rumah panjang. Buka payah rendah air.
2: Bisa air ni.
1: Ya. Masuk okay. Pinggai sebab bakal kaki lima kami tu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab sem.
2: Nyaman-nyaman.
1: Ya.
2: Okey. Tu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti nada air kau ya Mel. Tu saya hamai kabira kau ya. Nada utai kedak berbasu. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsak kau ya. Kak bertanjah kejamban nukai nyamai bira kau yang nak sengkilau kertasnya kau yang lain asai kau laban nang kita itu nang siging nak ai baso kau ya tusah kau bilang tenada ai kau ya karan to kira okey agi kau ya agi pan kita itu bisi solar kau ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita itu bisi lampu solarnya kira terang agi meh nanti nada ai di ni deh ngiga namel nada ai punya
1: ya betul Okay, Sasha mana tu Sam ya? Nanti aku dua-dua ngasuh ke kasih aku ya. Laban, nanti ada karan semua nak uliah kemayari itu aku ya. Internet, wifi nadai, filter air nadai, kaya pun air sama megak kaya. Semua utai kan jadi magang digagak. Air nadai pun pedis, karan nadai pun pedis.
2: Dua-dua pedis.
1: Ya, dua-dua pedis.
2: Okey, tu KO. Oh nama ya tu nombor satu ai nombor dua karan oh nya ja sawat me
1: tinya sawat ya tu ngo Patrick Francis tu nada ai nada karan nada tahu yang
2: jadi merinsak ge nya me merinsam.
1: Engkau makan sam.
2: Sama. Merinsam. Nada ai, nada tahu yang nada karan dia magen.
1: Dia magen.
2: Package nama. Ama merinsam. Nah, nada guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu nanti genang tadi mel. Bisi nada ai, nada karan. Bisi tahu yang baik magi mel. Jangan ada ai, ada karan, ada ketahui akai. Okay, stres lagi. Lupa aku mel. Masuk hospital mi gila.
1: Ada ke? Bisa kapan kau jangan dungok kau itu deh.
2: Oh.
1: Okay, okay.
2: Okay, kena.
1: Ada tahu yang ada masalah.
2: Okay, gak borngon deh. Okay, Angelina Candies ke pagi tu, nadai ai pu cukup merinsak lagi kaya hari nadai karan kaya laban mayuh berguna ke ai kaya hari berguna ke karan kaya. Okay, nanti Mel.
1: Budu refresh tu Sam.
2: Okay, tu Cheng Suni Asraya kedai refresh telefon nanya ne, telefon baru ne Mel. Okay, Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban ne. Mun kami kaya nanti iya kaya nadai karannya ngasuh stres lagi kaya Mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi makai yang kaya. Apalapa aku nadai air kau ya tu kelebih lagi maya nuci kari. Oh kaya ngena mesin ke kau ya ne. Udah berumur tu kau ya nyulem bau amat berbasuk ngena jari kau ya. Nama tu nangga rasi uliah ke ba dapur kau ya. Kadang line internet pun alu nadai kau ya nama nadai karan. Nya hari Cheng Suni peninggal kita ke pagi tu.
1: Eki bungai cempaka tu Sam kau ya. Nyamai agi nadai karan ku ya. Nanti kita ikat berapi ngena ada pugas kia pedis lagi ada air DJ kia kita ikat birak pen ngena air magang nanti bisi nanti bakal bisi anamit kamari mandi pen pedis nyak ngasuh kita stres kia bakal betul. Kami kepulai gawak tu tadi kia ba menua madi indai ku ba lawas kia cukup pedis nadai air kena birak ku ya laban air sungai jauh dari rumah panjai ku ya. Aku nak ngira DJ ngena air beli dalam butul kena berbasa so semua kau ya.
2: Kena butul, kena mineralnya. Makaya hanya mandi kena mineral nih.
1: Pemegang hari Juni band tu saya sudah tadi berdaun nih. Juni band kau ya. Nanti bak ya kau ya. Aku milih nadai karan kau ya. Hari kena ada air DJ kau ya. Berapa lama kami dimiri nada air kau ya. Berkelimat amat kau kena air kau ya. Nanti bisi hujan nyamai kau bertimbun ke air kau ya. Hujan. Air hujan kia pedis nada air speak ko. Tu ya ke sida ya ke dimiri serinya tu Sam ne. Thanks sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi. Datai medua hari Sam.
2: Bisi
1: bisi
2: lama
1: ne.
2: Diri
1: ke lama diri ne.
2: Hari denya lebonya ne batang payepnya ne. Penanggulnya sekel kenya lebonya. Bisi aku terpansa ke berita cepat ya.
1: Ya, tang penanggung ada airnya mayanya. Sikit udah dipadah tumu. Sida ya boleh nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik ada air. Tengenyit ada airnya ke pedih sama. Ya,
2: pedih kita nak nyedia ke diri.
1: Nak ngadang deh.
2: Okey, Renal Thomas, seberapa tua berperindang pagi tu Mel. Bak tahun 2026 tu, dua-dua mesti ke bisik. Berguna amat nyaku ya. Dua-dua nyaku ya. Nanti bakal orang ke bisiknya ke diri sebilik ya ke sakit. Berguna amat ke karannya. Amat kena tadi Mel. Air berguna, karan guna. Laban dua-dua tu basic facilities ku ya. Okey, hanya peninggal kita Renault Thomas ke pagi tu. Agi mayuah kebenar ya komen. Lama dah tua berjakut ni Mel. Berperindang dulu ke pagi tu. Hari Ricky L, laban bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu. Atau lagu Jual Mahal.

0: Okey, jual mahal Ricky L ke pagi tahu. Okey, lagi macam komen peninggal kita. Nadai air tahu ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsa lagi. Namel.
1: Lili yang tenik. Ya, bah, aku nadai air. Semua utai nak boleh dikerja. Nanti nadai air.
0: Okey.
1: Pemaga hari... Pulin kio, koya. Nanti abak aku, koya nada ai pedes lagi, koya hari kena dekaran, koya. Lepas nanti nada ai semua pengawal ngai nyadi diadu, koya.
0: Amat. Semua berguna ke ai maka yang.
1: Iya betul.
0: Lebih lagi apa dapur neh Mel.
1: Okay, anak Peter tu Sam, nanti baku kuya sama-sama pedis, nadai karan, ngau nadai ai. Nanti nadai karan pedis lagi, ke laban ngepam ai ngena. Ngepam air ngena karan ko ya
0: tu
1: menua jauh hari negeri tu lepas baka orang ke kini kan ngepam air hari kini orang nganganya perigi nya sikit ngena generator desem ngepam air nanti nada karan air boleh pam
0: boleh masuk hari peguang tadi ni
1: ya ya boleh tambah air
0: berguna ke ngepam air tadi Indian ya tadi berguna ke karan
1: ya,
0: tadi
1: ni
0: Okay, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya kuya pedias lagi nadai air kuya Mel hari ke nadai karan kuya nadai air semua pengawak ngayak di magang
1: iya udah baca aku tu
0: tadi udah hantarin Mel ok tu Shada Demun udah ni
1: apa
0: tau ok Shada Demun ke pagi tu hari maruh baru kelili kuya nanti baik ya sikit nadai air meh pedias lagi kuya Mel lapan nanti nadai air sikit indai tua ya mut-mut kuya nak boleh ngagak utai ke di dapur kuya pengawak berdapur alu ngerampit sida ya meh kuya ok nama ada Mel stres ba Mel kak berbasau kak nuci kak nyumainya lagi perut ke kamakai lagi ni alu ngerampit kami tau meh kuya ukainya aku kenyagak payap air ni kuya kagai aku nadai karan kuya laban uliah bergempuruk diri sebili yak beranau begagai nadai bertungak mua nadai bertungak ketelipun
1: iya betul
0: akan lucu gitu ni aku nadai karan ya aku jadi mangsa orang ni
1: nadai air yang
0: jadi mangsa aku nadai air aku kagai aku nadai karan hari nadai air nanti nadai air gak usah sedaknya merampiat orang
1: Okay, Agnes Ina Rubian tu Sam pada waktu ini. Jadi, bak ya kita tu saya lagi ada air semua utai ngena air magang masa air irup air kuya. Bak zaman pengguna air kuya. Jadi karan banyak mimit kuya. Nada karan kita bisi bisi solar kuya.
0: Ya meh bisi solar nanti lampu nya meh. Okay, Eri Miri pelabak aku ke penudi tu Nemel. Bak ya sigi maya nada air nya meh kengas so stres lagi kuya semua pengawak kena kerja baru mah terjanggal makai yang kuya nanti nadai air nanti nadai karan bayar lagi mah kuya bisik sula kena nganti lampunya nanti air deh kuya Mel bisik mah air mineral dijual orang kuya nak patut ke tiap hari meli mineral kena nyumai kena berbasau mandi deh kuya dia tu pan benar napi penguji nadai air kami di semangga yang ditau kuya tiap hari beruman kerja pengawak nangi kain nadai lu gambar stok air mineral ya Mel datang nadai tu kuya abad ngasai ke diri laban menyikunuan tadi rumah kami dia Mel laban rumah panjai baru nadai bedau datai air cukup merinsa aku laban ke ngasainya Mel lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami bisi gawai kena cukup pedias laban orang mayuh datai deh mayuh datai kita nyempan doa kutai ke semua air nadainya meh tang kita boleh minta ke hari perintah ngasih sidak nganjung air sidak ya sikit nganjung air madah ke kita bisi pengawak meh tidak ya bisa nganjung air kita kena lurin
1: ya
0: okey jadi kira nakanya meh peninga kita berkenan ke topik ke pagi tu semina kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu Mel ngericah ke pagi hari hari satu apa nak kita sama nemu hari satu tu kak lembau-lembau ngepun ke minggu deh
1: ya betul mandi blues kurang
0: lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lembau mimit meh nurun kawak okey tajap pihak terima kasih mayo ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisik nyapa kami dua email mari selamat pagi pagi. Selamat pagi semua.
1: Ya, betul.
0: Awak kebukai lah. Mai topik kebukai ke, Mel?
1: Oh, terima kasih, Maga. Ngagi peningai, you kudah mendak kami doi SM live pagi tu. Ba Facebook YFM Iban, terima kasih ke sokong kita. Udah lepas tu lagi, dia kita dekat benda yang ke berita. Utama 9 pagi, yang ke kita terus hari Kota Media. Angkasa Puri. Udah nak kita dekat bergulai ngau. Pengelola program kita kebukai bahawa Y912 dah lepas tu lagi. Jadi ngau tu mumpul dulu ke benda Sam. Okay. Baru kita bawa kebukai.
0: Ya, harap ke Karan, harap ke Aib Bisik meh. Dari penanggul ni Mel.
1: Ya, betul.
0: Ngambil ke kita sama oleh mandi, sama oleh ngerja pengawal ke pagi tu. Okay, bertemu baru bawa awak kebukai. Bye-bye. Bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Semaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa Tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kalau betalat dengan ibu sobat eh, nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu nak cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalau nggak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat ya dah mantai ketelangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi.
0: Ya, aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada yang radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah ketemu habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembira, bebelah rancan dia. Disterian, ulia menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Y 12.
2: Selamat pagi serta bertemu baru Y 12 pagi hari 1 Sarito 29 hari bulan 6 2026. Nyau datai ba ujung bulan mamat kita itu ni. Sebenarnya kita ingkang gagai bulan 7 tahun 2026. Nak berasai pejam celak. Nyau dah datai ba tengah tahun kita itu nya. Nyau dah setengah tahun udah ambil. Okay. Nah, ngarap ke kita sama belak sampal udah ulih nyapai julo ati dirimpu meh nak puas pan kira setengah kira ke 50% ya udah dalam genggam jari bunyi korang. Okay, ini ngarap ke kita sama belak terperansang pagi itu berjalan ke pengawak hajapan sari itu sangka aku engkau mayuah kita yang tadi agi lembah wasai isi agi buru aman asai yang ngenang ujung minggu sari itu nyenurun baru tang hajapan pihak singkang kaki itu patut diterus ke pejalai penghidup kita ngan jadi kita nyak minta sepuat sagi-agi kita itu tadi dia ada dunia injau tu ya. Ngarap ke sama Ransia menjalai ke pengawal di rimpu sehari itu peningah lalu bawai 9.12 sebulan aku Ken Michael nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu merindang bala kita sudah berkunci sekerari berita ya kebisinya di selampur di serata menua kita merindang kita ngol lagu sebenarnya kita ngalih ngenang ngelansak berita bukai mega tik tadi Mr. Sifu ngau anak Dio ke sekali itu Jenia Jane I Miss You Zulu. Lepas tu lagi muka kita bisa lagu di Zuli Ngau Timothy Mbak Y 912 YFM.

0: katanya engkah meh tuli ke bandar luar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bandar nak ngepang jalan orang bukai lah. Mu meh bisi orang ke ngumpul tuli tang tak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu hari aku cerdik tegung tinggal WFM.
1: Kita suah kenapa orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tak

0: jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
0: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Hei, pedih napa lah. Tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai namanya tu gejala skut. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
4: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

Tang kudu lagu Ari Zuli. Baru dah menerima kita peningat Abad Y 912 pagi tu. Terima kasih nuju kita yang kebaru mendiang ke kami pagi tu. Nyangka kita yang kebaru tembok ngerja pengawak. Kelebih lagi kita yang kenyari suri rumah housewife. Kita yang kebjalan ke pengawak ngintu ruang bilik diri empu. Ha, nama menu tak ke nama bangsa pemakai ya ke diintu kita pagi tu. Nyangka kita lagi berundiang tau ke bedau tertemu ke lawak tau ke kayu di kedeka ati. Perundiang ke dia meh dulu entap ke hati nama teka dempak kita. Anang tu kak, nyak kak, semua kak magang bunyi lagu Zuli tadi. Ambai matang kudu. Ujung-ujung lagi semua utai nyonak nyadi magang. Maka cerita pasal ke ngintinya ya. Sampai kerugi ujung-ujung ah. Pasal info garugi. Ulah kita MCA tu mayuh macam ragam, mayuh macam bangsa ulah. Bisik kita itu kadang-kadang nak nemu gagal pemutus ni ke kedeka hati. Kak magang-magang tu kak, nyak kak. Ba pengujung hari ya, kita empu kerugi. Kau rundiang tua tadi, kau penguntung. Nujuang-juangnya ruginya. Nama penyadi? Nanti uliahnya. Entap kemih hati kita ya. Fokus dengan situ. Utainya. Bukan pemakai itu. Fokus dengan pemakainya saja. Anang tu kak, nyak kak. Ni aku ke diet tadi. Okey. Yang kebisi kita pergi tu. Yang kebisi semaya. Atau ke appointment. Kini dekat bertemu dengan orang. Bertemu dengan kaban. Kini anak nak ingatkan semaya durimpu. Kasih tu dah kaban. Ganti lalu lama lagi ya. Perambu mana perjalan. Gambik kita nak lawan datai bandur ya ke dekat di lawak kita. Pukul 10 pagi itu lagi Nur kami mai kita mendiang ke program Nuju Pengerai. Yalah yang namidah kini-kini terus mulai dengan kami Bak Y 912 dan lepas tu Jerry Kamit ngetan ke semaya. Tang sebenarnya Tok Cuan kadanuan lagi sayau Bak Y 912.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Pukul 10 pagi tu lagi segmen Nuju Pengerai Ba YFM. Tuju kita ya ke menang ke kami Ba RGM Klik pagi tu. Ni mu pagi tu kita ya ke misi merak main buat Ba RGM Klik ngelama tu kini. Dan mu cara ngena RGM Klik. Baru nemu misi radio berduhal Ba RGM Klik. Senang aja kebenar ya cara ya kita sini download Ba Play Store ke App Store telefon kita Giga kita YFM Radio Ethnic YFM kita klik. Dia lalu kita boleh mendiaga kami buat dini-dini luar kita ngena telefon bincang senang je nak nanti lagi bisik balas kita sekedar ya ke nyangkanya apin mu tau ke apin di padah ke pasal berita tu tau padah lagi sedar ya lebih lagi bala ayah ibu kita sedar ke di menuanya dia tu ibu kena radio ngena telefon jawapan kuliah ninga YFM ok pukul 10 tu lagi segmen Nuju Pengerai tu Ricky Anderson Rina kita bawa 9.12 Baduk Digerau Mimpi Rawat.

0: tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket engkau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak kisi parit kan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita lulung sedak ya pesan tu hari aku Silvi Teguh engkau YFP.
1: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir. Nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile. Nadai me guna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
2: Ya, jadi selamat pagi dengan guys semua bala peninggal kita ke pagi tu. Jadi bertemu baru kita buat program menuju pengerai kita untuk pasar itu. Jadi bakal selama buat program menuju pengerai kita. Alai kami mic ke kita yang tadi topik bergaul dengan pengerai. Lalu bertuah bentar kita ke pagi tu. Laban pagi tu mega bakal selama mega bisi temuai hari upis pengerai. Ya ke bisi dikangau ke datai ngagai konti YFM buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi aku ngelalu ke Sharon Buddha ianya disebut kita ini tadi juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah by unit perkhidmatan pergigian sekolah. Jadi topik kita pagi tu nyaga pengerai ngelik lebih amit. Jadi selamat datang kepada tuan-puan.
3: Terima kasih. Selamat pagi ngau salam Malaysia Madani menuju peningan semua ne. Aku to Sharon Buddha. Juruterapi pergigian. Jadi juruterapi tu suba dikangau orang misi ngelik. Cuba lah dia tu dah tukar nama kami. Jadi aku tu gawak klinik pergigian Batu Kawah by unit perkhidmatan pergigian sekolah. Sehari tu aku dekat berkongsi dengan bala peningah setiap program tiap bisik digagak oleh Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ianya program penjagaan awal kesihatan pergigian kanak-kanak. Jadi program tu digagak dikena nerus ke program ibu mengandung. Program tu nyasar ke ba indai tik baru dah beranak, tau ke apai indai, tau ke mega penjaga baka ake ini sedak ya. Tik berumur 4 tahun ke bawah ya ke berpersa ba perkhidmatan kesihatan kanak-kanak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lah. Jadi tujuan program tu digagak dikena merik perangsang awak ke pengerai ngelik oleh dijaga mana ba umur anam biak kandang 4 tahun ke baru.
2: Jadi ya mana benar topik dekat di pejurai ke pagi tu buat program menuju pengerai. Nyalai terima kasih puan nuan boleh ngelimpang ke terempu bergulai dengan kami buat program kita ke pagi tu. Jadi tanya ke terubah aku tu nama utai ke bisik digagak kita yang tadi dalam program atau ke nu kita yang tadi nyaga tumu pengerai ngelik anak miat tu deh.
3: Utai tahu ke rawatan ke bisik berprogram tu yang kawam sitik ya berpersa ngelik ianya kena ngesan tumu tanda ngelik ti jai. Udah ngajar cara nyaga pembersih mulut serta ngajar cara merus ngelik. Aktiviti baka petunjukan boneka, role play, ngomayuh lagi aktiviti digagak dikena ngasuh nambiak rindu ke belajar berkeni nyaga ngelik. Udahnya rawatan asas bakal sapuang fluoride bisik megak dalam program tu neh.
2: Kira ke mayuah mah namanya tadi utai ke di sengkawum buat program tu neh. Jadi mana program tu nanti diperhati ke kita nya si teri utai ke patut diperhati ke pindai ia ke baru nyaga pengerai ngelik anak sidak ya deh. Jadi begini program tu boleh mantau pindai kena sidak tadi medak tanda tumu ngelik ke cai ngau nama kebuah ulih nyadi bekenyak tu puan.
3: Jadi antara tanda-tanda ngelik timula jai nyak tadi yang bermula ngau bintik-bintik atau ke garis-garis putih abak ngelik dikangau demineralisasi lalu berubah jadi warna kuning udahnya warna coklat lalu ngujung ke berubah ngagai warna celum. Biasanya kita selalu medak warna tu berubah abak ngelik depan. Jadi kebuah utai tu nyadi laban laban nembiak kurang jaga permesi ngelik lah. Udah makai tok kengiru.
2: Jadi nama utai ke patut dikena namanya tadi merik pemerhati hati tau ke disebut kita merik kesedaran. Udah mesti ceramah pengerai ngelik namanya tadi utai ke berguna atau dia puan. Nama utai ke patut di kerjanya.
3: Ya, Dato, kami dalam program to, kami megak bisik yang kawan program to ngau ceramah. Ianya program to bisik merik pendidikan kesehatan mulut ngagai apa indai to ke penjaga. Apa indai megak diberi ceramah berkait ngau ngelik anak sidak ya. Ianya ngelik sus ngelik toke kita ngangau ya dalam bahasa mudah gigi susu kita. Jadi dalam ceramah tu kami bisa ngajar apa indai teknik nyaga tau ke merus ngelik enam biak kebedau nemu berjalai. Dia tu aku merik secara ringkas meh keni kita kat nyaga ngelik sedak ya. Bagi enam biak kebedau tumbuh ngelik apa indai uleh bersih gusik ngenak tula ti bersih ngau lembut. Te anak udah mula tumbuh ngelik apa indai uleh ngena finger toothbrush pendiau ya bakal bro ngelik tang uleh dipasok bajari apa indai uleh mersi ke ketika kita madah nepuk jarinya jari dalam mulut lalu berubah udahnya apa indai uleh merus ngelik anak sedak ya ngena berus ngelik te mid serta lembut. Nombor dua, pemakai ti sehat dikena memastikan tubuh serta ngelik sedak ya gerai tau kekuat. Ngau penudi ya, kami megak selalu madah ngagai apa indai. Pentingnya mai anak kita berpesan ngelik tiap 6 bulan sekali. Awak kena lebak, kena biak berpersa serta ndak takut berpersa.
2: Ya, Siti utai ke patut namanya tadi kira ke tanggung pengawak ke kita ke apa indai banyak ni. Jadi tadi Nuan bisa nyebut pasal namanya rawatan sapuan ketika kita melihat fluoride varnish ni. Nama utai tu boleh Nuan terang kau silik lagi.
3: Okay. Sapuan fluoride varnish tu sebenarnya kena ngelindung serta nguat ke gigi awak ke ngeliknya ndak mudah jahit serta ngawal ngeliknya ti udah bisik jahit mimin awak kena ya awak kena makin balat. Rawatan to ndak pedis labai ya disapu permukaan ngelik
2: aja. Unsut kaja
3: nah. Unsut.
2: Jadi dini ya program to suah degagak tu puan eh.
3: Program tu kami selalu ngagak ya buat semua klinik ibu dan anak. Ngau dini klinik kesehatan TBC Alai Indai berpersa kandung serta anak baru 4 tahun berpersa. Selainnya nah, kami megak bisik ngagak lawatan ngagai tadika, taska, ngau prasekolah kerajaan berseluruh Sarawak.
2: Iya, awaknya Siti utai ke mana megai diperkunsi ke Nuan atau Puan deh. Jadi ya terima kasih ya utai ke udah diperkunsi ke Nuan bukulai ngau kita buat program menuju pengerai kita ke Sarito. Jadi kena ngujung ke randau tua ke pagi tu aku minta Nuan ngatai ke selekan dua jaku lalau lebih lagi ungkup bala apa indah itu Puan deh.
3: Sama-sama DJ. Jadi program to dikena digagak kena nerus ke program ibu mengandung lalu ngagai nembiak 4 tahun ke baruah. Dikena aku ngujung ke jako, aku dekat merik jako lalau ngagai apa indai tau ke penjaga awak ke ndak ngelak ke anak tinduk ngau butuh tusu dalam mulut sedak ya. Leban butuh tusu ngasuh ngelik jai. Kami megak selalu ngajar apa indai berlubah-lubah ngajar anak ngirup ngenak cawan ari umur sedak ya 6 bulan. Kepenudi ya anak sekali-kali nambah gula dalam pemakai tok ke utai irup awak ke sedak ya. Awak ke ngelik sedak ya ndak jahit kelalu tumu.
2: Jadi ya hanya meh sekedar hari randau buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke kamera YFM beribu-ibu terima kasih ngagai Nuan Puan Sharon Buddha ianya juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah buat unit perkhidmatan pergigian sekolah ia ke udah ngelimpang ke Derempu gulai ngau kita buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai nanti kita ke bertemu baru buat program menuju pengerai buat minggu kebukai ngau topik kebukai.
4: Bye.
2: nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
4: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi nyengkaum pemal tau ke penusa ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
5: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi puan bini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah bak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan megak nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mga bisik contoh, ianya kita mendak Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama tai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita mendak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pening lalu berarti kejaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita. Ba rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh ti patut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita bepangai, lebuah kita betapi ngau penyakit kini, lebuah kita betapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita betapi ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita bepangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
6: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Yang tadi kita dah berdiam ke Randau Melati Gautam Wai ya, buat segmen Duju Pengerai pagi tu. Tentu ya, berkenaan ke berkawal ngau pemesai guna nyaga pemersi ngelik bak sidak ya ke demiak. Ha, bukan sidak demiak je. Kita ya ke besai, kita ya ke nyau tuai. Tuk pan patut menggak nyaga pemersi ngelik tempo. Bukan nama kita patut nyaga pemersi ngelik tu kelimpah hari nyamai nur urai beranau ngau kita. Kita juga uliah nyeliah ke ini penyakit. Nanti kita kamah, kita nak merus ngelik nyawa kita nak tu banah bau ya ban. Susah kan lagi kita ikat gulai orang nak. Nanti uliah perasa ngelik kita yang tadi batin buah ya ke patut. Berapa bulan sekali kini kita merasa ngelik kita labanti dilak ketua lagi tahu ngujung ketua kena pemedis penyakit ngelik kini pedis gusik macam-macam eh utai ya ketawa datang nanti tuan nak jaga pemenusi kuih sebenarnya ngelik jam eh tang utai bukai maga tubuh kita siku-siku patut dijaga kita laban tubuh kita itu perengka dalam nyepan bakal injen maga injen kereta nanti nak ditukar tu abinya nak ada sabis tu ujung-ujung ya jahit pihak ya ok lagi terus mulai dengan kami ba YFM pagi tu peninga berita kita ngau lagu-lagu tu lagu Ari Fidarus Udin Sayauku Penghabis Hati Semina ba Y 9 12 segulai sejalai ba Y

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah didriba tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Okay, kita ya ke nyangkanya bedok nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus baik ke diterima kita beli kita kena cara online berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang ke beli kita nyau ngambil ke utai ke beli kita nya tadi nak rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang kena cara online tu ingat nak kita lebih maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzi ayahnya beli barang kena cara online. Okay nama menzia tu belabak ke laban ya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginian ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mau tanya kenyadi lebih maya COVID-19 sebab pelabak aku jadi nak nyebut orang bukai aku puan baganya mega meda barang online lalu kau beli order jadi maya mau barang kita beli maya nya leban maya musim pengelekai gigi penyakit kita zaman angin maya jaga pembersih pengandiri ngangku tak ambil luto parcel nyer banjir ku dulu kena namanya sanitizer ngambil ke gigi penyakitnya tadi nang rampit kita ini pihak kurundiang ini tadi dan terjabat pihak jam kerja tu terjabat ukai maya musim gigi penyakit tu berampit pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang kerja terima kita yang tadi bungkus tungkus sutainya nak salah kita bersih ya dulu banjir kena sanitizer dulu kita dah nemu ya, dini indoor barang yang tadi dah terengkah. Siapa kebegaya apa kita tidak nemu ya. Okey, merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist kita itu lagu hari Nicholas Frederick Biar Meh Aku Pergi. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa Duna ngau Lucy M mega. Nuju kita ia ke benung dalam kereta, benung feeling-feeling kini bisa nar rutai ke dikenang. Terus gelas jalan ke kami Bawa FM.

0: tau kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Aih, dini indul pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang anang sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan anang aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.
4: Y 912.
1: Y
4: 912.

0: Kening agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak tu nyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gagal itu, hah?
0: Ni tu kau deh.
1: Artinya meh?
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa utai? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit tu, nemu jeluh ketepadat itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, kati jaku ndak ketawa. Nyau. Dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya apa dah. Begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngopun diau kita sekali. Sekapa kita digagak bakal itu. Ngipak kegamal limpu kurungan manua.
0: You jam, ah. You don't forget to remember, you jam. Ilah dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
1: Ya, tadi repeat udah nyadi. Cici lagi. Santai nyemanya. Nama jelu table apa ber tadi gagal itu. Bisi beli orang kita. Ukai bola aku. Ilah aku nerjuan diri tunsang hari puninya. Ke pemadu tinggi bak menua tu. Rimpu milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 AM.
1: Hei, tokenyau. Lawa mai dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Padahal gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, hamai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uliah dikerja di siku nyau. Aku panggil tu nadai gantung bisik mau. Akhirnya tu sampun mimit meh ngaget tu. Aku panggil kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuan dekat ku nyau.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpu. Ada sekali-kali mantah singkah. Laban ya endang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Saja ya tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Saja ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita. Understood?

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belayak. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ia ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main kemelantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak.

0: lalu kalaknya di Palan Ndur Ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi Palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsal kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak Mensia Mayur, bak tengah-tengah pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

jaku prasang kesaritu. Ngurai tubuh ngau semangat kitai. Ngurai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nau milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena dia utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan ndang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati bintai. Pilih meh perai. Pakai meh utah itu baik perai. Anak ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh merai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti paru. Pengayau puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bawa sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul dengan jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang di Allah Ta'ala. Bagus semua kita buat dunia yang jauh tu. Ia semina di jauh kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya itu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jakub dalam buk jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembu kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover. YFM.

0: Dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Isi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tebu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.
3: Di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama. Laban.

0: lebih kita nyebut sampai itu tadi. Kita nyangka bisa berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai kena pinta kita kini, pastor.
1: Amat mana nak jago tanya tu awak nang amat nang mayuh orang bisik buah rundi yang temasanya na ya. Awak aku selalu ngajal tu munyi tu ba raban ngau bala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kita. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kita. Ba nama arti ka jako tu dah. Arti jako tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun ba pengingin isi kita. Bepun ba utai ke pengamuk kita na ya. Isi tu mayuh utai ti dekreka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Taala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Oh. Baka apai kita ba dunia tu. Enti ya ibuh ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat mereknya ya. Lalu nanti anak merek utai kena ya bersekolah. Nama tu kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenya sekali-kali apa kita di serga. Lebuh kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita bapuan ba isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke mai macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 101.3 FM.
1: Kabar di Belinan kita, Media Lari.
2: Cus, begulaiko kami.
3: YFM 101.3.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh riba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat tengah hari bukan dengan aku Daniel Stefan ba berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi ba bidan nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS sudah dituku ke perintah menua na tau nak dikenal rakyat di Sarawak. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti dipejalai ke perintah menuanya. Tuju ya dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Yang ada ke pengawak di nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu tinya dipansut besar ekonomi Malaysia di kurang karbon. Yang ada ke muninya bak pengarami maka lemai berserimbai ngau pengarami gawai keamatan KCCI DCCI di Kuching. Sama bisi datang nguluk pengerami itu ianya sapit Kepala Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah dan Sarawak patut nerima ambis nadai 70% hari hasil levi cukai karbon penatai pemisi hari polisi CCUS National. Yang pada ke Sarawak dan Sabah patut negap ke kerjasama dikenal negi ke hak begulai berkawa dengan polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di dihasil hari pemansun asal dua bengkah kandang menuanya boleh dipulai ke sama belak sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Temegak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak diberi tanggung pengawak ti berbeda dikenal berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisien ti dikeluar kenya sudah diperjalai ke kena 1 hari bulan 10 tahun siti nyin kemari. Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tuila. Sapi Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusof bak sebengkah penerang Facebook madah ke gempuruk besar itu nyadi ke pelasar berguna benar. Dia kena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak partinya. Kelimpah hari di ngatur kuen 7 tidi perjalai ke PBB. 7 gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan, ngasi serta seruran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Dato' Amar Fadila kemari nyadi Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelama 3 harinya nerima timbal ke cukup mana serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temuga ngerikut penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat, lebuah ke berjakup bak pengawak nutup programnya, mada ke timbal ticukup mananya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansang perintah. Nyalai program tu kais minatnya di medium, dikenal ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak dan mengganya di platform ti efektif, dikenal nyemak ke perintah ngau rakyat. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM, nyari berita tu di dusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bergulang dengan YFM Sibu.

FM Cebu Meren, selamat tengah hari nga guys, semua bala peninga ke bisik begulai nga okitai aba awang la tengah hari tentu ya sarito hari satu peninga idal kami hari YFM Cebu sarito 29 hari bulan 6 tahun 2026 apa udah hujung tahu hujung tahun yang kekal okay. Udah hujung bulan tu peninga. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang nyong kat atas ujung tahun meh lah nanti udah nyingkang. Jadi berita gaya hari kita di Cebu tu peninga mana ya cukup ya mana ya panas ukai tak panas lagi angat sepeku laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat di kapit laban kami sebuat tu pan kira ke baru datai baru sangkai di Cebu. Pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Cebu lalu terengkah ke Konti. Nyak meh berita gaya hari kami di Cebu sarito peninga jadi ngambil ke nerus ke program kita bawa ngelah tengah hari program kita atau ketusun program kita ungkup ia sarito udah tau lagi di aku dekat maca pesan berat ngau megak pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita megak dekat ke kapit tanggal ngena cara barus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rakaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh agai 2:30 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tadi keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tusun program kita ungkap ya sarito ba awang ngelah tengah hari di YFM Cebu. Ngau nya sitik lagu ke nak merindang bala peninga kita tentu ya jam gede tu benua ba rantau jalai dalam kereta nak ngiranya ngetu belelak atau ngetu merarau jam gede tu tau ke benung mansang pambik ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu Ari Eda Sen Gila Bayang.

Hanya lagu Gila Bayang Pelaba Kungka kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di kapit daya satinya lagi tinggal di yang ku aku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ya nyawat aku tajap ya nang awak sikit saya meh pama kita nemuai dan di pedak aku tentu yang mayu bala sidak kebujan darah berjalai berbelah program Sarawak ku sayang di kapit yang ngasai ke engka bisik menyapang kau mimik lagunya dan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat pesan ke berbatang ke bisik diterima di YFM jadi pesan ya keterubatuk ianya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ke apai cendu ngari ke menyadik ya ianya nai anak ngidang tau ke lawi tau ke indai lemah deka nesau semua kaban belayan semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban laban apai sida ya ianya ngindang anak kasih tau ke apai galung udah nadai lalu deka dintu bala mayuh sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayuh ba rumah turi sungai Sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 ba pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entaiah batang air entabai batang air kemaliah pakan buku biar mereka jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tabai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenalan rintai kedituk kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ke apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1077977402 tau ke ngagai nai tau ke lawi ba 01458052536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit hari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawak ngetas ulit ni yang bulan anak ngilah lalu pengawak tu deka diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 2026 ba rumah anak yampu ianya ba lot 2680 jalan beletik kapit ianya ba belakang klinik kapit jalan 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai Gad Baliah sungai kapit biar

Sebarang tanya kita tahu telefon ngagai bangka anak kemarau balumur 0137437107. Lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai dari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angku tau kapai BJ madah ke pengawal ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke inai BJ kena ngali hari 5/7/2026 ba food siu trading batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawal nguan ulit ianya 4/7/2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entabai entajum muput pakan kakus batu 12 Bintulu Miri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala niang Linda anak pengiran tau ke indai BJ kena ala derintai ke dito sebarang tanya kita tau telefon ngagai angki ba lumur 0128915679 ngau pesan ke buka itu aku nampung baru pesan ke sekali itu mega siti pesan inya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam jadi pesan menuju kaban belayan di Miri Bintulu Sibu Semanggang Sebu Ulu di Banting ngau di Kuching ia kena lerintai ke Mekah madah ke pengawal ngetas ulit ianya 4/7/2026 pukul 7 lemai berpalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte Jalai Stephen Yong di Kuching ianya pesan ke Nudi benar ke sempat dibaca aku bahawa awak kita tau kejam kita ke dia tu. Semua lagi bisa awak udah tau lagi nangkan ke tau lagi dia aku dekat nampuan baru gak pesan kita ke pukai. Nanti kita ni ingat bunyi kita kemeredup dia. Agak punan ingat ke peningan dan mau nama kita ini berkanya. Dan tak cap ya. Lagi aku nampuan baru awak pesan ke bukai ngarap ke pesan ke dibaca akunya tadi terang serta boleh datai ngagai kita ke dituju ngaunya Siti lagu dari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji.

0: Ya pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu tu ngepun ke hari keterubah dalam minggu tu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisi udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari tu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu balap pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari tu lapan temuai ke dikangau tu enya. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basa muka kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu lah
0: ya lah bantai kau meda utai ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai ke nuan ngagai bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tok kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tok ke dikumai kita kemisi lah eh. Tidung ke pengerja pengawak di menua Sarawak nitiah ke pindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah anyu terus anggar nau tu tadi nah tuan oh ya
1: bisa empat bengkah cuti untuk pengajar pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amendment lah kurang putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari kemisi ke disebut nuan tadi oh. Tuan.
1: Niti hatu Ordinan Buruh Sarawak atau kumai kami short form ya, OBS di baru. Cuti sakit tu dikira kediri. Lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu dipegulai kaya ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari ngkup pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari ngkup pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakam magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC seminar outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya ya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agai majikan, agai company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepaka bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ni arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa ikut anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sedak ke lelaki ia ke bini sedaya beranak ianya 7 hari Jadi bekeni seraya tak boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai hari saya bukai jadi semua total dia segi 18 hari jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja nanti yang nadai Muslim sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Okay. Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak di tok di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ungkup semua pengerja penguat laki punya kokoh tarik lah nak milih pangkat nak milih berapa gaji ya tau ke kumayor yang gaji hari kini gaji bulan kini teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sehingga kahwin cuti cuti tu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranek nak milih berapa ikut bini lah laban bisa gak bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya uliah minta cuti itu lah lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita ide. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi keempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti peace rated ke orang putih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tadi sekali ke kontri sekali ke gaji hari itu tak diberi nah. Lah tuan ente nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tadi nah. Pian mega diputuang sidak ya agak gaji orang ke komisi tadi kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena diberi komisi tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup setipnya lah reti ya nanti sikup pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengaja pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sirayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sedaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes
0: Aw kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, yeah. Tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ame kebanyakan lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku kengame komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kati report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dari putunya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
1: nah. Nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua. Ya,
0: lepas ngambil kota tu terang kadang orangnya dipotong orang gaji, kadang kita nak di break komisi yang takut ngeriput. Ngai kita buai kemana kerja ada. Mayu apa kena
1: tuan ya? Bisa kan nangip kena. Tapi nara enggak mah. Nanti semak saya ya di buai kerja setega ngeriput utainya. Kami boleh charge atau ke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kan? Bisa. Bisa atau yang
1: pun. Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana hotel kita terang kedua ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu akan penatai nuar ngai studio berkenang ke berkawung ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitia ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcho 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh-aneh angin makudai ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan
1: sama-sama
0: tuan the meeting anam perah inyak pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di sibuk kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau bala peringat kita berkau ngau perkara kebaru acak udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru maya bukai lah tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau buka dulu peninga. Bye bye.

0: Nya tadi Siti lagu dari Andrew Bonny Jam. Maya permisi bertemu baru koyo. Au ngarap ke Maya bisi awak, Maya bisi peluang kita bertemu baru ba awak Maya kita kebukai tentu ya di dini-dini luar meh. Alaban sebenarnya untuk bisi bala komen ba Facebook kita di nama tu di Sibu FM. Madah ke Sita di kapitnya sunyi. Udah habis program Sarawak ku sayang ku ya. Dan tajap ya nang awak laban kita kami di Sibu, RTM Sibu Mega atau ke kami hari RTM Sarawak dekat datai ngagai palat ke bukai ke enangkan ketuk ba minggu baru di Sibu dekat diatur mega program Sarawak ku sayang begulai ngau bala mayuh me di Sibu dito nangiranya nyangka kita bisi datai nemuai ke Sibu boleh agak sampal datai ngai guys studio mini kami di Sibu ke dekat diatur 10 ngagai 12 bulan 7 2026. Tentu ya program ke lebih kurang sebab kom yang ya bisik pengawak pemandang dari Raban agensi ngau bala kita kekak datai sama medak programnya bisik megak tentu ya bisik Sibu Kitchen pengawak panggau pemerintang ngau mayuh macam lagi program ke bukai lah. Kami berkongsi ke lebih lagi gaya peninga laban tentu ya tahu narit hati bala kita ke datai nyak ngenam program Sarawak ku sayang lagi nganti kita bergulai ngau menti hari kapit lagi kita beranau lebih lagi ke ngenam ngenangnya laban tentu ya kita ngasun tim pun usi pengasai ya di kapit laban sidak ya di kapit deh tentu ya yang ngasai ke sunyi kini bakal bala peninggal kita ke bisik komen badia enggak nyak aku mai kita ngetu ndak lama berperindah ngau Siti lagu hari Rudy Peter ke tengah hari tu Siti lagu ke di kumbai ke lalu dalam. Oh, mana mu nama kebuan ada munyi ke? Tak nak awak lengkap ke dulu ke nanti padahal ke munyi ngambil ke kita ngenang ke sekedar hari program kita kebukai ke di atur nama kita peninggal bisa mada main buah kita aku kan nanya kita nanti kita bisa mada main buah tau komen kita laban kami sebuah tau nyangkanya nyo dah rindang amat di kapit berapa hari tu deh nadam tu mada main buah bisa gaku mada ketua bahagian rancangan kami bisa ya meda member meda hari telepon ya ngah RTM klik deh bisa ya meda aku ya takut tu nak lepas sikit ukai orang member rindu ke meda member kan yang nanti final meda bisa ke aku meda ba page rasmi radio RTM Malaysia dia belaban tu pagi lagi meto pukul 1 pagi lagi 30 hari bulan 6 2026 dia Brazil dekat bertemu ngau Gipun pukul 1 pagi yo nanti bakal aku laban ke dikerinduk ke magian tu rinduk ke aku dua-dua tim tu tang tahu ke kita komen about live kita dia siapa bagi ke dikerinduk ke hati kita laban pukul 1 pagi tu lagi deh 30 hari bulan 6 2026 nya masa semasa nya peninggal dore kat datai pak final okey jadi jam kita dia tu lebih kurang pukul 12.47 tengah hari tentu ya agak hangat mat kami di luar dia lebah kuling asai ke kesu hari dalam konti kita di tu ke sehari tu kemarin peninggal di nan mu nyangku amat gaya hari kita di kapit hari keterubah kami ke datai dia aku hari keterubah kami ke datai dia aku ngasai ke hari cukup celap nak ga panas nak ga hujan atang ya celap kira kenyangkuang kami sebuahnya celap dalam studio mini kita di kapit pemainnya bisa peninggal kita komen Denby Denby Zen madah kangat di luar ku ya bisa mega tu ngatai ke pesan dito Christopher Jana madah ke
1: Kira ke minta lagu dari Florence High, kau tua kelia aku ya kena berindah rempu ngobala kaban kebukai meh ngarap kita berindah aku ya. Lalu Sri Harry agak bisa minta lagu dari Florence High. Mayu atau pesan kita tahu anjung kita ba Facebook Sibu FM nak aku nyengala macam ya tang aku nanti bisa awak ulir aku menda-menda komen hari bala kita sebuat. Oh. Okey, lagi bisa komen ke bukai di to. Laban ni tadi ayah kemadah kesida di kapit tu le ngau saya ko ya. Ini pika madah panas sida di kapit sari to. Api yang mega nda ayang-ayang tu bisa mega kira ke mansa ruai kita ke tengah hari tu. Rita Philip tu atau Rita Philip madah yang beda live hari kapit panas hari tu mah kaya sunyi kami di kapit. Udah habis program Sarawakku sayang kaya. Au ngau hanya peninga. Udah tu lagi kita nampung baru program kita tentu ya lagi kita di kemendian ke Squad Trio. Sebenarnya kita bergulai ngau menti sikit ya, hari studio rakaman di kapit. Saya kebulak tu peningau. Laban pagi tu bergulai ngau menti di kapit dia tonyo telepon aja tu. Ya. Atau ke berarus berandau angin lalunya. Sembama randau angin lalu tu ya ke tengah hari tu lagi. Tak nak ngawak sikit bakal berkenyak. Mereka kita bisa maya kita berserarak nanti. Bisa maya kita bertemu. Bisa maya bertemu baru. Jadi tu peningah lagi nampung program tu ke perkara kedekat dikongsi ke tengah hari tu di YFM Sibu. Nanti kita meda gaya ubah pemansang jalai di kapit. Laban di kapit boleh tembus nyo boleh datai mensia mayuah ke datai deh. Mayuah cukup mayuah kereta. Ngasai ke dia asai tajak pan menuanya dia asai ke bawa sitik tumpuk pendiau pasar ya. Kau tak lagi ke mayuah dua ya, ke bukai bandunya. Atang ya asai tahu disebut lantang ati yo dengan kita orang kapit. Au nyok ngenang di kapit dan lagi mentimbo madah ke kita. Au hari satu sarito aku nemu kita ngasai ke dempo. Akai hari satu tukang ngempun ke sarito baru hari satu agi bisa hari dua hari tiga hari empat hari lima nyo. Dini ngigang menang-menangnya lama main ngantai. Okey ngau nyok Siti lagu hari Rudy Peter tu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu hari Rudy Peter ke lalu dalam

0: Ya Rita deh, gak nadai ketemu dini. Gak tau apa mana liat, aku tau jikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku, gak ku kediri, gak ini ku tau. Oh, ini bilai. Ini bilai.
1: Apa, ini tua itu. Sige aneh yang ku aku. Ya nama, maka ngasuh di kesehat. Nama, nanti gak Rita udah gawai. Aki, kesehat.
0: Kian tuan, gak ini ku. Ngai ku kediri anu elegai, an?
1: Aw, kenyok mati. Aku nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ya nama nyari tadi aku kedengar nyawanya. Nale pampur wap dengnya kemana kedai ni. Ura kuda parai bersebayan de tanamnya. Tadi meninggal berterkuang dengnya. Ura dia mesai nama na ura kuangnya aku. Dia mesai beli data ya.
0: Ngam dia
2: Iya aku kena kati dengan anu perkati aja aku. Nanti orang salah ya. Dan aku pakai deknya udah limpang ke buka itu sebuah. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama nanti penting yang mat ke kerana aku tau.
0: Ngam dia di tau ini gue. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tau ya. Nih, nama deh. TV minyak. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uci kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya kini tuk kau kibok kali kanan.
2: Iya, tuk dah teh lu ngika rimum. Ya, nyerawah ku tuk lapan setua itu lagi kuatnya ku dien. Amat teh kayak ku, dia lagi wain ini sumpeng. Tuk si kok kak ku, nih cini, nih bagi ya tuh dito. Nama tibi nya kali ya, nanti tibi kali tungkup sekali ya nama kali ya dia. Rimum tekan tibi kali ya katik ya.
0: Tekan remote. Tekan remote-nya.
1: Ya ni ngoy ini sumpengnya. Mangat tegesa-gesa. Nyuk sal kengnya ke TV. Cii, lapa di ni sumpang. Ya nama utai ke mangat. Kau pada ada nungi lo di rimpu di labanya.
0: Nai, nama dua dia ni nga. Ngayu Rita. Orang ada ya, mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertiba. Nama dek, nyak kebaik pada dua dek. Dan nama bertiba aku tak nada ya, wai. Bertiba aku nada ya, ni gua.
2: Nara tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku tebat tibi. Mayu lo ya kumai dah kedai. Nya orang ke kumai de nyipe buah mantai ku orang laki sigat. Kumai dah kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu de munye kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya ale ya dalam apa kau? Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa, why? Namu nyumunye nama ane inai pipa nyen. Wanya nama wah ke wah dunia aku deh nya berbuat mangkuk dunia.
1: Ya nama aku deh inai gua. Kini aku deh tadi. Dunia me ngai pipo ke deh. Ukai pipo anak inai pipo. FIFA F ya nama deh F ah FIFA.
0: Oh tau ayah gigak bat lepun. FIFA nya jako pandai ari au nama aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya mi ade de jako putih apa panyai nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ngian ko de ga
0: ya ge pandai anau muni
2: ya me ten spear di ni bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stek nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah-alah baku ke sekolah nyanyi-nyanyi. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarin, ketukar dek nyanyi. Nama buah hangwa nyanyi berbelakang. Nama nak kena dek nyanyi. Kena dek mada guna kita melita kecanggih nyanyi. Semua tawak nyanyi. Uliah nyanyi kadang nak dek nyanyi. Mada ke dek uliah. Udah dalok dek tadi. Nama otak nyanyi.
0: Nih, nama otak
2: nyanyi. Nengena himpun nyanyi. Dek uliah mada orang main buah FIFA nyanyi. Puh, idai.
0: Betul pun pia. Nadai bertibai pia. Ba arti yang bea? Hah? Nya ya? Nama ku ega bisa ba berita made ade Menteri Komunikasinya Dato Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bila pada pala ku nte aku tak pedih ame sebut ke nya.
1: Eh. Kini ke de ngumai nya nadai ini sumpah yang. Tau ya, pada deh. Tau cinia sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Ya, nya aja ke orang dia tok nya klik klik klik kaja nya ah alu liah ya mo dek jam tu bedau ke ya ya ga pelaban jam menua luar din pagi lagi mo dek ku mah de sama ang kita eh jamnya
0: eh nama ngong ku nare gambar bekong ngode nya ini be lai kene nya dek
2: iya dek udah download RTM klik nya dek udah udah nya nya betepun nya pedak nya bas kerennya udah nyak kumadah kedai ente udah download sambung deh ngagai TV deh kia tucuk deh kia nya amat mada bisa internet kumana canggih TV kumana kedai ngede nyadi penghias ja TV pabilik deh nya memesai nya nyoba ke wayang deh nya kia deh mada ngicak deh nama kaya telepon nya
0: amat nyamai ke TV deh tau iya kini ente nya nadai deh kini ke nadai yang bisa ya nih nih gambar deh pedak ya kadang nak bayarnya narai baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh, jangan beranau yang ngaya kau. Padah kaya, urem ada pria, ada bayar.
1: Ada bayar kami tu, pria aja, ya. Janji dia bisa internet, nemu deh. RTM klik ya, ah, tok spear ya. RTM, dia tulis dek, klik. KLIK, klik, nyah. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini uji pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga ngau kami empai pekit rasa ba. Empai data ba. Dunia nu main bua orang udah download ngau kami RTM klik. Nama di sini ada RTM klik deh lama tau.
0: Ada ya.
2: Ayo yo main sok nya de apa ya dare berapa nya main de numpil meda orang main buang ngena handphone de nya si teh lebuh de gale dan di tengah malam pegai de kio lebuh de siar ente ke numpil ke tibing ada tibi nya pilek kamat la kamat de nya meda betelepon ya
0: au de atau bisa
2: ke kuning tau atim klik to na na bisa ko de
0: nai jau bisa ang tau engko bale ucok ku si bot nyimpan tau ai
2: na gilang ore dempo je suwana ingat de nya laban de nak meda nya
0: kalau ingat dia ngena nya kene ke tau lu klik dia aja tu nai tekan dia tekan nye ah nye ah yo
2: kenya me ya
1: ya pada de ke ya ya bakal de lama na muka aja de kak dikemas kini dia dulunya update ah kadang kalau bukanya ah ngam udah update nya berada deh berada deh baru sekali nya sepiak gambar rumahnya utama ko ya dia nya sepiaknya gambar TV ah nya klik deh ah tip nya ah pansut cinenya ah cinenya dia ah dia ya pilih deh bak sukan tau ke TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphone nya. Berapa nya mai de meda? Semua 104 perlawanan ko mada kedai. Bise dia magai yang. Ante de na ulih meda sida lemai to. Bise ulai yang ya. Ya, engkal ka mata cuak de nya na ulih ke habek kedai. Laba ura tu ru main dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien. Dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Ulih pada de dia ulai yang ya. Ya, ante ya ubeh orang yang bakal de madeh ya madeh main pukul 2. Tenaknya de ngagai 5:30 ulih inzo. Pade ura dia aja 2 bapa na nya mai de. Semua ba ujung nyari pengrajin dah jah nyilek nya de menggam dah tintu ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia.
0: Alu kiyo, alu kiyo. Ya kate
2: de de na de te mo si te de bai beranau.
0: Ente yang mayu hanya perlawanan. Mayu ah metiam nya ne. Ini gua 48 ni te nya ne.
2: Mayu, mayu. Kate kena mayu de bapa ite kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kare suba cabu ni urainya napi au ai na bilai nya ku mai de pemilih oh tim aku kat belabang anu ngai ya cabu ni dulu de tim ni kenya ya
1: de ai na ku mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ialah tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 lah laban jam kita bisa dudi mimit deh wai pihak ya
0: nah ya mana ada jam dunia kita tahu sudah berlaban dia ni nama jam kita dudi dulu berkenyak ya apa dia berengkehnya pihak anai kau mai kau bedaunya ini bilai nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. nada bayarnya deh. Ama nada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya. Dato family harinya. Nih, jaga udah pada pri, gue pri. Tibi buka, tibi swasta nada uliah ngeluarnya. Kita itu aja uliah. Nih dunia luar dia tahu. Nah uliah SS ATM kliknya eh diskat perintah deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uliah ngena ATM klik tahu. Lagi nyubami uliah. Gua rai dunia buka meda pri dia deh. Oh. Nyam de udah harus begal baru de nemu tai. Mari to de nyamat pri amat pri. Pri. Nare bayar. Internet dah jai se de. Te se de 50 sebulan. Nya jo bayar de. Ne. Oh. Dia tahu apa nya mai, dia tahu de. Aku nyelelek ma de ke de. Padahal ngai dah bila ini orang ke belapan membul. Cungai ku ma de ke to tai. Nare te temu ya kan ya ke dulu nyebut hau membul entar de.
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Balaban batiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namun dek nya ah katikanya kak sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedaya dien dek dilek dien
0: ni dua dek medok dek
2: ya medok lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main school ramai sekolah je namun kami
0: Eh, nyok bedok aku ai kapok aku nyok. Oh, ngambe de nemo. Nama, ngambe ku nemo nama.
2: Nya, dengar dek, kita gay pendiang dek nya.
0: Na di ngok.
2: Ku dek. Tahun ke perlu di pipa rigaga to de nemo. Sebedau to 32 tim to nama hang 48 tim artinya mayo ge me nama menua kengau. Menua kengau kai semeka ti baka tua ka. Oh, kami tiga kengau Malaysia kengau. Na ya. Iya aku mana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti dan layak di ni dulu datang ngau dunia.
0: Oh,
2: bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyai nyanyu datai beritahu.
0: Oh, patut nyanyu mayu, nyanyu manggai 104 te ini sudah belabannya.
2: Kati Subah, kena mayu deh.
0: 64 kali sudah belaban support tu nya 100 lebih. Oh mayu wah nyo.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sebab dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Nya. Udah.
0: Eh nemu te keliga de ini.
2: Kami meda membo. Kada ku te pri. Eh ku mai de sampai bangku mata ku te buntau kisah ku bayar tanya sebulan jo.
0: Kene ke dengar mata de nya ah. Awe kene ku de.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main bua Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L biar ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panai nak kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai ku ini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia deh ha aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: Nada guna de, mana kesiaga je, nada utep uliah de, kemana kere? Nya mende, kumai de penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi penyakok kelapan de nya. Kumai de pekik penyakit tu, baka kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Ukainya bisa lama, kemana kere? 4 tahun sekali, nya nemu de, nya pante bisa, nya ante nyangkung kong tahun kubik sebab ini kah bisa? Nya de kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya?
0: Pio
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no jadi ramau nya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tok bertemu dengan Francis
0: nya udah menang Argentina aja geng kau
2: ya nama ke buah dia Argentina deh
0: nai udah menang meh
2: ni siapa mai udah menang aman menang ku tai deh aman deh nya
0: mai ini gua mai deh ini gua ini bilai mai deh ne
2: orang begau ke buah begau ke deh tenada ke salah ame udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka runde muka hati muka mata deh nya Ya, nanti daripada nitiah ke rekod dari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke deh.
0: Oh, Brazil kan kau?
2: Ku nyok mana ada tap sekali hati dia nya. Te tame krame hati dia palung ka pita hajang kin. Baru deh nyebut Argentina nya Brazil ga.
0: Ba. Kak ku magean eh. Asa pa menangnya amang kau?
2: Ne, nya nada ati mesti te berkenan tam na wai na bilai.
1: Jemani ngau Itali pia me wai. Nyo ka napat dak. 4 kali eh. Udah kalah menang FIFA deh. Nya Argentina nya 3 kali. Ah, France, Uruguay, ah belak sama 2 kali.
0: Umahnya cerita membuah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita tiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jetina Brazil.
2: Aku mandi yang nak mandi nuainya pala buban kena baju jerseynya.
0: Nak ku membuah malam tahu dah.
2: Nadai mele ku cok jawab me.
0: Nai beda di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Agak video kreatif. Kita tiga mengena bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namun aku tu ngak berdari belakang. Bakal inok pemaruh baju. Sekali nguyang muang kita tiga. Mau aku medaknya. Nah, bakal tahu jalai pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah, iya.
2: Nah, nak mandi yang sekali.
0: Anaknya asu ambil balu cok di belakang aja. Dan ngawak me.
2: Lelek nak bahan aku membuat atau laban kita. Kami yang ngirup kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kami yang ngirup. Dia terima dia, dia ngirup kita
0: duit. Dia minyak 50
2: dolar. Nadai aku, udah kena aku
0: tanya. Udah nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me, udah kena masuk kan aku nyak bapum 6 pelamak dia. Ngiasin kuda nadai itu, kerepai itu nadai udah rangkai itu.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa, udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Lepas ya, namun udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dengan ini ya. Agak ya deh.

0: Iya, jayau, jayau pasak kapir to, ente, ente dan ente.
1: Ya, tokku, bisa saya di jayau kini, dah pulai dari pasak kapir, mah.
0: Oh, jayau, ya pasak kapir, ayo kita kapir ente.
1: Malah majayau,
0: sudah? Malah majayaunya, gini ngene anda tadi to.
1: Iya, gini boleh baik, baik banyak nih, nu bisa ingat ke jayau ke dulut, bola kedon, sudah? Malah mana?
0: Empat pemayu hamansa, nyana ente. Anyo bisa lekat jayau nya dia.
1: Amat au nama berita ama.
0: Maka kepegak di pagi tau mentai.
1: Au kena mone pening amayu kita demo kemari tim sidak sebuat ukai kemari. Pagi itu tadi baru mulai trempu nya terus bejaku ari sibu ini dingiro.
0: Nau.
1: Udah hebat mat. Terima kasih ya nih kayak kita sebuat ke udah ngau aku berkapi udah nyasar itu aku nu sunyi puang kita itu kan aku jauh jangka aku nih balau pupis buka bisa ke nuluang apa ya
0: bisa
1: sunyi mesti dah ya deh
0: aku silu ilu mesti dah ya deh
1: aku kan nama nih kita nemu ke balau peringat mayu bapak itu aku udah 3 hari aku udah baru temu apa ya ma Sarawak ku sayang rindu hati ku kabukunsi ketuk nih ma

0: 607 ekor.
1: Cukup banyak. Nanti hari ukai kita mandi yang kena nanti lapan menua kapit tu siti menua ya ke tau kumai kita min nanti de mandi yang ke ngau palan SKS tau ke Sarawak ku sayang ke sebedau tu deh palan ni keempat ya. Dia tu datang terima penyampau tau ke sambut ya ke cukup mana aruh ya agak kapit nyo jam tang tajak pia ndak dia lama ndak jam ya tang enak lama tapi maka dalam berapa hari itu kita itu kira ke ngasuh orang sesaya suntai nyo berdarat jauh mina laban kak datang kai sepi ada seorang
0: nanti nyak meh pemayu nyak baku ni cukup mayu lah tau ke mereka terima kasih hanggai bala ke sama ngau ketik kita sport program Sarawak ku sayang mau bagi menua kita di kapit munyi ku diterima. Menua kapit tu nyepalan keempat nunga tu program Sarawak ku sayang nang sebetau tu sikit paget resident bagi menua kita di kapit dekat lebih hari tiga itik palan kebukai tajak pan kapit tu kira ya mid hari no bukai ambil kepan yang maka mentulu no udah bana nama kami sebuah tu kira ke daerah ku kita pihak entah dek uliah data yang kau mayuhnya jadi terima kasih hangkai bala kita di bagi menua kita di kapit kita kebukai keluar kapit mengatakan terima kasih abang udah data support programnya reti ya nanti bisa support ketuknya ke utai ke dikekak ke bala sudah ke ngatur program ngamik ke nak lebu pihak antara ni ya ngatur program buat sitik-sitik tu kita yang medak ni maang peringat mayu buat namanya buat jualan kapit kitchen ya. Apa ni udah mayu no kita ke makai dan megak buat gerainya deh ma bisa udah nerima penyampau yang bisa 354 RM1,090. Nah, yeah. Kaya orang kapit wai.
1: kaya.
0: Nama aku baku mai kaya. Lepas pari pari keterubah 26 hari bulan 6 2026. Orang ke membeli ke pemakai keras tangan utai ke bukai utai ke bisa dijual bak namanya gerai jualannya dah bisa 50 itik ke campur no makai no teru bisa 36 ite 14 nya gerai jualan sari mangai 100,000 lebih ni menari keterubah 136,862 ringgit nangkan kenyak hari kedua hari 6 majak nikik ma 151,419 ringgit 75 sen ni namanya bergulai-bergulainya 354,009 ringgit.
1: Mayuah banyak. Mayuah nanti.
0: Tiga hari je.
1: Tiga hari.
0: Jadi nak nana ke sedak kejualnya mereka sedak kejual deh. Baik ke pemakai air utai dempak ngah mereka kerap ngah utai bukai. Nyak meh nanti ke untung pemisah yang sedak ya bukan nyamai ne ni mendak ne sedak ke bergerai pupnya. Masa ke sedak nyamai ya setiap buknya dalam kanan tiga hari je. Nanti nak salah aku 100 dah sedap bayar ne. Tak banyak ke dibantu atau ke ditolong namanya program Sarawak ku sayang tapi entah deh. Tiga hari kadang aku pun mesti nanya sedak ke bukai buat ke bukai ngarawe entah ke ngau ku bertemu pagi tadi deh. Ku kita bisanya ada berapa uliah dek betul-betul gerai dek sikut aja aku nanya ya dek semaknya 10,000 ku ya nyah tiga harinya buat gerai buat palan keras udahnya bisa setik gerai setiknya ke nyual nama ne kena selaku wangi sari ya udah nyual 10K nerima 10K ya ukai kira untung semua toto tanya deh
1: ukai bedau bersih menyenen teh
0: bedau bersih nyak dek mendak kita mendak teh kebekannya deh sitik ya namanya nama ke penata mistik ngai kita ke bubuka atau ke bisik gerai bekannya deh anak ingat ma yang kaku tentu ya dek rino ke pemakai bapa namanya Palan no tapak so aku sayang ingat ke empasak deh
1: empasak
0: malam apa banyak
1: empasak goreng gulai tanya
0: bungai kantan
1: bungai
0: kecalok
1: bungai kecalok
0: tu banyak bungai kecalok nak balik ke

0: 妈妈都姑娘了、
1: 啊、讲了姑苏哎，讲了姑苏不是姑苏
0: 姑苏
1: 好 3 hari dia 3 hari napat kenya
0: 3 hari napat kenya ini deh ngira ya mudah nah nya pemakai kita daya tetap lumus pastu
1: nama aku kata pasak je nyak ko
0: teng pasak je pun
1: entah ya alih ke saya mana guriangnya dia
0: ya tajapan kita nanti kita berundiang napa ya mah ngam ka pedia mayo bahasa Jepun aku nemu manua entah ya
1: entah ya
0: coklat nemu manua pemakai tang ya baku bisa no tai beliau cara orang manua ke merek nyamai lain no ya
1: cara jari kita sikau sikau nah sebabkan te ambil ke bandian te aku minta respect ba orangnya lagi aku manua ya nak gak sebabkan saya ngoyo bukannya
0: betul sama ada te panua ngau mengau te kiraga ambil ke bandian semua kita itu kita kena tentu nguji nemu magam agak ke skateboard ambil ke bandian aku nak dan utai keraga orangnya lebih mana yang lebih siliak lebih halus ya ke sikit bisik pemandai bahas entahnya itu bisik kus ngambil pengawaknya tapi ya aku sama agak orang keraga baju hujan utai kebukanya tapi aku nanya ke utai tu lama utai tu kan antara yang kemayu pansut ni kode dia meda malam kebudayaan kita meda balas ada kemenari kena mana apa tak ada mau
1: mana cukup mana Siti aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tau disebut kita datai rimno luar aku datai kapit nanti dia aku meda malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sedak ke bertanda mayu pupu raban bangsa amat ngelama tu kita meda mayu pupu raban bangsa bertanda tang malamnya ya penyelai ya pada aku cukup ramai cukup kena aku kata warna-warni ya
0: warna-warni
1: ya curai nyentuh ke tanda balam nyadik kita kepunan ni kita kena kalak pedak kita tanda balam nyadik kita bangsa Tanjung
0: ya bisa
1: ya cukup amat. Mana ngayan ke pupu reban bangsa kita lebih lagi menua kita kita di pelilih menua kita di kapit nanti
0: ya lah banyak kaum belaga bukan mabung deh
1: ya nyak ke jarang-jarang ditemu kita
0: ya aw munyi kuih tadi mah sudah punan udahnya sudah Tanjung tarian Tanjung deh sudah kayan kenyah utai ke bekenyau aku pun jarang medaknya jadi tapi puji dengan guys sudah upir sedin video kebisi ngatu mari idea utai nya bekenyak mai nya ngai semua kita ukai mina orang ke dikapit aja tang nya meh semua bala ke bisi datai ba malam ketrubah malam kebudayaan amarindo nama
1: amarindo
0: nya orang bisi datu Bedaun ngira pengerino sida ayak bu sedai bau nya bukai na.
1: Bedaun ngira iya ke bisa entap dua-dua ba mo nama to panggau inti entap dua-dua dia nak minah nak minah ke bukai dua-dua dia aja ya gaya-gaya hari cukup nyangkuang ke dalam berapa hari tu. Ya tak angat ge ta nak te nyala te angot mat.
0: Ya me ulian ne age tin tadi. Age ulian namanya pengeransi yang hati kita meda utainya kita kegawak bekanya sama agak ni ukai mina bala kita kedatai orang kegawak bekanya semuanya kita ransi hati makan apa ya
1: aku meda hari pun maka aku bu tak tama pintu penamanya dia meda bala sida kegawak dia orang kedatai pan kira ke pulai bisi utai dia baik nanti nak ngiranya nama tu penemu kini tau ke sida eka bertanya ke macam-macam perkara sida ya udah nemu minyak udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati gulai yang pangan dia raya nanti bertemu sida ya kelama nak bertemu ni nemu nyo
0: baru nemu dari empu bakat sudah aku nak lebih kedatai kita buat kedua-dua do makainya deh aku sitai tapi mereka diperhati aku nak kalau aku mendau orangnya nemu dah saya ke ukai bak kapit aku mana saya ke bak menua luar pada aku sudah kini no darah bapa ji aku deh
1: aman bapa ji ya ni
0: pada aku sudah ya mak aku mana boleh no kapit
1: Baji. Aman baji ya. Aman baji no kape wai. Pama kami no muji.
0: Kurang apa dari kape no wai. Nyarti dalam ya ne.
1: Apa tu nyarti dalam ya nanti. Kami ngai kunsing kita nanti kami singgi kau. Dia kami ngai video kunsing kita.
0: Ya.
1: Tuci kena tu ampun uci mata nanti. Empat pemajik no kapit. Nak pedak penyikat laki kapit nanti? Nak dah.
0: Nak pedak.
1: Tenggelam terus. Minta ampun maku kita laki kapit. Indok kita kapit. Apa je ya?
0: Amal. Aku sampai sewaya kibit aku pun jadi pemadah bukanya. Banyak apa je ya?
1: Banyak apa je ya sedap mayang.
0: Kapit ke sewaya.
1: Aku lalu ngasai ke dempo. Aku engkau amat udah bromo ke maku. Ukan madah dempo bahagia tu ni. Nah. Ngasai ke dempo. Medap mayang. Balas sedap mayang. Biar nah. Nyo agak rumpasnya ke kumai orang. Aku darah gantung sengah nyawahan teh.
0: Ya, benung
1: yang amat. Benung yang amat, saya tak tahu.
0: Mungkin aku madah ke dema. Nuh, saya ke... Nama tu, aku tu dia buat menung kapit. Kau berkenai, ne. Kena nyak me antara pemanah ya. Nanti dah ketika aku tanya berkata tua tu. Nuh nadai hari ke duduk berkedai. Nuh nadai hari yang ngelak aku tak banyak. Ya, kita yang boleh madah kita sampai dua-dua. Maka aku tanya, bagaimana nuci mata?
1: Amat nuci mata, ya aku makan nanti. Sempat dia nangkap bila sidak ke bila main ke landia belagu semua
0: bekerja. Dia kita madah melati kena mah. Anu nemu sidak ya orang tu pandai belagu minat yang dia malu mungkin anu terbantai macam tu kena. Impak kemayu aktiviti atau kepuran kebisa dia tu. Ni kurang beker bertarik tali suka nikah macam macam
1: main bol menyedia main main sukan rakyat. Labannya daripada kita yang magayang ya. Laban kami sebuat tahun dua mini studio mini kita ni nanti.
0: Kondi mana hudu
1: kena? Uleh nimpai dari panggau pentas utama kita uleh nimpai dalam sida ke main bawa sukan rakyat kau main nama futsal nanti. Ya kebuah.
0: Futsal awal sepiak. Sepiaknya sepiaknya pentas utama kami sebuat. Jadi nanti kita bila lansi ini nombor saya DJ Ma ngamai-ngamai kita benung ngelisi yang menarik talinya udah sama kita contohnya
1: contohnya
0: nyak utai ke benung nyadi bawa bagi benung kita di kapit lalu kemari maka bari ke penudi utai ke namanya sikit sistem ini memang kita berkongsi nak kudai lama tu baru mah nanti bakal guna pisang baru mah tau
1: ya? Baru kita tua tau berkongsi ke pengasai hati tua ya kebenar ya tau kira tua amai orang
0: ya,
1: amak dalam pengasai hati tua tinti
0: betul ya au labangkan jadi sebalah nak datai itu ke bala-bala kita dikapit kena boleh pulai depan kita ada muna nanti lama tau kapit tu kuat semua lumayan musim gawai je. Nai nak kawai ke mayu wah berkapil wai?
1: Okay, mayu wah. Ya, tempoh nak kalau bedak sekedarnya. Aku ni ibu, orang datang.
0: Udahnya namanya muak ke lemai dari milis penangguhan. Kalau milis penangguhan tadi, udah jadi ke yang berhormat, Dato' Depesen Jami Anak Unyat, Nyakaban Adun 63 Bukit Kuram. Menteri adat main asal kita Ibane ma kalai mayanya mega sida pengatur program sawak sayang kita nemu parais ya mai pulai motosikal kunci de ma mana mau menceritanya kini kena nah kami dito benda no bukai dengan aku mai kereta kalian parais sana pia boleh kereta bagi menua kita di kapit empat buah motosikal jadi ente ya empat buah tu pati-pati kurga empat buahnya uliah yang kereta setek
1: kereta setek mainnya ya lepas ni ke grand prize ya ke pemadu besar ya ke
0: pemadu besar besarnya berapa ya mahalnya berbelas ribunya saya ku
1: ya besarnya ia ke terubah nerimanya hanya ayah bunga nanti ayah bunga
0: anak
1: kabang. Ya, bisa terima. Nanti kita mendap TikTok kita, Sipu FM. Bisa ke nanti ngerandau ya. Bisa mimpi ya, nanti nyak ke penyelai. Nyak ke penyelai cerita ya.
0: Nyak ke narit hati. Ya, narit hati. Ya, lapan kita berarti kene. Sebelum kita ke ngau ipraduan, ngau berukainya bina kita tak ingin register nama anak pihak ya. Tentu ke kita yang tadi benda bukain nemu jangka aku sebakar ya. Bina aku tu kak berkongsi ke berkeni lah bau dah tau mayu lagi palan-palan kebuka Sarawak ku sayang
1: nangkan kita di sibu kita deh bertemu kita di sibu minggu baru
0: mana kita standby download Sarawak pass
1: Sarawak pass
0: lah banyak nyak ke dulu dia kena isi kita baru kita boleh scan tentang iperaduan isi kita udahnya sawut kita soalan ke diberi antara salah ku lima soalan laban ma entik ya nak betul semua soalan dia nak boleh ngau masuk iperaduannya masuk sama dia pihak mina dia nak boleh ngau sedaya ni nama price-nya.
1: Ya, nak ya.
0: Untuk tikas
1: ketika ke.
0: Ah, ya. Jadi, ayo tu kira ya lulus magayanya.
1: Ya.
0: Pas magayanya
1: Laban, udah bisa Sarawak pasnya. Datai din kita berpalan Sarawak Pavilion tau kendua counter i-praduannya. Baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanya nya badia tajak pan baluar tau kita bisa Sarawak pas nak geuli nanti kita nak data din scan tanya nya tadi nak sebab
0: kalau pan bisa ulah nanya nak mah aku bisa ko Sarawak pan nama ulah ko ngau no le ya ngaya bakanya nama ke buah agi sitai lebo maya pu mamanya kita bu mesti ya nak dai ulah dia nyong ke wakil datai mesti ke mai si laban. Maya mak terlepas sedak yang ke kena price-nya ni.
1: Aku ingat aku bisa duit kau. Ia ke penudi benarnya nanti. Nombor satu grand prize. Dan yang pun tu buah nadai.
0: Nadai. Bisa ke ke boleh TV besainya. Nadai ni ya.
1: TV yang 62 inci. Nak datai.
0: Nak datai. Jadi kan kita ke benar-benar bukai jemaah tu elok. Nanti Ramadhan Maya maya jam anu orang nentu ke siapa bolehnya kita mesti bisa dia.
1: Semua doanya saya. Oh, saya
0: nak nyapan.
1: Kita gagal ke orang bukai. Aku kan bola-bola aku peninga. Nanti nanti daripada aku sebakar me tua tak kejuk-kejuk dia. Orang boleh. Nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti.
0: Kadang dah luput nak ulang mansang ke mono lagi guys.
1: Laban tua ke meda bala sidak ke bolehnya tua lu nan mungkasa. Ya. Oh,
0: nyak me au nampung ayak pungok ke boleh motosikal tadi nama abang ke dia tanya tua asalnya yang ada bisik mimpi mana mimpi aku ya nyak kami dua mangaso kita muka TikTok si bu FM ngambil ke kita ninga bu bekeni ke mimpi ayaknya sedau ya boleh boleh nyau
1: ni bos tu nyebut mentai awak ke sini
0: ana nyebut awak sudah yang ikan TikTok si bu FM iga kedirai dia kata boleh medau.
1: Lawan nanti udah depan motor.
0: Lawan udah.
1: Kebay ayak pulai. Udah dia nanti ne.
0: Udah ya.
1: Nak juga sekali.
0: Nak juga. Laban sebenarnya dia sesuai dia siakan nemu nanti kau boleh mesti kau macam kemarin ada nempukan nyawa. Semak sekali kamu udah ayak. Ayak nak ada lisin. Nak nemu mai untuk si kau tang bolehnya asyik utai ke ya madah. Sebenarnya jual ke ente kan ada ente kau beli kau ya udahnya
1: sudah
0: baru ke aw di sebelah baru nanti kan namanya kena ucok kena nak aku ke kau ya nya
1: dan bisa ke motor kau ya kena
0: bisa ke motor kau ya aman ayo kau bagi kami dua ya regonya ayo ayo masa aku dah tahu saya kau.
1: Aau, empat itik motor yang te, dua laki, dua indo.
0: Dua indo. Aau, pakai utai ke dia tu. Aau,
1: Puan Sherry, Sheni, ngau mereka. Cek Sherry kini nak nemu kita. Sherry Sheni, ngau Cek Elise nak lidam. Seruai tu.
0: Ikan boleh.
1: Grand prize, pula ingai Rafizi binti Hassan tu tadi.
0: Ikan boleh ke motosikal ke besai. Apa sih bu nama nak ini lah nai mah.
1: Kita ninga beradio mereka tahu ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mereka ini nemu orang ada tua atau tadi nak temu kita nanti bakal ranau tua ngau encik Rafizinya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduannya luar yang ngau.
0: No yang ngau aman. Pihak kuih nada yang lundi yang kak ngau nguji ngisi ya bisa ngau sebenarnya. Ma tanya salah ya kuih ya.
1: Au
0: nak betul deh. Jadi nada nikik menama ya. Bahari kedua. Bahari kedua. Laban ya nak
1: boleh nyawa.
0: Nak boleh nyawa penuhannya di nadai menama ya nikik. Nanti ya Pak Ari keterubah kita ngau iperaduan bisa peraya sebenarnya nama
1: bisa
0: aku mendak macam macam yang maik periwakaran maik berkiu mutai kuenya
1: ala-ala blender utai kebagainya mana ya
0: mana ya selalu mana ya naik nanti kita sibuk limpah sama kita mada amat konti kita
1: bersibuk tau bersibuk tau meh nak lama dah ke 10 hari bulan
0: ambil peluangnya ngau labang utai tu cara-cara datai limpah kita ke uliah namanya info hari utai but ke bukai ke dibuka upah-upah perintah dengan mereka NGO kebukai ni biar.
1: Boleh agak bertemu dengan kami sebuat. Nanti kita mendak pintunya ditutup. Nada salah. Kita tahu ngetuk tamo.
0: Iya, nada
1: salah. Tajak pembintu yang tutup kan nama laban kita benuang berjakau berketau dalamnya dente. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tamo nanti kita akan mendak. Lepas kami sebuat nasi sikit bisik dia. Bisik agak pedak kita sesina luar dia. Nanti.
0: Ya, ya. Udah jak kami hari Sibu FM bisa yang agak siaran langsung hari konten yang pun buat Sibu FM pukul apa nama? Pukul 9. Sampai pukul 12, hari nang hari minggu nampak ya. Udah nyak kita iban pun pukul
1: 12.
0: 12,
1: sampai pukul 3.
0: Udah nyak sudah hari Sibu FM, pun bisa yang agak report terus hari konten kita. Kita melihat terima kasih, tapi puji yang agak bala upah-upah perintah. Bala yang berhormat ke bisik datai ke di temu buah kita ini pia ya. Pak Ranau temuai. Pia mega terima kasih yang gaya temu kas ke udah ngatur utai tau. Berapa ikut semua ke di interview kita mana?
1: Oh lebih ya hari.
0: Mayuah ne?
1: Mayuah.
0: Dia mega hari ikut terubah udah 12 ikut. Mayuah. Terima kasih mega ngagai. Sidak ke berjua apa mesti dekat ngau. Terima kasih mengkau anggai sidak ke belagu ngari ke kita siwu. Ba cata
1: cata kenyalang.
0: Kenyalang. Mayu ama sidak yang kena belagu ni kadai me enggaknya malu munyi ku dengan kanya nan mu no kita umai na dai dia kini ku de mau.
1: Au la ban.
0: Enggak kita itu ngenang kerabun.
1: Enggak antai si teh ada gay. Aku kan nyebut sari nyata. Nyuna ingat pintu konti katanya deh studio mini katanya. Ia hari dalam terang. Mai kita medak teh di luar. Ia sudah di luar nak medak kita peteng.
0: Nada langsung sekali. Langsung nadai.
1: Nya antai sudah dau mayang mansa dia. Sudah jam mansa dia. Mau ngadu ke buat sudah ngadu ke buat ngadu ke
0: muat.
1: Kami medak. Kami medak. Kami. Bisa sudah
0: tangga. Walau kada ikan ni nyau dari rimpu dia ada salah badas deh
1: au badas
0: bikin ngerian rimpu mayanya deh
1: ni nemu kita kita ke Bujanara kita ku aku tahu kita ke Bujanara ada salah ya menya
0: betul au nya meh utai ke baru dah nyadi bab bagi menua kita di kafe setiap ke mengama utai ke di parti kita lebuh tu akan berjalan ya gaya palan pabliannya deh bisa orang mendak sedap main buah ingat deh.
1: Aau, medak main bu, ba screen besar dia.
0: Besar, mana kami dua nak sempang rekodnya.
1: Oh. Rino mad ke sida medak main bu dia nanti.
0: Kalau kami dua ya baru kang ngau selalu tayu nami ya. Nya me tay ke mengeno kau dia sai laban perawat tu dia tu antik ya hari bari ketrobang aku dua. Ini sore pukul 10 ah. Kalau hari kemudi pukul 5 lebih ya. Nami ya. Nya ko malah tadi tu bang saya puang mati ko mun nen sili lu ko nai kemarin sana rami kami pia ko kau
1: nya aku rasa ke bola ke aku datai di sibu nai udah sibu ko okey nama lah ba ko tu pejam mata ko tu tadi hari kapit ni pejam tino aku.
0: Iya, tanda ngamak terima kasih yang kita sebuat lah dan udah datai dengan kami bagi menolong kapit ngerami ke, maknanya pengingat ke namanya dikingat bawa memori kau kita ini
1: mah
0: aw dah nak nemu semanya mah kemanya kebisik baru selalu aku sayang ngau nak kini nak aku deh
1: ngau wow. Laban udah tau
0: kita,
1: laban kita di Sibu, kita RTM Sibu. Okay, seminar data di Kapit, kita dekat muka studio mini di Sibu, bah dataran Tuntung Kebujang. Udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai. Program Sarawak Ku Sayang tanpa baru kita ngagai muka program Sarawak Ku Sayang mini studio tak ke studio mini kita nya bertemu
0: empat istik kawasan namanya ke di pegawai Sibu Sibu
1: ba zon tengah Sarawak ngetu dulu tu ante itu asal kau esko ya genarai nu mele ai me ya tau
0: Dek nya mai mukure blanok tajap pasal ke jauh nang awak nak
1: Nda berasai. Siti lagu metau kena tuan merindang pemaji pemadas gamau sidak mayang kebisa daripada tuan di darah gantung sengayu.
0: Okey. Okay. Ya sengayu tu biasa sang kepawan ngau berita ketenangan ketau.
1: Ya.
0: Oh, okey.

0: 승하요.
1: 이야, 나랑 안동 승하요 거였던데, 네. 아니야, 매, 아, 안테, 안테, 안테, 안테, 그때 말이야, 아니야. 바로 가봐, 삼부왕, 못해, 도와야 돼, 또. 나만 도와야, 뜨겁빵, 맨날 나랑 안동 승하요. 난데?
2: 야, 맞도, 아우.
1: Aku merau gaya, darah gantung saya. Aku merau, bukan batu kerangan ya dia.
2: Aku amat, bukan batu kerangan.
1: Aku
2: badan senal. Batu.
1: Nyalah, tak apa nyebut sengayu atau tadi nama berita senantap sengayu akan kongsi ke dente.
2: Aku nyak meh, nak kurang apa ni. Dah kurang hari 3 minggu dia kita pergi lah masa ngayu kita ringa. Oh, kenapa ni ma?
1: Laban
2: namanya Balih Kapit Raf Safari 2026.
1: Ya, ramai baru.
2: Ingin aku mandi lagi lah masa ngayu ada ada tau. Oh, kalai. Pada waktu dekat dia tu kena 17, 18, 19 dari bulan 6 ke dekat datai. Bulan 7 ke dekat datai kini kena rumah, rumah kan nyakit ke selawat ku sayang ni. Kalai pengawal kita tu dia tu, udahnya utai ke dekat dikunci aku muka peringat mayu hantai kita berarti tau ke meda hari tahun-tahun ke udah nanti ya ma. Ya bagi menua kita dikapit, bisa dua itik palan. No orang melekat ke sidak tengau berakit tu. Biar aku ni. Dan ke tahun tu, tu nak, ya di pelekat ke hari sitik palan. Dan nyari rumah Jonas, agak pasal kapit, sepenyawah 42 kilometer.
1: Hey.
2: Nak jauh, hanya aku sidak bala pemesai. Tak ada air.
1: Wow. Masalahnya.
2: Oh, ya.
1: Uli ya, aku sidak ya nanti.
2: Uli ya.
1: Berapa konten kau terberingkah reng kau reng kau terberingkah
2: kenapa reng kenapa kayu wah
1: kayaknya benar banyak kau
2: baik benar manjuang
1: kan baik 42 km okey berdaun nanti kami ke Bekayu di Serangau 21 km
2: nah kalek dehnya
1: benar ke banyak kau aku kalek duanya nya
2: ya ni nak pulai jadi makan ketam ku
1: deh terberingkah reng dia lebih benar banyak kau deh. Terberingkas.
2: Oh, ya, terberingkas berang dia.
1: Berang.
2: Oh, nyame. Kalai safari balai rakyat kita edisi ke-29 tu hari rumah Jonas menyegak kota dek 42 km. Sidaya di pelekat hari ini nyentuk angkai pasar kapit. Udahnya terbuka angkai kategori lelaki terbuka. Angkai kategori terbuka ino. Parais ke cukup mana, nama ke selama cukup mana. Ungkup sidak ke. Ngau no le man no le nama ni yang nyawa pelabak aku ni barat mana okey bab pengawalnya pemanya bisi safari atau ke rakit tu tentu ya sitik utai mega kena red kati no kita ke ngantik saya kita ke ngantik sidak ke rakitnya ianya powerboat lalu mak speedboat perapap kita ya sitik mega utai ke narik hati. Kalai bisa beberapa itik kategori ke dekat dibuka hanya kategori 18 kuasa kuda turnabout 30 kuasa kuda 2 piston turnabout 33 piston turnabout pihak mega 40 kuasa kuda 2 piston turnabout dengan mega 50 kuasa kuda turnabout nyak ya bas tentang tentang luma powerboat atau ke perahu laju ya ke kuasa kuda nemu kaku ya ke 2 3 piston nan nemu kaku ila aku nanya nini num piston nan eh
1: bisa ya saya ku kalau ku ningan tengai ka ku nyebut ngai ke lagi nyu salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi bisa kalau nanya subau tai ke eh tai ke kena ya ngasu ya kuatnya menyantai
2: Play aja,
1: ngaji aku balas cerita ini sumpah ya saya nya.
2: Ya nya aku nanti apa?
1: Ngaji kalau kena dah tay ngaji aku peninga. Ila kami ngemai kita berita kita tahu kita.
2: Ya, aku kita menda bagi menua kita di kafe tu. Aku perih now aku menda sedak ke berpikir tu dahnya ukai seminar kita bagi menua kafe suang belaga mungkin mabuang. Tang tua ke berdua bukan tek maka tahun saya yang sebab nyentuh ke serata hari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
1: Oh, cukup ramai.
2: Sama yang bisa utai berketau pengalaman berketau tentu yang bisa orang berjual. Nyok deh natai ke baru.
1: hasil
2: tunya pemak menua kapi.
1: Amat nyantai sige amat. Iya aku lumba speedboat tu aku cukup rindu ku mendante tajak ku bepanas dia. Tau dia tau nyentuk ke dia tau bedau me bekau angat panas kami meda powerboat di Pulau Lihua tau supo. Alo bedau nanti, bedau pula. Kapa ni celum, dia miok. Miok,
2: miok. Amat maku dari neyang.
1: Oh, amat diri neyang.
2: Iya, nyak mereka siti porem kadek-kadek tu bahkan dalam bulan tujuh menyekaku tinggal nama tu tiga minggu lagi dua minggu lagi kami sibuk SKS nangkan kenyak nama tu kita
1: bawa kapir ke
2: safari udah nyak nu Selangau apa ne?
1: Ya, betampung. Bulan tujuh tu kita iba zon tengah Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
2: Ya.
1: Ba zon tengah menya kita udah di Sibu.
2: Betul, betul.
1: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
2: Gua udah ke Sibu kapit lo,
1: berakit dulu. Kapit, berakit, udahnya ke Selangau.
2: Udahnya. Selangau, udahnya kita hacking kurang pajak kok kembali hari deh.
1: Oh, dan nanti nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega.
2: No.
1: Hari Sarawak di kas menua Sarawak di itu meh di Sibu.
2: No, kasi ngelaban nama.
1: Ngelaban nama.
2: Nyak meh, utai kulit rekonsi kaku bahwa kita ikut itu berita-berita lajang. Dia mayu saya kedekat di kunci, dekat di baik. Ila kita baik ngaji mata agi orang ke patut yang mesti kita berkawan ngaji safari, berkawan ngau pengawal ni ke mukai mabu wang nampi ayam ah.
1: Oh.
2: Ini dengir apa belah tengah jalan sudah bala bala pemesainya ngemai rawang agak awam nak deh. Baik magiannya kerdio lah.
1: Baik baik.
2: Oh ya.
1: Nampi kita tay berita bagi kita baluari zon tengah tu nanti.
2: Ya betul betul. Awalnya meh, ialah kita bertemu baru, gak punya mayo, gak mau, apa berita kebukai, info kebukai. Okay?
1: Okay, nanti kapan dah, kak kedai, lian meh, hau. Okay, terima kasih nanti.
2: Okay, wow.
1: Nanti bakal belum mau, ngai ke lubeh bakayu, atau tan jam tu.
2: Anak kalau lubeh.
1: Hau, okay, terima kasih nanti.
2: Bye.
1: Hau, ngaunya, siti lagu, hari Hetsia Hekskia, kapan sampai mati.

kududok ke diri, ngingat ke sika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembeng batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Mulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat menatai ke Sara Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat dengan kami Bar YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke Meruan mula dengan aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningat ke Bisik tau kemayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningat kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Terubah meri terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru, ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketok ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau bala menyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambik nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku, siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekeni kati pun penuseh tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jakok semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuaya. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggan 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
kunang kandik ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwet. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah ke ibu ni naik buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur yang ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik buat hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suah sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh oleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dari orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkerugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungi di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak makanya aja. Puas aku bersampi ke nuan inai. Air mataku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ningau ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ningau kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu di ibu bakal nama nyabek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai, ngangau kan ingat andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agi meh, inai, orang dua ku bersebana, mantai kutai ke berserangan berdalam hati, aneh andai nuan tu. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam, bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngorang diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi aku cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga banget ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedire hari tanggai penghidup bukulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengaw aku maya tinduak kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kedire pada aku segenam utai padalam bilik tua. Naya aik mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai. Nadai kenadai tua inai. Kau jakuk nuan. Ngai ke

ngamik ke dudi hari entik nuan babini nangi no bukai deka narit nuan ngawai laba medak pengraja bak tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jako indai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik ke bisik daripada uco aku ke dudi hari anik nuan ilak jang ku jako nuan indai cukup mentas nuan ngawaku indai nada ngilai harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku, sekume aku kada kedunya hinyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat, jauh nuan kemalu aku, jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali, jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai, bakal kengasi ke tekiang gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Nanti baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi ke diri ngai ningau kaku. Nangi korang kerudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupi aku ke diri-diri. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalan ninggal kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan betih aku di inai. Baka aku kena betih nuan. Nyampe belama aku inai, ente aku ngenang baru jakuk nuan. Serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai. Ente baka aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kak pulai. Udah baka nama nuan nyedia aku utai. Baka pemakai ke dikerino di empak aku. Begigak ke lawak, ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai. Ngau pemakai kampung kebukai. Dia kasam kenuan daun sabi. Kasam tubuh ngau beli kenuan jelu ke dekat rimpa aku sebelah orang. Laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dia kenang cukup manis. Dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngantik hati aku berasai nyamai kuduk di hari. Nanti baka anak orang nurun kerja, ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tau ila. Tama aku kebeliak, diambai aku biak, ke diri kaku ngelipat garek, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk betisi aku, nengkila kaku betusun keresak. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan ke garek, kan urun kerja nyabek ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi. Tengah dia tau inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai hantai baka nuan hidup berdunia atau betati kenuan kaku inai belangkau ke diri kasih kaku ngeneng nuan makai ke diri merauk ke diri di menua orang betati kenadai orang itu nuan inai.

nyape nuan makai ngomre nuan ubat. Ante baka ba menua dito. Ante aku nada ibu ke bise ngau aku besawup ngintu seretang mata ke nuan hindai. Belang ibu nire metua hindai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nada sapa-sapa ngau begulai. Aku dito nuan din. Belak ke dire ditua hindai. Nyak maku ngarap ke seduai apai bertemu bat dunia baru. Kasih ke seduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai. Aku anak lelaki. Naka alih maku ngibun diri bak menua dito. Anak tegak aku nuan tu sehati. Serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu. Bak dalam kenang ke ditulis aku. Bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup diasi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Antik nuan bisik ninga datai ke nuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga ke sada kenang anak menyadik nuan tu. Baka ke sekali tu aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak. Laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai. Serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebu maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubat. Aku nak ulih malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi ke seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung ngamane pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit ulih giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kada saya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkeh ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan nadai kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suweh nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betih adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tu. Ngenang tua tinuak belak belalak. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap kelekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengering aku. Jakut semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambih ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita. Aku dah nerima aku bat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita bat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bat siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisikan aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya aib mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngau kita. Nanti aku bisa silap. Aku minta kita ngelalau aku ngau jakok acau. Aneng ngenak jakok mucau. Nanti aku silap. Ajar aku ngau penelap. Aneng ngau jakok biadab. Tajak aku kediri. Dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan. Hakik panjahi mempejala itu. Nada semaya kesangkai datai buat pengkalan. Cukup nak nyamai meh. Nada apai. Cukup meh. Nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngantik di mua. Tengah berasa puang. Laban nada apai ngu inai ngantik. Lebuh aku mejam ke mata. Lalu bersampi ngagai petara. Ia ke dekat nguji aku. Ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayuh agak penguji kedudi hari kedatain untung bak mua ilak. Berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tengah berubah kaku nyabut durik tinebak kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai.
ajau aku wai made laban ada orang ga menyade nadai ga ku apai nadai ga ku inai nadai ga ku penuh ngop penimpang nyema aku jako ngelambung di dinga kita wai made ane nangi kita negul lalu made ga ku nyema aku bisa silap ane nangi kita wai made ngampun ga ku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadap ngoto mupu aku pada dalam program pendiau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Bukulang aku keluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Kati bisi dalam case nya dia bawa sebrain kan kah? Case bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu dah sebrain. Dah sebrain tu ya. Ya. Ayan bawa sebrain itu aku tu.
1: Ya kemayanya pas sudah ya siapa kena bunuh lalu siapa kamu nuang?
2: Nai nai, bahan yang mereka info kamu makan nuan pas sunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kan nak nemu ya nama dekat nanya utai sikit sili ya sekali.
1: Ya kotik.
2: Baru kata ya puasnya.
1: Tapi pada kapai sunai nanti nyetua dekati kena. Sikit pio menawi. Ni ala info nya lagi munyi ko ku tanda nya saleh tampuang nya pulai ke kita baru pada kurang bulan mu duai dai. Ya, tajak kita tetarik semina tampon cita rim lu ora bukai. Bah, pada ke dia ama pe sunai.
2: Sare nya penyapa,
1: sampai apa bunuh. Ya, ya.
0: Kias bunuh wah nya di bunuh sprai nya
1: kedulu. Iya.
0: Tadi nya puyo noi deh. Induk nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita TV di 3 tu lah. Baru sari di Kelaloi balaman tituanya tituak baru
1: tituak baru
0: tahu nemu aja nama sebuah tiap tituak si macam-macam tadi ke bisa kuliah pedok bawa dia
1: nama apa sunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya induknya kena acuak pengani yang menuah kena lunggo nah dini tubuh kita yang mesia
1: ini yang itu
0: dini punya tubuh kita mesia tak
2: nama nyawa kok jadi 10 lah
0: acuak lunggo ngemahi wahnya buat tubuh 61 kali
1: mau bahir
2: kadang nak bekam menuak pepatnya ya deh apa karena gila lakinya apa sunai
0: nemu
2: entahnya mensia ke anda gila kini maya tahu sekempiannya atau yang ngacuak pangan induknya sampai nyu 61 kali bakanya
1: empat memberi hati ya
2: maka tak mepat menua pepat
1: tani puyang ngacuak ngacuak ngacuak ngacuaknya
2: tak memberi hati ya nama mentah dah kakak induknya ngasuh memberi hatinya atai
1: ya nih nak mati induknya kena bunuh dia apa sunai kerenya aku kegesek dalam ni ngau temunya nya eh
2: aku ni pedih gesek aku tau
1: sebab nanti jarang berat teleponnya mata ni nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kayak bahasa yang kita dah cuba 61 kali dia nak weh
0: rundiang di ngingat medak berendiang tinggal dalam rundiang tempo 61 itik habis itu cuak lu ngak
1: betul kalau tetacak dia ngak
2: namo
0: kok bakal biak main
2: kok bobo pancur ai dah oh, ya, macik
1: apa kena pedak dia pedak dia
2: apa mana 61 kali bayangkan dai
0: lagi biak induknya piu kok baru berangkat daro baru 19 tahun ya
2: amal
0: gitu tok gitu bajar bok kulis kena cerita laki ti menua nya pan menua bajar bok kulis ke sana
1: oh sama pabok runi yang
0: nya sama ke biak bapuan rikis nin yang nim sik ke sukai
1: iya
2: segi bahaya mai nama kita kelalu rindiang hidup ba dunia to au amai tengai tentunya di sekali di pain teh nya mak baka daun ka pai ulung me nama rindiang nya udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me induk nya teh apa mati me mie nya tenak ko me apa inai ne ni harita pemidah ne akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacua ngena lu gak agaknya nyau nyilo tubuh aku tuh ninyau tanya saya kau kena cua akibat kanan to ayo gantuan ku peh dapai
1: dia pesunai pedak dia
0: tubuh dia
2: ya ninga citanya asa ko ra cuk he pedih ma tau lintan ko lempuang ko eh
0: luluh megang kena tu cuak lungo nya
2: ko kena luluh gai na nemu panco
1: bekebicai magan apa ya nya
2: kena
1: nya mu tek lalu balat mayuh nya dek mayar itu de nawai pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangai na dekat menda ke bala ni sekolah jauh de utai ke nanti kita tarik ngai jauh sida ya tengnya me utai ke bakat tu ke surawana ukai bakat nyawa nya tadi bisik sepia hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bos upinya mai ke?
2: Aku mai bakal bati tua, korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai mat me. Ayo mau
0: yang udah dia. Bos kula me
1: macam macam.
2: Lah kau sebut mawai ngai tu naik.
0: Waran mati mulai sebut nya kena ngiduk ke baro dah.
1: Ya, pada lah kau.
0: Kronologi kesnya bakat tu uyu nang eh. Ade baca kau lah ngambil kesuai lenak gi ni ngah deh.
1: Lah tai ke dia apa tu sunai.
0: Kirau kena wei salah tampuang lagi.
2: Ma ga mulak kalau kam jah kau nak ko deh.
0: Induknya engkau papangan kau dua ikut laki ya saya
2: tu lah.
0: Laban mayo siang hari ya keluar kau. laki siku
1: sayanya
0: ngena kereta Honda.
1: Ya.
0: Ya lemai anjo laki nya pulai ke yang kan dua ke nyewa laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malam hari nya ya keluar ngena laki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mai ke munuh dalam kereta. Ya. Udah si munuh induknya sudah muai. Ya betul si jalai dia laki lu pulai datang dia rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai nai laki nemiaknya, nemiak laki nya beli ke? Tajak pasuai nemu perkara nya tang seruai muka dekat nguji ngau anak seruai belalai ke kes bunuhnya. Udah jom seruai pasal mana tangkap pun.
1: Kau tu ya kau dia suai nemu suai
0: dah tanya
1: dia. Kau ke? Kena kenyapanya? Subahan.
0: Tahu subahan.
1: Nyak ni ya.
2: Nih, kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngau belalai ke kesnya. Uju-uju. Nyo seruai ayam pau ada palit penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam anak laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alih masuk ya
0: main ya. Dalam kereta
2: bau leng tenok aku tau
1: hukum gantung kemunuannya tadi apa sunai
0: saya kenal ya. Saya kenal hukum gantung puyung
2: ya. Alih hati tau kita munuh ya hati-hati ya
0: Mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja bukannya setengah umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh lagi biak deh. Kira kes cuba no
2: kok. Kok kes cuba nama ya baru umur ne. Retai ya nya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne.
1: Apo sudah tua wae.
2: Ente badan sulih ba penjara. Kada nak tumu age ya pansuat ila de. Uji tak nyawa bayar nyawanya baru ya ngam age. Ura de parai lagi hidup nama penyadai.
1: Uji ya kenyida.
0: Ngeri semai. 61 kali nya. Soe ngeri.
2: 61 kali dingare. Tikam 61 kali. Pansuat penjara
0: 59.
2: Nak datanya dua ge nak datai.
1: Didi.
0: Age benar tahu nah itu laki bujang. Bujang baru 59 tahun.
2: Jadi ngah pembunuh, wah takut aku.
1: Bayar nawi, nada mai mereka pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila kemunyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngah bak menua kita kemayari tau. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya, aku yau nawi. Makin maju menua, makin macam-macam lah masalahnya deh. Ni ke kena bunuh tu, ni kena bunuhnya. Biman aja kita enggak orang tinggalingi kita.
1: Ya baik.
0: Lapan. Utai kita tahu nganu. Kau orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayu kita kenang lalu kita.
2: Ya takut aku wah. Ya bau meh balam milia aja aku dah tahu. Ni lah takut nak lel gay.
0: Aku bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Biman ke deh pas sunai takut kau yang kena cuak nam tu kalai.
1: Karena mayu cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar.
2: Baik.
0: Sama kayak mie dulu, pasal pagi tadi, nah sumpah
2: asuh tua tengok, asuh tua tengoknya.

lagu hari Stella Philip udah ndak sayau tanta japa ya. Aku ngarap ke kita terus sayau ke kami di YFM mendiang ke program kita ke bisik dikeluar ke kami di YFM. Ngau nyak peninggal jam kita lebih kurang 4 minit dah gekak pukul 3. Terima kasih laban udah mendiang ke kami di YFM hari pukul 12 untuk ke pukul 3 ngali hari itu. Terima kasih. Jadi pelabak aku ke nyurut kerempu dulu. Udah tahu lagi bahawa awak rentak ngali hari. Kita terus mendiang ke pengeluar program kami hari YFM di Kuching. Kita dimiri terus mendiang ke program dalam jaku kayan ngau kenyah. Ngau nya peninga. Terima kasih. Mupo dulu aku ninggal ke kita ngau sitik lagu ke dibai Suelin. Gerah mata undang. Apo? Nanti nyu gerah mata undang. Nare penyadinya peninga nah. Ngau nya bertemu baru kita ba maya kebukai. Terima kasih. Bye-bye. Selamat bertemu baru.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak Siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawul ngau tepi kong tu kelebih agik ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebin Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentah Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nama ulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Narep ngobukai deh.
3: Nih, semut ngirit, eh. Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, gede tuh. Bakal nyumbuh, kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, gede. Tau, kekumai orang pisien, tanda kemayari, tau, nemu di, nyap. Nyak, dah deh. Pedah, dinduk dalam video, nyap. Nyak, kedikumai orang guyang dua jari, nemu di.
2: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari, kak, empat jari. Nangguang jemari, makai jari. Pak, peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang kuliah istriah dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya, kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang dua jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap.
2: Ini ku sida ya. Ameh,
3: bukannya bisa boleh lawin tidak kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pula risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelum titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih ko tutuak de daun jabang pasak Bandung ubi nya makai maku jap de bekenyawa de nya jap asik tenyo berunjung bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja de nanti bekenya de makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si sultan. Ngenak kiang ngajak sedaan mude. Aku tuh tusah tinyau. Duit simpan tualnya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benanang besar sekali anang bermimit.
3: Wah nama senias kak uleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon naden duar ketua pak yang kapal nyilak nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ketanah kudah ngau orang masuk skiam najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan nggak perumahan, tua tu ukai bisi piko, nak nyungkur nggak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah, nemu tadi paju harinya. Nih namanya pama tetep beli ku tadi nih anto nih ya tu.
2: Dap mai pama beli nih tadi nyong. Nyong belum mak, asal nyong menyinya mulut cuma kain. Dini dimeli pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya kunduran ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ya. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Nyamai ni meri aku RM20 nih piampau pama kedekak dek padeh aja tuh lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian aja pama butuh guang dia maya lepa nyamai bandat kedak ya pak penarik pengawak sedap tu guang dia
3: Nei, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok kira-kira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, liu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua jatuh? Asaiku, gagak, peguang, pama. Pedandang besar. Sari 300. Sebulan 4-5 juta.
3: Apu, dia apa? Pama pedandang besar. Ni nak pemesai, jap. Nah, sepayat pama nyilante udah kalau mayuah, lah, jap.
2: Ya, masih teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya, ntar ya. Sekian dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga, tuh. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang, tuh. Kita mesti mudah nyen jauh ke muamu, nih, nyau. Dek, tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek, kan, mu, nyau. Utai tadi, tau di gagak ketua. Jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya deh, sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangin sepayatnya. Udah nyaman mu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian, pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Nah, ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya malmu nih, jawab. Kak, pendanginya ubah biang tua, jawab. Nah, tang, penanggul biang tuh. Segi kalam lama nanti, jawab.
2: Nyaw, deh, anang nyirau sesekali nih, nyaw. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngak maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bati yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerinto, nemu gerinto dek.
3: Nama ada gerinto, nanti apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Iya, ngejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngasih lihat ngejap. Di telepon ketua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembas dien. Bak dien ya. Nah, patut gak aku nyema bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Kudu pengusah. Ya, aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu. Bah, kini gitu dah.
2: Ya, bahkan ya, gek, bah. Kian me tuan ngamain nomor telepon bak tiang karanya. Kang, telepon lagi. Dep, ya kau ngasih dah nyawa?
3: Ya, aku. Kup ya, ini apa di nak dah?
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya di jap?
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngu sidak ya. Ya, nama pada sidak gak gede buat telepon kemarin, nyong.
3: Nih, sidak madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike, dulu kupis ku sidak jap. Sain gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat Pinjaman Wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jap.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tu niki upah aku baru ke. Nah, ada yang guna beli tuan lah kedunya, jap.
2: Nah, dek me dulu. Ya, kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim, dek.
3: Aku baru.
0: Datai Pak Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang, ja.
2: Entah, nyau. Dan aku bisa dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Haa. Masang rin FM sila. Dingan niya ah. Baka niya mga Xiao Yen niya.
3: Kamaya, di mga ninga rin FM niya. Masapa ka Xiao Yen niya.
2: Nay, DJ ah. DJ gawa ba rin FM niya? Xiao Yen. Ako kala minta lagu bayar mo ni. Ba program antara station sila yari niya mo ni. Lagu Puyang. Basu Yen niya mo minta.
3: Ini ke lagu Puyang niya.
2: Nay, lagu Puyang. Dingan. Ketok mo niya. Waman Puyang. Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datang kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimai Muyang.
3: Oke. Tu aku punyau. Nya kapan aku mujab. Mama kita jago antara pintu tu jap ya. Dadah sorry tama kami dua itu. Piat oke.
2: Soli memujang, lalai ingat, masuk, lulu, lai, masuk, lulu, le seduai kemale bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu memujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menjatuh ke, nyakap jago nyaku menya, ik boleh lumur nya, ya kemarin lumur tiang karan di sisi bas kami dento kaban kuto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilau sudah yang pulun udah apelut. Dia tuh minta dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh, boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang, oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang, tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu bujang, tolong orang tu company. Abunyang, tepal main agreement tu kanyau.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunem bujang. Deh seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
6: Bah, anang mayu lunem kanyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kan beri tua 2 juta ya. Oke mimit.
3: Anang makanya. Dek jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung. Jadi sepa bisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Macam jap. Dah nama te grimin tu jap.
6: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kanya.
3: Oke. Tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
6: Ah, singkong.
3: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
6: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
6: Nggak ketua.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
6: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
6: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
6: 700
3: lima iwanya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
6: Ya menyau. Nama tarik temu tuang belama. Mu tuang belama. Jamanya kan nambah.
3: Lagi bisa jap tu pedah deh jap. Setidak lagi di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab ianya 500 ribu.

0: Impuh 3 bulan? Ha? Ti, ndak, gak seduai mayar, seduai setuju, kena jam, ha? Ha? Hmm? Lain, mah itu, keminjau 2 juta, dan duit kereta 500 ribu, ya. Udah nyanyau mayar 4 juta, ke duit. Tuh, baru lambar ke terubah, tuh, ya.
1: Ambe, ndak, tuh, ke, tuh, jap. Ya, enggak kunyau. Pak, bayar 4 jutanya, ndak, enggak kuiran, nyau. Teng, bas, nenteng, kena jamehnya. Aman, kalah lain, hati aku. Nama, bejameh, bunga kegerimian, gap, ya?
2: Ha, anau, mayo, lo. Munyang, saya aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
1: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih.
0: Ya.
1: Tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi saja.
3: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik bandar ke perita.
2: Ayah.

Terima kasih lapan agi terus ngenggam semaya kita segulai sejalai ngau kami ba YFM. Kelebih lagi dia tu kita udah ba awak renta ngali hari segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, lalu dalam kandang 3 jam sebelah tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia pengeluar program kami hari YFM Sibu udah segulai sejalai ngau kita berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak. Kelebih lagi hari selampur menua Batang Rajang. Okey, jadi hari Batang Rajang dia tahu kita nyau mudik baru ke Sungai Sarawak Pasar Kucing nampung semaya 24 jam. YFM merindang kita semua sari tahu. Hari di luar dia sebelum aku tambah gay studio tu tadi agi pamawai panas gari. Jadi kurang kemeh aktiviti-aktiviti ba luar rumah kelebih lagi maya hari ti kelalu angat bakal jam ya ke dia tu seliah ke laban ke nama kita nangi ke utai ke di kumai kita heat stroke tahu tadi luput ketegar hari ke kelalu angat nanti kan gak aktiviti luar nanti dah lindap gila lagi meh. Okey, jadi bawa rentak ngali hari ya tentu ya dekat terus berkongsi ngau kita berita ya ke pemadu baru lalu pihak mega merindang kita ngau seleksi lagu-lagu ya kudah dirintai ungkup sarito au. Jadi sebelum kongsi berita aku buka aram sekali lagi terus berperindang kita ngau lagu kedebai Sheila S sekali tu niri meligai diganti pengelebu sebenarnya apa YFM tentu ya terang didingar peringat kita apa pasar kapir frekuensi ya 94

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 Round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam Round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, main ya ke dekat di atur bah FIFA World Cup 2026 Round of 32. Okey, dini hari tu lagi nyetuk ke pagi ya pagi lah. Pukul 1 Brazil bersatu dengan Japan, 4:30 Germany bertemu dengan Paraguay, Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Okey, nyerinya tadi 3 itik main di dekat di atur dini hari tu lagi nyetuk ke pagi ha pagi lah. Lalu apa pagi tadi South Africa tim ya ke terubah ya keluar round of 32 pengudah sidak tu tadi Allah bersatu pengawal Siti Giaria tuan rumah World Cup 2026 ianya tadi Kanada anggau pemutus 1-0 ke alainya tadi gol di pasuak ke injury time minit ia ke 2 pengudah 90 minit habis di atur ya. Okey, kira tadi mimet lagi nyoka datang ba extra time tang na siap na tu mana ngagai South Africa pagi tu ia ke terubah tadi terkeluar ba round of 32 lalu Canada uja mujur nyingkang ngagai round ia kenangkan ke tu lalu ba ball position tau pada ke mayu lagi game tu tadi kira dimpu tim South Africa ngau pengusahaan padang 58% nanti dibanding ke ngau Canada 42% tang saja ya shoot on target nang ya dimpu Canada 7 take shoot on target South Africa 9-2 aja lalu ba card ia ke bisi di keluar ke 2 take yellow card jadi beri ngagai tim Canada. Okey, nyam tadi main bol. Kerti tadi bol mayuh ba anuan, anuan tadi alu champion lalu menepi si game. Laban tu tadi berpanggai ba strategi ngau pihak mega nasib. Okey, dia tadi main ya ke diatur dini hari tu tadi. Lalu nanti kan malam tu 3 itu match lagi dekat diatur ba round of 32 FIFA World Cup 2026. Okey, udah tu lagi bakal sama kita dekat head banging ba awak YFM Rock. Okey, sebelum kita head banging aram pemenang baru kita ingau lagu ke Dubai Heli ke sekali tu pelakuan. Sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM di bintulu oleh mendengar

masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur empat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ekonomi sektor dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

0: Agi hidup, Agi rock, yeah.
1: YFM.
2: Ingat ke YFM bro, Ninting hari 5 pukul 3:30 hari. Agi hidup, Agi rock, hari aku, Amis.

by Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu kenyingkang gagai semifinal anugerah carta sapa juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Okey, jadi yang lalu ke peninggal kita ba awak YFM Rock lalu mimik info megak ya kawal engkau carta sapa juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya ba semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke udah dipilih ya masuk ngagai semifinal ya kelimpah hari ya band Kelmayang ti lagi ya sudah muju hari tadi raban ti enggelar diribu tanah bernyanggol lagu sidak ya Arisa tiba tahun nyen kemari bisi muka semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai ngawa pia mega ya Meza Bostang Semina City aja ia kudah mujur nyingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai. Jadi nama kena kini nasib band bat. Oh, nak ingat aku sis, kita lagi band bas semifinal tu ila. Nyo ingat, nak ingat unta udah tua. Ya tadi band masterpiece ya ke tahun depan Mega City nama ya kena dominan bat dalam anugerah carta sapa juara final ya. Jadi ngarap ke tahun tu kira angkat baru meh genre music lebih lagi beraban ba malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan nyingkang masuk kau kita ini tadi okey mulai baru ngagai awak YFM Rock lalu ke apa dengar kita ti headbanging kami ba tiap lemai hari satu hari keempat nyentuh ke pukul 5 nang ya awak sejak tu ungkup ngagai kita ke headbagging. Okay, jadi info ia kebuka kawal ngau ACSJ maya program carta sapa juara hari 5 tu ila meh pengeluar programnya pun gelansa ia ila. Okay, jadi kesekai tu haram terus mari kita headbagging setiap lagu single ia kebaru hari Rabana Kevlan udah nasib tua. Terus mari kita headbagging ba awak YFM Rock.

YFM Rock Deka. Sekali tu ini lagu ke diambil bak album sedak ya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu Gegar Gunung Gemora tu ditulis Joing Pua Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi bak lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil ba cerita buah kudus ge bekawal ngau Bukit Gemorah kalai cerita ke ba benua Gemorah ti adi kayat ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngawa penusah ke datai area gayari hatang mega betusi ke bekawal ngawa

atau kewangi yang diberi kengagai Malaysia anti nyema tu tadi melawan jaku petara ngau maiwah macam cara. Jadi sekarang mesej dia ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan tadi Malaysia nang ya suahagi bila jalai ya ke salah tajapan utai itu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbang Malaysia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang yang pengujuan nare kini nang yang main ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur pengiduam lalu pihak mengga tiap iti utai ti digaga kita patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu hendak nyadi sekali lagi. Lalu perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joe Wing amanya dia tu lah karena banyak bukan Joe Wing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena hidang dah taik ke meses sebab lagu gegar gunung gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita tu penuh pengajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu ngingat ke Malaysia ngambil dan tadi nak mudah lalik lalu suah mikir tu berpikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemaat suba. Okey, nyak tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibai Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi nanti kai ba.

Freedom and Justice, lagu kedi by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup besar bahas sejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oi hingga pemegang street punk ditubuh ke bak Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketiga jenis betul jaga Siti identity ke di Kumbai Eastern Oi yang tadi accommodation bunyi oi area Britain ngau pihak muka berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumpu. Jadi band tu dia tumbuh ke bukan Hafiz tau ke nama glamour yang Max Skin ngau pihak muka Eddie Herwan. Lalu bab itu selalu itu kira-kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk buat band tu bakal Syam Anas Black. Lalu buat penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY tapi jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke tempo lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tan tajak panada si promosi area mainstream demo siraya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana hari bala fan laban sida tu tadi lebih lagi kita berarti ke skill music sida lebih ke ngagai oi punk rock lebih pengga skit punk lalu pengga bisi elemen skangau reggae pada dalam beberapa iti lagu nanti disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skinhead tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sila ya kira ngubah mimet aliran atau ke rundi yang skinhead tu disebut sila yang ngagai oi lalu manyua lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli atau ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu kenya tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia di tu. Lalu berkenaan ke lagu atau album mungkin tadi lebih di kumbai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024, lalu lagu ya ke nyanyi cukup hits tajapan diatur ngocara DIY do it yourself nare buat mainstream yang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground lebih lagi bakal lagu Skinhead for Life, Orang Timur, Street of Uptown, Bangun, Fight for Your Right ngau pihak mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu ti di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayor ke nemu nama arti ACAB tu jadi ACAB tu suah di pada orang gau Siti kosa kata ti mada all cop a bastard hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang saja pihak kontak Malaysia sudah atau tadi dikelala ngau music ngau pemega identity sub budaya oh ya ke jauh nanti dibanding ke ngau slogan atau ke message nanti dibalik sila nanti dibanding ke ngau skinhead dari United Kingdom tu tang nyak meh penanggul baraban ACAB tu angkat sida ya ba salah maya tadi laban mainnya perintah menua Malaysia nang ya menuang ngelaban nah budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak tu mana digagak bab menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bab white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau ngai penyadi wai. Okey dia tadi mimet cerita berkawal ngau band legend kita mega ACAB lalu 16 kita dah tembak hujung awak YFM Rock lalu set ia ke penuh di terus kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Killed the Prom Queen ini tadi say goodbye.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

dapat itu lagu sudah mujur nggak guys, semifinal ACSJ ke-9 nak bersaiwai 9 edisi yaudah di anugerah catat siapa juara atau di gagak lalu siapa nak ini jadi juara ya ke-9. Terima kasih megak-gagai semua penggiat industri ya bak menua kita bagi bak lagu-lagu Iban tu tadi laban suku yang hari sida yang megak ngujung ke pemujur lagu-lagu ti dia pekiat ke dito. Okey, jadi kebakar selama bahawa rentak ngali hari kita hari satu kita akan mendiang ke tanduk baru program Panggau Cerita Tuai. Sekali itu, selama bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita girai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan di ke-85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal hati. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak mia ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita girai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke seminak deketu kena kak tu dulu. Yang aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nak kak tusun 85 tu laban dia agi panyai sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang milih pengaruh. Ngambil kebisai terbaik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danyuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai aja menua ya baru mah. Ya lalu dia suah keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak megak. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini yang sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua yang ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah tembok pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya ratai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita girai itu. Intinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambi ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita girai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semena kita kemendiang ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pan berasai meganda puas hati. Entik ya tak delengkak diketuka nak kak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita girai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya, kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayu lah. Utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisik penyarut, maya habisik penusah. Tahu tersebut. Ngau, Yakub kepandak.
Maya urak ngaya mulau mengi tadi. Kuya kuya rengka ngau kerbannya di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaman tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang yang kemati dibunuh kantu lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke. Nyalai harinya tadi yang kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tenyo semina. Galai ladi yang kegari yang bat tengah ruai dia. Laba orang nyo begau. Meda api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Nyalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban depa tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegak puluh igi ya. Nanti ada gumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tau ngiruah ya. Lalu tau mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sida bijalai. Lalu dinya tadi. Nyak mak terubah ya. Ngkenyuat tu basah jari. Bak pengawa kayau besai bikinya. Nah, udahnya tadi, udah kan kangau kekeliangnya tadi dia deh. Bunga itu yang lalu mansang agak yang kenyuat doai keliang. Keliang lalu jaku ngau buka itu yang bak mua mensia maywa dia. Nyalai tu, apa kata kau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tu. Ngagak nuan. Laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah. Lebuah kita ke berjalai. Misah ke bukai. Lalu pihak megah nuan nemu kenih ku bayang kenyuat tu ngerja pengawak. Pihak ku keliang. Nak munyi bala maywah. Bak tanya dia. Ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sak pungga. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat ngenyuat tu. Pihak kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau diperhati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah musuh kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya dah. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpul me. Kelama urinya tadi, nyawi gato kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari panggau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke yalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana hamat munyi kaya ke depada kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik ditau ngok kita. Ya kemana suat kerja kau ya ke bukan uya. Bala kami buka sama dia jenuh magang. Dengar denya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia balas sida lima ikunya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah sigi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katur ya ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya benua jengai antu. Tuai sidak yang pu, tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini ya purai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh seremu rumahnya. Rumah lalu angus sestak dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sidak keratainya tadi sigi lagi berbarak maka api. Laban bala sidaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kaya anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiwap. Sertai duap baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dasuah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah, ngobat nuar ke petang. Ngai ke sidanya, tak nyau de kelala pala munsua. Mai wah munsua mati, laban sida ya. Medak rumah tadi udah nguasas tak. Lalu, dia aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi membunuh aku orang. Lepas nuranya udah mai wah mati. Nyau bertenggarim. Sebarang nur. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan membunuh hanya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala keuliah sidak sebelah tanah. Bawa sebelah tanyo. Aku. Semina ngasuh ikan. Kenyutnya mai lima. Igi aja pala. Nah ibu mayuah dulu. Pihak aku. Laban tuknya. Keterubah ya. Nuan tuk minah. Ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nuyang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Palak ya kuliah yang kenyuat tadi. Nyanda pedak kita. Lima igi palaknya. Nyak meh. Utai baik ya. Tek kak baik mai. Mayu agi rinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat renyah bisa meta aku kena ngasuh ya ngai kia ribat. Ya apa lah ulah ya kami bukai nadai ngau ya ngelapan musuh. Kami semina ngemata kia aritisi. Ya, ya lai balamayu. Aku nusi ke kita. Amat tak menuang aku, medak, jamah, igat, kenyuan. Lebuah ya belaban kau musuh. Kita pangau tau, ya saiz pi aku, angka kak papedis, bakal igat, kenyuan tau. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak, namanya, tak nak mudah, rari, surut ke belakang. Pihak kebunuh yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya kebunuh ngelaban musuh 4 hari kaudah. Udahnya bunuh yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu. Naga bisik kebuah. Ari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu, tipakai duku kita nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuah ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pedak 4 ya, 4 jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Nyalai. Kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dah kena yang lama tu. Lalu kami dekat. Ngagak ke baju baru. Dah kena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku. Agik ngangau kenuan kenyut kak. Lepas aku lupa nyebut nama baru Nuan. Tahu udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama Nuan kelama ya subak. Lalu dia tu. Nuan bisik nama baru. Kadegagak ke kami lebih haki aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntin dalam. Penyembang bukang. Bundan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea. Hari dia tahu nuan. Ngenak namanya. Pihak aku mengandung yang menyaku. Oh, ramai yang palu pegawai capu. Tempat kejari gagah tininga nama barung kenyut tersebut. Bunga nuyangnya tadi. Jalannya nama-nama baru kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan naik tua. Serta yang datai bak bundannya tadi. Dia dialog jakau. Tau pihak gak wai bunan aku ukai nuni ukai berduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani kami ngai nak ngamat serta ngelekat kenamanya bak nuan. Ngambil kenuan jadi orang kemenama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku inoknya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang buat mua bunahannya tadi. Ya perlalu mantil. Tu dah bunahan tu dah nyak ni. Tak kena bunahan tu ay. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biarnya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biarnya tadi nekis ingar memunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesila awak batang rajang. Ada disiruat kiai berampadi pulut. Dengar tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut kebepupuat sabung petang. Yang berkusak jari induknya tadi. Kengenan kemangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya. Baru. Medak mangkuknya tadi. Yang bakal kedekat. Terbelengkak dalam kenyap berkusak. Hari jari induknya tadi. Dia ada jampat kena jaring kenyuan wah dan nangkap jari duk nyari baru lalu yang tadi lalu sama megai mangkuaknya jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi oh. Ngai ke mangkuaknya lama kenyuan pergi lihat dah. Tak kelcut mangkuknya semak jakuk, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ianya, sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tuak buat mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedang udah lengkap ke ya. Ia akan insap tuaknya tadi. Pedang sekejap mata udahnya, ni ya. Licin wai. Air tuak buat mangkuknya tadi. Udah nyak, nak nemu lagi kena. Yang wang mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyirut kait tuaknya tadi. Ni kemayuang menyak dia. Nak nemu lagi. Yang lain ku cerita. Ada. Gemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya di pihak. Pihak kurang bijakau ke sebelah tisinya dia. Bijakau ngepengadiri. Benar sidak kage begau. Pedak pansuat ga induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nung yang bu. Lalu sama anak orang tua mereka, sidaknya bertangkan-tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nung yang wayu kayak kita nana muiha. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dengar kena majuang kena ya hanya kalau-kalau nyentuak ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak ngaga-ngaga mesti dak ya. Bedak utik sidaknya tadi. Bala pengabang dah kebisi datai kia ke. Semua orang panggau serumah. Yang kaum keliang pu lajang sidak tuai-tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang kecanang ngindang menua. Apa keliang pu minyak? Ika bernama Gila Gundi, speed api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang budenya ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama lama yang kenyut dah? Ya ke danjung. Bungai nuyang tu. Pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak ke rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut ke ruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai asainya. Datai di ruai, bedau ke rumah sidak ya bekenya. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisinya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisi enggak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sidak ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut dani maut bau laki ya. Nama rumah kita itu, tinyok beringang. Asai kat karun tua. Tapi aku suki nanya laki ya. Birai, maka kena ibu lah. Beda ya bekanya, agi ketu dah suki tadi ngerak laki ya. Hei, tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki, oi. Oh nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia deh girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai gak? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak meh. Nih, namanya lari lagi dah. Lari utai dikira awaknya. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah sugi aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga nang bukan nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggaunya. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia mengenung yang aluk ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuk di ikat bunan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya, tanduk kejang nuliang. Buat tutuang, mau semua kami serumah kebukai, kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu harua tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang datai lah. Utai bukai aku nak ibuah badah kenuan laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kena baik dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai dia dia sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu ha nak tahu aku maju dari ikan bunan buat aku biar aku bungainu yang biar aku ngau bunannya tadi ya nyalai bala mayuah kawan mayuah, peningah mayuah. Nangkak tu mekitai. Munyi ku aku madah repun tadi. Okai aku kak baduk ngetuk ketuk. Nyalai tu bisi diberi aku panjai mimin. Ay ke udah. Oh. Ti mak. Kita itu agi dah suah orang. Agi diberi orang awak dalam tahun baru. Oh ila maku datai baru. Lampung ya. Arab kaku nya. Madai nama-nama. Uleh datai pegulai kau kita baru. Pakak ku udah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kengenak tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah belimpah celap linap, senang lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tu ni. Oh, nyaya, mupuak ku. Bye-bye.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Jaku pransang kitai kesar itu, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, kemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitiah ketimpuh masa, tiba terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah butuh sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
3: Wai seberai.
0: WAI FM.
3: Ya baru ngam
0: kan?
3: WAI FM.
4: World Cup 2026 hari 1 29 hari bulan 6 2026 round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live by Sukan Plus hashtag Piala Dunia FIFA hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai tentu ya bawa FM
6: segulai sejalan.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah dengan piala ajang.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

lagu ke di by Maxwell Brinkley saran ke lebih itu berdengar merisa di racun pengerindu lagu kena ngepun ke sada lemai kita lemai itu lemai hari 1 sarito 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua belum tinggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu nang ira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulai ngau kami buat sada lemai kita lemai itu ya jadi buat sada lemai ke sekali itu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama dah tu lagi nur kami dekat mai kita ninga ke Hello Wai Limbang gulai ngau Dominic lalu dahnya lagi 6 setengah lemai. Aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Lalu pukul 7 lemai tu lagi ninga ke program Perancau Tikai 7 setengah lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 8 malam dekat gulai ngau kami buat program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita dia ungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu lagu Aries Nanala lagu terkenang kenuan.

0: bergulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau kaitan lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamayuah.
1: Kebisi minga Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
0: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai. Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Jadi lemai tu aku datang baru ba Helawai Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/29 hari bulan 6 2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke Helawai Limbang ke lemai tu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas inya pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu. Jadi pengerami tu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngagai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau kepaket ke bisi diatur ianya nyengkaum workshop music asal Lun Bawang, paket main ball nyabut tiket penasit, paket ayung awatinan mandang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang dengan penyanyi Lun Bawang, lalu mayagik pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur buat taman awam di lawas. Jadi aram sampah datai ke pengerami Irau Acol Lun Bawang tahun tu. Timandang ke main asal ngau tanda asal Lun Bawang ke lebih lagi. Jadi berita kedua bah Helawai Limbang. Ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas. Ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Opis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup hari Perkeso Limbang. Jadi program tu ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur berpanggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi berpengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak maya tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megak diatur pekit karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesilia berkawal dengan peketum, cita tahu telefon ngagai Benjamin Kule balumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi Bahilawai Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komite atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan sawab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Bendamin. Ya tadi berita ke ulih dilansa aku Bahilawai Limbang ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita pelai baru ngagai YFM di Kuching.
2: Y seberai.
3: WAI
2: FM. Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAI YFM.
4: Kita jatuh, penuh, menyenangkan.

lagu baru hari saya biar banyi ke lemai tu berdengar dengan lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.

0: lu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku me?
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok. Agi ngena fake ya kah?
3: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalai pesan ke Terubatu menuju ke pembelayan ke dia bawa sepemajai jalai pakan entabai ke pembelayan ke dia bawa jamu kerampak sedai nanangai bawa mupung apai baji bawa marau ke pembelayan berbawa buking kakup entabai apai umang bawa kemalih entabai balari rumah munan rantau sabung ke pembelayan berumah panah now kapal melayan di Kuching Bintulu Miri ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Ake Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup tu dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, lalu Niang dekat dikubur ke, Bak Pendam Selalang kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jadi itu tadi pesan menuju ke pembelayan ke Diau Bak Pakan Tabai, ke pembelayan Bak Jamu Kerampak, ke pembelayan Bak Mupung, ke pembelayan Bak Marau, pihak megak ke pembelayan Bak Kakup Entabai, Kemalian Tabai, Rantau Sabung, ke pembelayan Bak Nur Kebukai, Bakadi Kucing Bintulu, Miri, Ngau Bak Nur Kebukai, ia kengelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau, tau ke Ake Agul, tau ke Apai Tuan Rumah Juni. Udah nadai kena 27 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang kedua anak jarup dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakam, Pakan kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu Niang, dekat di kubur ke Bapak Pendam Selalang kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan ke Terubah. Lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke Diau Bapak Entebu 3 buah rumah, Bajau 2 buah rumah. Kapal Melayan Buat Nangabu 2 buah rumah Mendas 3 buah rumah Pendunus Debak Lubuk Nibuang Kabung Kapal Melayan Buat Ulus Betan 3 buah rumah Kapal Melayan Buat Sungai Anak Sungai Muding Temuduk Krian Senyawan Sungai Antu Keluak Sungai Kelampai Peligung Ulu Awik Babang Gau Semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke gedut anak alam madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi ni gedut anak alam tu tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Barumah Nyawai buat tinting jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jalannya tadi pesan madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi niang gedut anak alam tu dekat dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 30 hari bulan 6 2026 Barumah Nyawai buat tinting jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju kapal pelayan ke diau buat Rumah Roslin Laja nang Peraran Batang Rajang, Rumah Jerry nang Stabang, Kampung Pelayan Barumah Bara nang Arai Batang Rajang, Rumah Donald nang Baki, Rumah Diau Pulau Raya Batang Rajang, Kampung Pelayan Barumah Sura Kerangan Bangat, Kampung Pelayan Bak Sungai Cermin, Kampung Pelayan Bak Baliah Rumah Ukau nang Bawai, Kampung Pelayan Bak Bintangur Rumah Johnson Bekenu, Kampung Pelayan Bak Stabang Sibu ngau semua Kampung Pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke sebaik anak cali, madah ke sebaik anak cali tau ke indah ganin, udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi ni yang sebaik anak cali tu dekat di Senggai Barumah Diau Pulau Raya Kapit, pergilah 30 hari bulan 6 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 31 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke sebaik nak cali tau ke indai ganin, udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi niang sebaik nak cali dekat di Senggai Barumah Diau Pulau Raya Kapit, pergilah 30 hari bulan 6 2026, lalu niang dekat di kubur ke Lusa hari 2 1 hari bulan 7 2026. Nyak pesan ke bisik di terima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju Turmah Cundi Anak Jungan Abah Pasar Nangga Baruah, Pasar Atas Bebangai Kibak Nangga Ajau, Kampung Melayan Bermatup Samu Luban Ulu Gensurai, Kampung Melayan Baskata Pelawak Benggang Turmah Judian Udau, Kampung Melayan Babakar Sibuti Rubin Anak Cambai Dimiri, Cigu Legam di Luban Ulu, Menti di Geran Setumbin, Semumuk Atas, Kampung Melayan di Kuching, di Bintulu, di Miri, hingga semua Kampung Melayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Dali anak lagi, madah ke Dali anak lagi, tau ke Painensi, udah nadai kena lemai hari Minggu, 28 hari bulan 6, 2026. Lalu dia ngadali anak lagi tahu ke Painensi tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026, Barumah Yampu ianya bak sublot 33 lorong 1 Rumah Rupus Anak Bungin Batu 81 setengah Lambir Jalai Miri Bintulu. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1 hari bulan 7 2026, bak kubur Anglican Lambir. Lalu semua kita ke bisi katanya penerang ke Sili Agik, kita tahu bertelepon dengan Agik Ana Anak Dali buat 011-185-26210, tahu ke Timothy 010-779-0704. Nyalanya sekedar dipesan ia ke bisi diterima kami bawa FM ke lemai tu.
3: Sada lemai, sada lemai.

0: Ya lagu dari Melissa Francis ke Lemai Tunuan Mambasi. Jadi aku lagi ngetahui ke pesan berat tahu ke pesan ke Bebatang. Ya ke bisa diterima kami bawa FM. Kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke dia Ulu Rimbas Asal Ulu Rimbas Baru ke pembelayan Ulu Bayur dengan ulai menyalin baru menyalin asal ke pembelayan Merebung Dulang Kampung Rimbas Tengah ke pembelayan Surit Tengah Surit Baru Kawan Melayan Bak Nangatut Babuk Kerangan Rapung Surit Lalang Keribau Nangat Bayur Samuk Matup Pelawak Lakis Dit Munggu Menggeris Kawan Melayan Bak Sengalang Ngau semua Kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang lebih agak kita ke Ngelala Lemui Anak Langkik Lemui Anak Langkik jadi pesan tu madah ke Lemui Anak Langkik tau ke ini imak udah nadai kena hari minggu ianya 28 ribu 2026 jadi yang lemoi anak langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Balamayu lah kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 Oh, jadi ya, kami melayan ke di pesan kita dipinta datai ngah ke rumah Sli nang teruk baru di Debak hanya lainnya tadi pesan Madah ke Lemoy Anak Langkik Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak ke udah nadai kena hari minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi yang Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak tu dekat di Intu Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 hari 2 lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jalan kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah seli nang teruk baru Debak jadinya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ke siti itu pesan menuju kapan pelayan ia ke diau buat nangasan kapan pelayan buat beletik nyakai sanugul kelawuh ensik ke Sebangan kawan Melayan di Kuching Suai Niah Kejemut Tisak Ilik Tisak Ulu kawan Melayan Bak Berangan Ilik Berangan Ulu kawan Melayan Bak Peruan Putat Tajur Sungai Semilang kawan Melayan Bak Sebakak Entulang Jematan Gau semua kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagir rumah langkat Bak Kedang Undup Sri Aman Laban Metan Anak Bungin Metan Anak Bungin Tau Kapai Naga Udah Nadai Kena 28 dari bulan 6 2026 jadi niang Metan Anak Bungin Tau Kapai Naga tu dekat di Senggai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke Bak Pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 nyala je tadi pesan menuju ke pembelayan ke Diau Banangasan Nyakai Sanugul Kelawuh Ensika Sebangan ke pembelayan di Kuching Suai Niah Kejemut Tisa Ilik Tisa Ulu Kapan Melayan Bak Berangan Ilik Berangan Ulu Peruan Putat Tajur Sungai Semilang Kapan Melayan Bak Sebakak Entulang Jematan Gau semua Kapan Melayan Bukai Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Metan Anak Bungin Metan Anak Bungin jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagir rumah langkat di Kedang Undup Sri Aman Laban Metan Anak Bungin Tau Kapai Naga Udan Adai kena 28 dari bulan 6 2026 jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke Bak Pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya pesan megak ia ke bisik diterima kami lalu pesan ke siti tu menuju kawan belayan ke diau Bak Sung, Gat Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yung, Gau semua kawan Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Lebih lagi kita ke Ngelala. Niang Bulan Anak Ngilah. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur. Kena hari 6, 7, 4 dari bulan 7, 2026. Barumah Nak Yampu, ianya balut 2680 Jalai Beletik Kapit. Ianya bawa belakang klinik kapit Jalai 8. Jadi penerang ke Silik berkawal dengan pesan tu kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar di pesan dia ke sempat dia kena taik aku bahawa awak sadar lemai kita ke lemai tu. Hanya lain aku harap ke pesannya tadi terang didinga lebih agak ngagai pala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sadar lemai Y FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita inah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Why?

0: Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai itu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data pribadi buat PDPA 2010. Jadi itu data yang berenggat ikut penudi. Seksyen ke dikunci ke aku ngau kita hanya seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data pribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai muna bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat muna kita Malaysia ditu. Jadi basic almost the same similarity nya tadi nya kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua nya section 129 in bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu dia kok sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kenyebut data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat uliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya ngorang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data ngau data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningah orang ke empu data individual atau ke data subjek serta data controller contoh ya organization udah bisi sayan sepekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individu yang ngagai menua bukai. To perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peningat ianya bakal pengawak orang kenerima orang belajar buat universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat lawan ke belajar buat universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal passport, detail transkrip ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke universitinya. Nebiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Reti ya, tiba jaga orang putih without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be perform. Pia maga situasi tigitay madaba international travel booking orang kakak bejalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kendor yang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang ke beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke bak situation tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang ke beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi ba section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai menabukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sepekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pemenar atau ke peminta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalai kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung bagi orang kempu data pribadinya. Lalu berkini ke situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar di pihak sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarnya tadi. Ianya universitynya disebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi kedeberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawak nya merik penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat court inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat court atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation pekerja Malaysian company company ni meri record pekerja yang agai court di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura. Tau ke situasi kebukanya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merek rekod pesakit ya ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E inya data controller boleh merek terbekunci ke personal data ngagai munau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benuang buat luar Malaysia. Jadi benuang ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya ti data pribadi ianya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya tidak kena tinggang penusah undang-undang contohnya PC employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya tidak dibuai gawak tidak cara kena betul atau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega antik baka ba immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dianya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke data yanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya ke diberi ngagai orang hari luar Malaysia yang ndak praktikal ke Tegal bisik situasi yanya ndak uliah pembenar secara bertulisnya ambil hari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peninga ianya digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kan ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tau diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala peninga ti kita medak baka bak medical emergency abroad baka orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang ngagai hospital Singapore ngau nade pembenar bertulis hari ya kempu datanya laban ketujuh ka nyelamat ke nyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapore. Keadaan ke keduanya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe nyade data ya diberi ngagi insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Jadi nyadi ndak praktikal teh tadi ngambil pembenar secara bertulis area laban ya benuang emitted kau benuang di paswak ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau silia kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah baka ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu Jadi clause F to netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya. Nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningat contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia dengan IT services dari India contohnya. Jadi sebedau bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT-nya, bank mesti kat nemu company IT-nya. Disebut bisik strong security policies, lalu bisik contractual obligation sama sebakar ngau undang-undang kita bak PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak bak undang-undang ngagai data controller. Awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi, lalu anggap undang-undang negara asing tu tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngau amat sebelum beri datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 untuk bala peninga. Ianya section 129 subsection 3 yang bracket G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena jaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut bak jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak clause G tu bala peninga contoh tiba-tiba medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasik ni, lalu medical history yang diberi ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke ya diubat dengan cara kebetul, lalu ya tahu pulai ke gerai, lalu moga keadaan bakal disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngiga serta nyelamat ke ya kempu data sepengudah ya kena tasah laban tsunami bak mana orang. Jadi clause G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya. Tau di pedak buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak ke undang-undang PDPA tahun 2010 kau boleh dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh renggat ek penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya benda mulai ngau aku program barancau tikai baka kelemai itu bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi yang nyalah kat kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai untuk peninggal setiap program ke ditusun mesta terbawa mandi lalu dikeluar ke Melda Joni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 29 hari bulan 6 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikena ngeruman proses nyukat ngau di GZ ngagai orang ke bumpu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap gage. Tu nyengkawum berandau ke perkara Begawu Enggau Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA 63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebih berjakuk buat pengerami makan lemai gawai keamatan DCCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikena bertapik ngau mayu macam pemar menua terbelalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis buat MA 63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke buat sempekatnya dipejalai ke ngau penuh. Perintah Sarawak dekat tentu kemayu agik pasal tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik rinjak Perintah Sarawak komited dekat terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang rumban proses nyukat ngau digezet tanah ke dimpu sida. Perkara tu dikemeratkan Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesen Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi UPS Tanah Ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu, kira 84,000 ekar tanah sudah disukat, ngenak Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri hingga lebih 47,000 ekar sudah digezet. UPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tu dikena negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngakai pesakit kena uliap jalai tau ke palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke UPS tidak dikena Perambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama ngau UPS Okso. Yang madah menyenyak buat Dewan Rakyat sehari tu tadi. Yang madah bisik 1076 mitik kes pesakit palsi cerebrum sudah diregister kenyawari tahun 2016 subah. Kesnya nerima intervention tumor buat klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah dipinta Sikaragi lebuh mayang gereja pengawak berubah ngenak cara lama ngagai cara tabi urus di strategik agi. Tuk dikena tentu ke UPS perintah ngenatai ke servis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke ubahnya berguna benar bab pengawak tidak berjalai ke UPS perintah ke majak kompleks setipat ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedari ubah tu ianya ngenak cara strategik beratur pengawak ngemata ke tujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bangsa tu dikena ngangkat ke pemanah pengawak UPS perintah ke boleh bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak berjalai ke perintah lokal beratur buai uras kalau dia tu sudah diperjalai ke kompeni luar tang agik dikemata ke UPS perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu berawam pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai dari YFM di Kuching.
Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan sehari itu tadi berjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa E-Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandang yang diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya olehnya dipelasar dikenang rapit ke kawal budaya engkau kerjasama seni antara Malaysia engkau China. Atau pengawal ke bangsa tu olih kena nyawup nampak mayu agi awak bersilih penemu, kreativiti engkau sepenemu antara komuniti. Basic 52 hasil seni dipandang ke bab programnya tengawal 23 hasil kedigagak ini mas. Engkau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University, China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Engkau Pengelikun Geturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikena mengangkat ke Pemansang Ekonomi Gagai Komuniti Bak Menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sidak bak menua nyampu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kagia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai Dayak Berumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Yang madah kagia belanja tu endang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit demerik penguntung ngagai sidak bak menuanya. Dulu agak hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam pawung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisa menerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat pemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival tu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agik bala temuai ke boleh datai ke Sarawak bersrimbai engau Festival RWMF ke-30 tahun baru tu ilak. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global engau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke munyinya ngagai pengarah berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tip guna lebuh nampak ulah yang dituai engau reti pengawak volunteer. Tuk lebih agik buat dunia teknologi termajak ngacau, ngujung kerandau bertengah mua, nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan Marin Pengakap Tasik Sarawak, sitiari program dekan rapid kagik kawul, ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawak ngelancar ke programnya buat boat club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah dari Brunei hingga Indonesia serta berjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak hingga Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruska dikenang rumban proses nyukat hingga digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rosi Tampung serta di Salian Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek jaganya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 29.6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu nalama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
7: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
7: Kan?
1: WAI.

Ya, lagu ke Debay Haley malam tu meninggal dengan lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus bergulai buat program Leman Budaya Iban. Yalah kita ngantik program tu. Nada salah bergulai dengan kami lagi beringkari pukul 8 malam. Uliah mengamandak kami buat live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagu ke Debay Lucy M ke sekali tu dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Kita Gatu Belum Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: YFM Gatu Boleh Dengar Kita Bak Dini Dini Indur Kita Boleh Dengar Kena

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi desain kuang petara. Kalau sama bertemu baru megak ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke megak bala peningat ke besi pegulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita ninti hari laban nyak beh kunci buat semua utai. Jadi itu kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan mujur dan pengajar okay, ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik no, perkongsi ke kau bala peningat tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku dah mai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumuk mayanya jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah udah kenang kita nyamai kemarin angai ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal arti rama puak kumuk arti rama arti tak puak kumuk ke kita nama arti utai nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngawang lansa. Kedua, utai keterang ke kumayanya ianya cura tau ke utai terkena orang agak cura hubung terkena agak pakumbo. Ketiga, aku dah nerang ke pasal bansa hubung terkena orang agak pakumbo. Lebih lagi pakumbo ke asal kelia deh. Keempat, kita udah berkenang ke pasal kakas terkena nama kakas terkena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau kau macam-macam terkena agak kayak maya orangnya bertenungan deh dia terang kau ngelansa. Lalu kelima, atur patut dititih ke nanti kita ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang ini jadi
0: diangkat kita
1: sengapa ya leban dia tahu ngano dia rempo kita ke ngamik kita ke nunaknya ke ngano kira ke ngenak jakuk ke baru dia tahu copyright ya jadi bak undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright ya tadi dia salah menyari segi undang tang bak pengamuk ngagak puak kumbu leban yang berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar orang di tengkebang nya bungai puak kumbuk atau ke buah puak kumbuk nya ke buah ya orang bukai nak tahu sepenekat hati ke nuna ya mesti minta mesti merek pemali atau adat ya andanya keenam kita sudah berkenang pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja tahu ke nuna puak kumbuk tidak gagak orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah laban orang perkara tu ke kaul ngau tai dikarap ke kita jadi bak sentanya kemari yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baik kenya pas kaul ngau tai kenya di bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanic Group eh, laban aku mayuh nak maca Borneo Research mpo bulletin eh dia akan menor boleh mayah pada penemu lama mayah ada orang mansep pasal apa kumuk di luar de, dunia dia dah buat universiti bukai di luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu dah ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai jadi artinya bekal kita ke nanti sidak kemana kumai sida sarat sarat sarat menawa ko sida lumayan ayo de perubat ngai gerai te buka kumai reto de baik ke hospital nak ketemu guna mak ke buah hatinya taunya di bukanya hanya bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke artib silup nanti sema mayuah benda bangsa bangsa pak kumbo ambil kemana beka dola sepandai nama sitik dari bunga buah buah kumai dola sepandai ti basi sitik menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di medak buah buah dari kumai dola sepandai contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dikena bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nona ada puaknya lah udah nama nggak lekaya ku orang keliat ngangkat ke buah puaknya ya nenawan ya nona ya jadi punya bisa tujuh lah lalu ke perkara ke lapan mari aku udah nguji nerangong lansa pasal pun tahu ke perkara tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah buah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebutnya ngena source of inspiration ku sida aku untuk ngejauh je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh. Banyak macam utai tumbuh. Baik kena daun, baik kena dore, ya, baik kena bunga atau ke buah ya. Utai tumbuh deh. Tahu ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melihat nyak kedeh de tunak kita ya kena kebangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis-penulis ngenak lagi jeko flora kesida kumpulan araban utinya semkahnya hari fauna tu nya utai hidup nyawa baik kena inutai baik kena jelu baik kena ikan baik kena macam-macam utai kehidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke pemaduk mari terang kesepiaku hanya ku sida ya Iban Inu Iban neng kebang pok kumuk mega suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi jadi utai marame ku nerang ketau jadi aku nyebut ya ukai utai hidup tan de peda ambil kemandi yang meka kita meda bobuli ai kita meda remang kita berkayu ada langit kita medak bulan kita medak bintang jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngai ke jadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisik sepun hidup jadi mar benda jadi bala penulis mayuh yang ngena kosmologi Iban ku sida ya utai ke pedak ngelingik kita nyak mengganyang kau memikir ke mana contoh-contoh lah lagi kita medak sekedar contoh ngerti ya utek gagak kita tadi aku dah nyebut utek nama dulang sepanai utek nama nama ya bekabak penghidup kita utek gagak kita ringkaan tu pala contohnya
0: gagak ke buah apa kumboknya
1: gagak nama buah nama apa kumbok
0: Ahunya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne
1: jadi dalam boleh utek kita nyak dari tadi nyak kira bakenyak meh tekad kenang nampung kenang ketua kedolo ainya
0: okey amat bunyi konwanya tadi pengajar deh umbas ya ga pemayuh perkara pasal puak gumbo tu ke udah dikenang nuan batusun ke dulu garito deh jadi tajak pemakanya aku megak ge mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih ge berkawan ngau puak gumbo kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadia pan sama megak pengajar deh jadi ambil ke bandiang deh bisi orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gumbo tu siti ari kelai tau ke disebut kita kemayari tu identiti bangsa kita Iban tapi ya kati perkara nya tau nya di bekenya ada pengajar ulih nomor penerang ke sili agi pasal perkara tu ne
1: terima kasih DJ empat pemanyu hotel ke baca bisa aku tertemu ke bunsu sekedar utenya sawut kentelahnya tadi jadi hari ke utai ke depeda nyadi dalam raban bahasa Iban ya buah kumbu tu udu besar reti dalam penghidup kita ya.
0: Oh.
1: Tentu meh mayuh ke buah ya nya dianggap bekenya deh. Lalu ya mega dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya.
0: Mm-mm.
1: Nak dia suap praka dia simpan tempat-tempat tip mempadu likun dalam bilik kita. Okey ke Tegal ya, okey seminak ke Tegal ya apa kumuk tu maramat gagak tang laban bisa erti ke lebih dalam lagi arinya ke dia simpan ke dia lekat ke bak bak apa kumuknya ianya beke buah ya ukir ya hanya ke bisa erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar de kerja kitanya pengarap kitanya tak nanti kena jaku yang ngelis kumai simbolik jadi ti de terang kena jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana dah bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan yang lebuh yang meninggal munyi nendak dalam babas din ya lu nyabut kayu nanti nendaknya nendak kibak kau ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawang anak kayuknya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayuknya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh adab matahari tumbuh
0: lepas
1: kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita kita semampai mansang lebih penting kita mua kita edit tungak ke kita yang agai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengawal udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak kena baik ke rumah jadi kena ku nanti bansa bukai berarti kau nyata pedih masih dah mertiknya tau utakir kau mai semulik
0: kau
1: paung buruang kati kau nyata lekat bakayoknya
0: uji
1: dah berarti kau nya tan laban pengarap gak ngatur ya bukinya bukinya
0: ya bukinya nih
1: hanya dia kau lebih bukinya kau utak kak dah terang kaku terlegi bukau utakir kau mai kita semulik jadi pulai ngaji kenang dek tadi ya nuan nanya ke bunsu atau kepuan nama kebuah puak kumuk tu tadi bangat nyonya di kelai bangsa atau ke identiti bangsa kita dah ya ke benar puak kumuk tu nampak iban tahu dekumai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa Iban. Jadi kepun penghidup bangsa Iban. Bukan bangsa putih, bukan bangsa bukai.
0: Bangsa Iban.
1: Lagi kita dengar cerita. Artinya, nanti nadai puak kumu, nadai bangsa Iban di dunia tu. Jangan aku balah peningah ke luar din, lalu udah mupuak sida ya. Nyingit ke pendiang kati ke penemunya tahu bezanya hari ni nuan boleh penemunya hanya dia penemu tahu kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak manya orang kena tulis pasal budaya Iban siku hari orang kena tulis pasal perkara tahu ianya benedek sandian yang benedek sandian coba lalu benda sandian manusia tahu hari pun penyadi bangsa Iban kini ke ya gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke Iban gagak hari tanah kempuak asal ya tanah kempuak tanpa nanti ke pansiak benda sandian orang jadi orang kena usai cerita atau ngagak ya dalam tahun 1962 subah yang nyak mawan anak rajau dari Sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu, yang usianya dalam tahun 1962, ngagai Niang Bedi Sandian. Lalu, Niang Bedi Sandiannya, lalu nulis ke ya, Bak Bob, kena kumai sengala burung. Bala peningan semuanya, kena kumai ya, bala orang ke rindu ke program tau, nyinget ke pendiang dini nu aku boleh penerang tau. Jadi bala peninga, nanti kita akan nemu penerang pasal tau, nanti kita bisa peluang megai buk dari kumai sengalang burung. Lagi udah ninga ke program tau, kita buka bak daun 98. Bak daun 98. Tau utai kenyadi bak daun 98 ke ditulih nitih ke pendidik sandian. Tau dah, udah dah atur aku baru awak kenyamai gitu dengar kita dalam program tau. Jadi tau ku cerita tuainya. Lebuh Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara. Dekat ngagak mensia menya. Ia ngagak gambar kerama dua ikau. Bakal tukuh mensia, bakal tukuh yang pu. Ia ngagang keramaknya ngena pugu pisang. Ngagak ya bisi jari, bisi mata, bisi mulut, bakal kitanya meh. Lalu darah keramaknya ngagak ya hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas entan tu, kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megak dekagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agak keramak bau mai, orang ambil keramak, lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang
1: eh. Kena. Udah tembuk dekagak petaranya tadi, keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumuk lebur rapi. Debab yang ngena puak kumuk lebur rapi. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita nanti orang nanti balak berjual ke Puak Kumuk di pasar dia nak nemu. Hari ni asal Iban nemu Puak Kumuk, nemen Puak Kumuk ni. Lapa Puak Kumuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah. Lama nadai dia buat Afrika dah. Nama ke buah balak aki bangsa Iban ti tenunnya. Tau cerita pun ya. Laban Ari Petara. Udah nyak Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngasuh yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup nyadi Iban doiko siku Indo siku laki. Ceritanya jadi cerita paham aman kena nak aku betalat kena lebih aku tu macam tak ketulih orang. Jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program ketul lagi pedak bak daun 98 bak buk kiri kumai sengalang burung dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya. Hari cerita tu dia kita nemu Puak Kumuk tu sigit pemain Raban bangsa Iban kenyau hari mula mensia Iban degagak degagak petara dalam penghidup kita dari sigit pemain kita. Lalu berpun hari Puak Kumuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian. Ya membuat ngena Puak Kumuk lebih-lebih mana belian kan ngidup kurang kesakit deh. Awak kaya gerai.
0: Nyalai lah Puak Kumuk nyak yang nak pengajar.
1: Nyalai lah mengena Puak Kumuk. Jadi nyadanya kebuah dia tadi Puak Kumuk bisa beri kuasa beri penghidup Puak Kumuk nyak pesaka ti asal kadang nak tu nadai dia tulis berdek sani mada kadang nak lebih kita tu berkenang ke pasal Puak Kumuk kadang nak Puak buah hari Puak Kumuk lebur apinya kini kedah lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak Raja Antalanya hari pukuk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun ke bangsa Iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
0: ya gak sikit kita bangsanya ni
1: kita Iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya, penatai sudah jadi dalam dunia
0: jadi asai kekalak aku dah ingat ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama ndak betalat kenyak ni ya nitih ke penerang buat buatnya ke ya ni jadi tu nyong ngendang pasal simbolik atau kereti simbolik atau kebesilup dalam buah Puak Kumuk ke dia tenun induk kita iban tau deh jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar
1: ok penerang pasal perkara tu ya ke mudah-mudah ya kedegagak betul-betul ulih pedak kita gamal teh kedegagaknya nyuka sesebaka bisa ngabe-ngabe gamal teh ke hari ini ya datai ulih terang ketua ambil kemudian teh beka gambar bayar nemu ketuanya bayar tidak demak gambar burung nemu ketuanya burung teh gambarnya nyengala ada pedak tua beka gambar jelu utai hidup nemu ketua ngagak gambarnya tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi tidak pedak tua yang lain nak tentu lihat semina orang tengah gak ya aja nemu nama utai ka degagak ya lo lo marti utai degagak ya ambil ke contoh bandir eh mempelawak dia mendak buah puak di kumpai mempelawak nah dia ni mendak gamal bakal mempelawak semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak jadi nyantai teku aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedaknya tadi semina orang tengah gak ya aja boleh terang lalu mega sekedaknya ti ya puaknya terkebang ya belalau ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya mega anti antu ke ngajar ya nyenang asuh ya nyerita ngagai orang bukai
0: tak menyerita
1: semadi pengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap kuakunya boleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh kita rubah ya ambil kebanding hari kita lihat juga kita ada suah amat hari mayuh ke bangsa utai kerbedak kita bak puak kumuk aku dia tahu nyumuk puak ngenak lah kerja aku motif suami kita meda utainya bak betul bak gegamang buah angkuang kau ke buah tunggang tang buah angkuang ke suai ge buah angkuang torte bas kada menawar kumbes sikit kumbes ida buah bangkit nama ke buah or induk ka mengaga pak kumbu nitih ke gaya tukuah buah bangkit jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita ban keliak bisa erti by now ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu berakhir indau berebut ngamik ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lepun berngut ke buah hatinya deh lepun nadai
0: nadai perfume wangi lah
1: nadai ke kemayar itu hanya pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngaso kita berungut lah lalu nanti kita hanya berungut tentu mai orang rindu ke ya jadi arti bersilap hanya nama ke buah bangkuang buah bangkuang tu tadi kita ada kerinduk ke orang lalu nanti motif tau ke puak kumuk buah puak kumuk kita ada gagak harinya puak kumuknya boleh narit hati orang ke medak ya rindu ke kita ya kerti ya ya kerti simbolik ya jadi situ akhirnya pucuk rebuang nyalai nah dalam pok kumbu ya aku mau pecah rebung tak ndak bak bak penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumbainya rebung kumbu kita tubuk kan jadi tubuk tu bahasa tubuk bulu ke tau dempak ya tau dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah agak pecah rebung ya ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu dah
0: nyumbu
1: ya kak udahnya hari sumbu ayah mansa besai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan pok kumbuknya yang harap ke dalam pun semampai mansang lah bakat bakat tubuh dek, baru dah gagak ayahnya aduh di hari ya dekatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih ibu

0: Jepang, Kitai, semua Merwan, Mansang. Mansang, Mansang, agak Mansang dah, agak mudah. Kita keduanya tadi ya ke ya ke Suahmat, daripada kita berkau kaul ba puak muti pakumbu atau ke baukir pakumbu nya kaul klayet. Kaul klayet. Kau klayet eh klayet bakadore kayaknya bergeluang ya. Kalau klayet klayetnya. Jadi Suah disebut kaul klayet. Lalu klayet tau teh tumbuh ti bakar. Lalu takang daunnya bisa nyukau teh bakar bodore lalu bergeluang. Jadi dore tau dikena akar klayetnya bapegai badan kayu bukai ti ditike ya. Simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh. Jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai. Kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi. Laban batang ya lembut.
1: Nyerakak bau.
0: Nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki lalu berebut ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai mengatari ke laban dia lemai ya nulung kliennya mega jalan dos sudah kliennya niki dia jadi penanggul di tebas entah tu kayu ke nulungnya tadi kada tu malah kayunya laban klien ke lebih agak tinggi kata kian lalu lebih agak namanya jampat ge tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar. Nah ya ke amat tadi penghidup semampai betulong bersyukur baka kayu ke nolong klayet nikai ke atas kin ha. Jadi klayet maka dikena jadi ke perengka semengka sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tidak ada klayet ilum pinang nadai nemu malik mirah ya.
1: Nya kemerai mirah ne. Nya
0: kemerai mirah. Kita klayet ngau kapok. Jadi lalu bega sebengkah hari perengkat namanya terbantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre denyok ngagai petara. Nya pasal simbol klayetnya tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditolong ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal klien tadi minta tolong ya udah kekering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukan nyukak sebekal bukannya dah Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambing bandu bisa orang nyebut bandu bisa orang nyebut buah rambing jadi ia ke selalu ditiru orangnya buah tanya baka berbintang nyuka baka gambar bintang jadinya dari segi cara yang hidup ke diri nyuka sepakang tu dah kelayat tadi sebenar yang ada berdore tang ia melit nemu melit lalu ia ke selalu dia tuna buah handu tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya. Jadi bak kelayat tu ya selalu dituna inya durek ya ke tumbuh badan ya kena ya bapagainya dah. Jadinya pasal anda utak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anda tu nike hanya nolong akar anda tu boleh pancaran matahari. Jadi tu kemar Siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh hutai kan tulis aku Suahmat aku mendak lebih buah kain tenungan jadi aku mai mempilih berasawak mempilih berasawak dia aku kan rang kisah minat ketemu aku buah mempilih tu tadi pemakai tau bisa sekedar tahu gak dempa lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi aja me buang bilik kepakai jelur babah buang bilik lalu
1: kesuah ge ya
0: ia kena temu kuinya bekeni ku kawal penghidup kita yang ngau buang bilik ke tahu nyadi simbolik nama nyadi ya ke kumai buah puaknya kumai bilik berasa wak nyadi ndak tentu bengen temu ku tau

0: Pernah betul ketemu aku buang pelik tu. Semasa buah tim ayuh dia temu dia menolu. Lalu suah dia pedak engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detunda atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detunda nya nak tentu mengeteranan tentu mengenemu aku.
1: Oh, nale salah ke tiap bala peninggal tu ke biasa demunya pengajar atau kongsi ke penemunya apa Facebook.
0: Menerang,
1: nulung terang lagi au.
0: Siti nya ditu terang ke kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itik pengame nendi dalam mas ya kamat ya kedetiru ditu mulung merangau tu namrek lambang gayu.
1: Oh.
0: Hidup. Sa area mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai nadai tengah caw nya ke kumai mulung merangau tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedingai nya nadai kami tuai nya jadi mulung bakal mulung lu merangau nadai belaki bini metu dah.
1: Oh,
0: nadai orang nanti menanya, nadai orang nanti minta deh.
1: Tuk di sempama ke tuk ni?
0: Di sempama. Nyabak sempama ya kena man, namanya bisa erti ke namanya nak nyamai dengar. Tang ya bak puak kumbu, orang nanti ngagak puak kumbu niru ya ke gayu. Lama mulung tu, patut ya benung ya ke pemaduk mana ya ada peringat orang.
1: Ya.
0: Nanti ya nak ada peringat, erti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai.
1: Iya.
0: Nyak lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nyak akar terkumai buah puak terkumai Bali Berinjan. Tau ke pemar mas fikku benar mekukang ngiga tang buah puak segi suah mada sebut Bali Berinjan. Jadi bisi sekedar penulis madah ke Berinjan tu bangsa akar. Akar bangsa akar nya dia ke detuna nya akar ke melit batang kayu jalai berjalan kin kita dah kumai Bali Berinjan jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bergantung ba kayu alai anak lalu kinya men dalam penghidup kita semampai membantu semampai bertolong bersyukur ngo pengediri
1: yeah.
0: Jadi bisik dah jam dia tahu sik.
1: Bisik sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar.
0: Okey. Engkau saya dah menung
1: lalai. Bisik ninggal. Bisik ninggal ke penerangan.
0: Okey. Tip ya tuan terus ke tok lah ngambil ke lagi ngai ke tip semak sedak ya. Bisik nulis lagi kita menda tak kita nulis sedak ya. Lemen mayah nagi mayah tekat terang gitu. Ke baraban kedua nya motif tau buah puak kumuk tiba-puan dari utai hidup penyawa
1: yeah.
0: Baiknya ini utai tau ke jelu ya. Terubah hendar kita berarti ke utai ke kumain keramak dalam menyuh menulis ke pada aku baiknya pada aku buat Google baiknya pada aku Wikipedia pada madah ke keramak tu wakil ke petara aku sidak ya.
1: Out ne.
0: Out. Ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya hari ti kacau kuasa jai. Bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti boleh nyaga tubuh kita hari mayu macam kuasa jahit. Pihak aku sedar deh. Jadi nyarting keramak kadang-kadang ada bakumbuknya.
1: Kadang-kadang kan gelik kita minta ya, lepas nanti bakal orang kena nemu reti ya dia pengajar.
0: Bakal gamal minsia, bakal gamal hantu. Kan dia nyak ke kumai sedar ya keramak lah. Jadi lebih lagi nanti orang keliak segi bisik keramak kena sida nyaga tindak yang tindak kena ularnya sida yang kena keramak tak agamanya dia ke wakil semangat antu ti nyaga sida ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit
1: yeah.
0: Lalu ketiga tu ianya Nabau, jadi nabau betunga, nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau. Tang ya nabau.
1: Iya.
0: Jadi hari semua mua untuk kena baca aku, sida imadah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah. Nanti kita orang kapten nun nama yang benda cukup terlebak nenun dia nak berani nun puak bisa main gambar nabau ke sida ya. Hanya dia lekat jakob tu selalu disebut sida ya the most potent ke sida ya. Most potent motif. Motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang ti nenun dia nanti kita nanti kita nak cukup jaga keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dalam pu ya. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisa kuasa besar ya. Lalu buah puak kumu tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kala suah mega nenun mayung macam bangsa puak buah puak deh.
1: Ya.
0: Nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar okey bayar suah mak kita menda ya. Bayar ya. Belangar kan, bayar ni, macam-macam nama kan baik sida tam bisi gambar bayar dia jangan bayar
1: ya.
0: Lalu nyak mega bisi kuasa ritual de kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua te bisi gambar artinya di Arab ke kita boleh nyaga kita hari te kena de pedak menya. Kena orang ke ngena pak kumbu, orang ke ngena baju. Utai kena jaga kita wat. Ya, okay, semina. Utai kena pedak tu lah.
1: Ya, yeah, ma.
0: Nanti dia berjalan dalam babah. Nak dia ni meda punguk dari atas labu.
1: Ya. Yeah.
0: Nanti dia nak cukup nyaganya ke dengan kita.
1: Oh.
0: Nah. Makanya utai ke kena kusidak ya.
1: Oh,
0: tau ke sumpit antau. Nak kita meda ya.
1: Oh. Ya. Nanti tua ngadangnya main.
0: Nanti tua ngadangnya main. Nyalai. Nya kebuah tua dalam penghidup tua bisi uteh ngetan ke kita orang utehnya di kumai kita pengaruh lalu puak kumbu tu tadi baka pengaruh lah te orang baka gambar keramanya bisi bak pak kumbu tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari nyaga penglikun tua ya. Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak uteh tu hidup tang bob serba reti daripada aku madah ke gajah itu bangsa angkata baka angkata antura angkata raksasa angkata besai ya man besai angkata antau deh punya kerti itu ya dia lalu buah buah kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga pengelikun orang ti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya engkanya semina nanti pakai no gamang uliam tanggap perkataan ke dek.
1: Oh.
0: kedua ya kepemadu mayu pedaku bapa kumbu inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu mungkin negaga nunda.
1: Namanya apa ya bak kaki ya jadi pengajaran.
0: Tukuh gambar pelawak dan suah ge tak gamal maka kaki nak tentu menyata daripada gambarannya. Ya. Yeah. Kamu tubuh anda temung kaki je kebisik pedak jadi lah pelawak lah dia ngakak pukat dia kena nangkap indotai dia kena hidup ke sedar sebilik jadi lalu akhirnya tadi orang kena puak kumbu tengun dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya hidup ke diri uji diperhati kerti besi hidupnya tadi yang bak reti leka jako buah motif buah puanya tadi empelawak ya nama kaitnya ngau penghidup kita kita patut hidup rajin bakam pelawak landia berpikir ngaga mayu macam akal kena hidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia ya mukat
1: ngadu ke pukat pelawaknya
0: angin kena angkap indu utai
1: indu utai ke lekat dia ada tempat ya
0: pakai pemakai sida sebilia kena hidup ke anak kena hidup ke dalam pau dah ke semengka lagi buah kelebih lagi buah buah kain sesuai buah betut jadi betut bangsa ular jadi ya kena tunaknya pemanah ukir kulit ular betut meh. Kita pendak nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betut tu nyode tu nak kanya de ka buah pua nya nak nak tuntun mo kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah buah tau dia berkata ko ya kulit ularnya mana ada pada kena ko penulis dia baca aku nanti buah buah gagak kita mana lalu reti ya nelap tara reno ko ya terkena nama ko ya dia tau buah buah tau dia berkata ko ya ngerenduk ke api petara ko sudah ya. Jadi siti buah buah te suah man daripada aku nya buah ke kemai rusak. Buah rusak. Jadi buah buah tu gagak nunak pemadas peniau jelur rusak. Mm-mm. Lalu jelur rusak tu besi tanduk de kena yang tan ke diri. Tanduk rusak magak suah de kena ngagak ulu luko de kena de kuilan kena ngayau deh. Aho. Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebuh kita mindah kia-kia. Ngi apa pala engkah senyata kita tanggin kita ibu pengguo luko ya. Lalu tanduk rusak nyade dia ambil kita ke pengaruh. Jadi abalah peningang ka kabisikan nemu penemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bab buah sengala burung bab lamar 98 dia lebih maya ramau telicu. Orang tua kan nama telicu ngot telicai kali ya. Bertanam lalu dekat jauh tai tai ke tanam ya di pak sedua ya lalu boleh tangkap jeluin tadi sikonya rusak sikonya pelandu sikonya babi jadi tu dah rusak pelandu ngau babi madah ke dalam pun anang ko sedua ya sida tiga anang menua kami dah kita itu bekaban ko ya dekat petara kita bekaban lah. Lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker nama de tanaman ya. Jadi udahnya nanti kita te sedua di munuh kami kita nade kami nade ge puri ya dalam dunia atau pihak ke nade ge rusak merti. Jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu nitih ke tusu tuai hanya tuan tu lalu telicai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tusu tuai lah bala peningat tau mendak ba, daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua itu yang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngambil tanduk kami tanduk nyadi kami ke rusak tanduk nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nan muku buah pengaruh tik bumai kena ngulia ke padi minyak merti dan ketemuku seminak kena ngagak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
1: ya yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah mereka pengaruh lalu ati babi lebih ke bakal babi tupai tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenung nasihat pelanduk kena agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduk ke ya nyarti kami mereka kita pengaruh tanduk-pelanduk tahu dah kena nunduk tahu dah kena bicara
1: jadi tak usulah tu agak kurang lagu nyata mengajar
0: nyame kadang jangka aku nak bala kena menemak buah pelanduk tahu tanduk pelanduknya tahu ke
1: penunduk
0: penunduk hari ini pun ceritanya ambla peningang ke tika nemu pasalnya baca bad alamar 98 tanduk rusak ngau tariang tabi dah tahu tahu dibaca kita dia lah ngai penerang dia aku nak tentu banget terang kita mampu tau macam ke diri dia bak cerita telecu ngau telecai
1: ya yeah.
0: Dengan setiap lagi buah buah ti selalu ada sebut dalam laka main hanya induk pandai ku ya tau ngelengkuk kemayau ti induk di teluk ti bang terentang ujaku orang dalam laka timang deh. Jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau ti induk nama kebuah mayau ti induk lapan nak cit ti induk deh kada tuna deh.
1: Iya.
0: Taya kebuah ya laban mayau tu nang ya segi are dunya nyadi kelia segi nyadi ke kaban kita lalu bumusuh ngucit tu dah mayau.
1: Iya.
0: Hanya di Laban yang jadi kaban kita, ya mega nelap, ya mega boleh nolong kita nyaga rumah hari kacau tidak cid padi kita. Lalu lebih ya tino, taja ada peda kita tino, ya si semampai bersedia ngetan ke dere, ya mending ya boleh ninga kau taytekang ano ya. Jadi nya suah dia ambil orang ka puak nama puak kumuk deh sampai mendiang sampai lebong buleng orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayang lebong buleng orang tadi ndak sumbung tang sampai bersedia dekat nyaga pengelikon diri kartia ordinya setiap ge atau buah puak di kumai banau bebandung. Bandung sama ngobaya sama ngobaya tadi lah. Dua ikut bandau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang ini tadi lah. Lalu kuasa yang mega dasar kita nyaga besai kuasa leban ya jelu hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jahit. Kita meda kelimparnya mayuah mega orang agak utai kemik miet tu beka gambar lintah bulan tado nada tentu banget tanya nak tentu banget peda kita tambah tidun ngaga gambar utai hidup baik kenya ular baik kenya burung bak pokumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisik
1: Aku
0: tu nyebut lah kerja aku kena kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya aku mendak bisa nyebut ke pemakaya lah ke pemakaya awak kena nganuk kita tengah gak ya artinya nanti kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bak pok kumuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberisik break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap aku ini kita kebuah ya pakainya setiapnya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu meh semua utai semua menyung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya. Jadi raban ke penudiannya, raban puak kumuk tergagak berpun dari mitos atau ke mitologi atau kosmologi. Jadi utai tu, kena raup kaku sekali, inyak berkawal ngutai kena pedak kita, dikumai mati. Nak ke kita inyak mati, dikumai hidup. Nak ke inyak hidup. Ambil ke contoh dito ya. Buah puak suah mat tergagak orang, air berbuli ke sila. Air berbuli. Air berbuli tu dah pedak kita. Yang nona air tak berbuli lalu berpusin buat lubuk. Buat lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta bertapai ngau mayuh macam penguji. Kita hidup sikit, sikit semampai bertapai ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya sikit, sikit nama korang sikit bakaya. Dalam penghidup sikit bisik semampai kita nya betapik ngomong macam penguji kerja bekenya kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup nya pasal air berbuli lah agi mega bekaul ng air tadi bisik mega sore air jadi sore air tu tadi utek jangka aku utek keberia dia beria ba air tau ka pupu air tadi pedak kita besur sore nyanyut nyak megak suah de tiru suah de gagak ka apo kumbu jadi pa kumbu ti ngunan sore air laban ni gagak ari tai celap ari air apo kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau de gagak orang ke baru belabuh maka betenuan deh bisi siti agi nya niga duduk suah mak kita meda orang agak niga duduk tau ka ukir niga duduk nyo nyo ka baka bucur buang ko kita tang ya lain agi lah bisi ukir ya lain agi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tau ke muhari ke depan kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada kumai nika
1: nundaknya ya
0: nundaknya ya depan hanya itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke begagak ke ukir tadi. Mayo macam pun penatai no ya boleh runding ke badas. Hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding nang agak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Suri ayu dah sebut ringka tu pala nyamuk kita tu pala tu dia simpan nama ringka lalu ringka tu pala bisik dia kak nyedika buah puak kumbu lalu antu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban yang lamang ke pemarani ngetan ke dirimpu dulang sempanai moga suah mat kita meda gambar motif tau ke kita kumai dulang sempanai nyedi sepandai ngaga mensia lalu nyepuah kita nyadi mensia ke ada karap ke nyadi mensia menyana degaga sepandai nyadi buah-buah tu mungkin lap leban dia ngayung ke kita ini tadi gerai nyamai lah leban kita nyibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyu nak tentu banget panjang ya gaya nyadi.
1: Okey, bisik 9 minit lagi tu pengajaran eh.
0: Okey, okey, okey.
1: Untuk kita mendak ni, tu apa udah ke ninggal ke penerang ke dikenatai ke nuan tu pengajaran. Dia buat kumpul mayu, wah, mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Ulih nuan beri penerang pasal guna buat kumpulnya deh.
0: Bila peningan semua, tu rintai ke pada aku lah. Ulih nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpat lagi lah. Jadi penulis ke mayu hamdan gerintai kata nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council lah ke alai ku boleh tak dah. Lalu yang gerintai ke kunuk ku ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai pala nali mirian terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketen nua ngagai ulu betara jangkin nama orang mirian dan jauh ke tiket pokumbo lalu dia ya tadi ngedar ke perintai ke pinggai pirian jadi kenyak kini kena kau penulis tau kesatu kena jarayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya desarayong kena pokumbo ketiga kena kecing jarayong pagar api tau ke iyalah di manang belian ya ada serayong yang kena kokumbo pagar api tadi ingat ke hari pun tadi manang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang kena puak kumbo lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup berpun harinya. Kelima kena nyuyuk anak miat ke baru bertemu ini ya. Jadi tu ada perhati ke penulis itu tu. Lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya. Pendak ada sandi ina ya.
1: Lalu nak pak kumbu.
0: Nak pak kumbu lo suak ngaji ini ya. Lalu yang bedanya deh. Kena nyuyuk anak miat ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya sudah pindah nama deh. Jadi banyak ya kurang biar angkat ke ada terang ada uji je dek benda
1: Siti Eri Siti Eri tai ke namanya tai guna apa kumbo tu nak mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia sengai barumah dia kita berarti ku tai tu pan ambil aku mada tu pengajar dia
0: apa
1: bisa
0: lalu de baik ya me
1: lalu de baik ha angka nak nyamai ke tu ibun nya tu dari kena ya ne udahnya Siti Eri guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu pala ke uliah laki ya pulang ayau nya Siti
0: tu de record ni yang bilik sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Udahnya ke 9 tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuah pulai nanya indau op ya.
0: Orang gagak ke langkau bak perahu.
1: Nak
0: kita ngeso induk kedambe kita yang tadi bini yang dalam ngena ngepan badah mat. Gagak ke langkau lah. Lalu jadi bekak bak nyak meket ke tuduang ya apa kumbu.
1: Debab ngonya ne.
0: Debab ngonya.
1: Udahnya nya Siti bega ke dikenak kita yang tadi nindiang sapat maya ke nyengai antu ne. Oh.
0: Jadi banyak yang itu lebih ke menua kaban tua dari 100 ribu ya. Jadi Eji Andrew Chet madah ke Siti lagi guna apa kumuknya kena nepas antu rawu ya. Lebih maya bulan gelana. Kunanmu kalau berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Oh, bulan mati, belum mati gitu.
1: Oh, tepas lalu
0: orang kelihat dia kumai bulan
1: gelana.
0: Gelan rawu.
1: Oh.
0: Jadi dia kena mungainya anyo kebiri yang ketanyo kita lemir yang tanya udah nyak dah kebau kena pokumu tu dari record Richard dalam tahun 1981 pada abad tahun 1944 nepas muari tibisi ada peda lebih gelumu maya orang nuru nunu kumai yang mansa nuru nunu muari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu
1: au ngecak ke muari nyalari ke bukai pihak kau berharap kita ini pengajaran
0: tahu ke Sabang mana maka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke debrek manik ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serat. Lalu nangkanya dia kena nyerai orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring ngagak ku tahu tik lalu maya pengamim lah pinang kenang dia kena ngagak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya maya beramai maya berbutik kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana mana beliau nak mengenal mana ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita kada beliau ngena pokumbu dia kena mana bembuak lebih maya beliau sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induk nyandi anak ya anak padi maya sidak gawai umai tau ke maya gawai malu umai ke labuang induk maya sidak ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai.
0: Makai.
1: Banyuannya lah pengajar. Dan segi banyu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penting pemali kena kau ngelansak tu pengajar deh. Sekedar hari penting pemali ke namanya berkawan kau nenun Pak Kumbo.
0: Lebih orang bertenun Pak Kumbo tu sebut jumpa siapa deh. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang Pak Kumbo tahu ke pangkat tenun yang merakak ruai itu rumah mali rumah ngan ujung belia orang petenun dah tahu ngentong kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi malah ada pantau ular induk kebaru belajar petenun mali nenun buah puak ke bisik gambar ke hidup leban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila aku lebih apa kenyak lah mayu sama ke pemali buka tanya ke selalu mayu anda disebut orang.
1: Ya, awak jadi terima kasih ya ke penerangan anda pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program Leman Budai Ban kita tahun 2026 tu kami dua pengajar pan berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai ni pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru ni lah boleh menggap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Hanya meh otak badan sehari petara otak kekurang hari dirimpu kalau ngarap ke semua aku kalau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul tep kelajar jaku kelanjur kenang minta ampun lagi kita hari kita hanya deh terima kasih lagi kita tu dah benar keninga ti mendiang kaku tu kucah-kucah berkenang ke pasal mayu macam leman budaya iban.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, jadi ya terima kasih mega ngagai nuan pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh begulai ngau kami buat program Leman Budai Ban kita
0: 52 jam.
1: Ya. Mayu utai kudah dikenang kita nyalai nyak tau pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak beradio di tu mega ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Rinuan nyalai ku bersampai ke nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai boleh bertemu baru ga begulai baru buat program Leman Budai Ban kita. Nyalai terima kasih mega ngagai bala peninggal tua ke buat Facebook bisik meda tua ke malam tu nari utai dia tanya seminat madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajaran. Okey, jadinya ujung ke program Leman Budaya Iban kita ke malam tu.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam utama 9 malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tertera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perdagangan dan automotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Ini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomber tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh dibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Carta Program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95. Dubana lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bahasia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak nartak muna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerintah malam kita Genevieve Lenya di Tundi Enuan mudah mendiangka berita Harian Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua belah peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Ngarap ke kita lagi terus gulai sejalai ngau kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari itu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini, bulan 6 kebenaran ini. Gila lagi sari dah lagi ni dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasai ni peninga pejam mencelak bisnis kedak kita itu tadi nyuna ingat kari bulan ukai ke Tegal kita itu tadi nak ingat ke Tegal umur atau ke Tegal nama ni hatang kebuah kita itu nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayo utai di rundiang kelalu mayo pengawak ke di kerja kita. Kita bukan semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini tang mayu hagi pengawak bukai ke patut dipikir ke kita. Kanya meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Ya, buka ke malam tu bisi kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri, udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai pergilah. Lebih lagi dalam minggu tu kira ke lagi nurun bersekolah bala anak pian baga kita ke nurun anak kerja baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke bau company kini hanya kaum kita ke gawak bau supermarket pian baga kita ke gawak ke derimpu ha baka ke malam tu tentu kita mega nang ngemeran ke pengawak berjual ngena cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dor kita nambah kagi penatai pemisi buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Ya, nak majak pengawak di kerja peninggal. Ngarap kita nak stres. Serta nak kelalu medih derempu. Ha, lebih baik kita ke kerja pengawaknya tadi. Jaga pengerai kita ini. Laban pengerainya nomor satu. Okey, bakal ke malam tu abah segmen apa merindang malam kita mulai ngaku min. Ya, jadi abah jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mai kita ninga ke lagu-lagu kenang yang sudah ditusun bak timang kerobak tawas. Okey, peninggal kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Ha, aku dah dipilih aku. Kita kira keninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu. Ne, dan yang kita ninga ke Siko lagi. Penyanyi kita ke dikumai orang Zamani Sarawak. Ne, jadi tu nangnya Zamani ke ngemai lagu. Lama kira ke lagu retro. Labang malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro. Pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari Zamani, Grimis Mengundang.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.

Okey, lagu Kadibai Mawat Dayang Bintang. Nya kaku tadi ne zamani Sarawak. Ko aku menyak ne peningah. Kita lagi terus berperindang ke malam tu ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku sebelum kita ningah ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ningah ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Benung Galik berpangah ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benung duduk berandau kini jadi sidak ke Indo yang kaum sidak ke lelaki enang benung nyedia ke perengkah kerban anak ke dekat di bayi nurun bersekolah pergila nak ngira nak kita tu tadi sekolah negeri tau ke sekolah menua pesisir sikit sama Tumu Dani pagi. Maka kita ke benuang gawat shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergilah ngarap ke nak sama ngantuk meh pian mega ngarap ke pengawak ke di perjalai kita bakal malam tu uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergilah. Sekali lagi meri sama malam bagi bala dutur kita bala inomisi kita araban pengejar pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik. Kayaknya kita abisi on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuliah mulai ke pengingat kita. Tajak pukul 11 tu lagi aku akan nebah lagu-lagu retro. Tu siti lagu ke dibaik Cecilia. Uliah kaku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
2: No.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

dua itik lagu tadi ni dari Helena Bujang Setengah Imun ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peningan ni kita bisi ninga berita lebih lagi berkawal dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kudah tembok diatur de malam ni. Kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih ya. 21,000 ikut orang sepemanjai 3 hari pengerami tu ke dia tu. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan semua orang ke udah belak kiruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu ne. Jadi ia ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita ke di Sarawak itu berserimbai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ila. Jadi ia mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau rega tamang bilun ke niki dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan dan bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawa ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Fed Drake Indo Darajulau.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, tinggal ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Da, că bage.
1: Da, da, mă n-am zis că da.
0: Hashtag Numbia Activ.
2: Ba, YFM.
3: Hei, kita tua nak mai utai tanya. Udah agak rumah tu, mbah temerah kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindingnya.
3: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
4: Bapak nomor bokop pun nemu yang kucina.
3: Ika faham dindingnya aku robokopnya nama aku wah nemu yang kucina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh bokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tu anak, anak.
5: Sigi gaya nembia minya umur baru ka mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita tu mengiri yang embiang sidak ya ngajar ngaja jalai ke betul ingat anaknya makeup sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami

Selamat malam pendengar Dato' kami nabur ke Berita Malam Ari YFM. Duai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Tok Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi bisi nerima penumai basa Seraban Orang Ari Komiti Move Nation Next Festival 20 and 26 Ba Astana Negeri Sarawak Saritok Tadi. Penemuai rabannya di Ulu ke Penyandiang Penemu Mau National Festival 20 and 26 Patricia Mau. Penemuainya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mau Nation Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 atau ilah. Ma penemuai itu, komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tika diatur nyerumak pengeraminya ilak kedeka endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Aripupu Raban Bangsa di Sarawak. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi nyukung pengawak tika ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap ke agi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliak mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tuk buat perkara ti bekawa ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakuto buat pengerami makai lemai gawai keamatan DCCI KCCI ke 17 ke diatur buat kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri diatur udah dibuka bak premis baru dikena negap kagi suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduh tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisi HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke maya hari tu udah nentu ke sidak tu tau bisi penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakuto leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sida di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sida ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Mayuah pasal perkara pengelikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Sidik madah ke pemerhati hati mensia mayuh megak cukup berguna dikena nyaga pengelantang mensia mayuh kelebih agi pengelikun ari penusah angus, penusah bencana, pengelikun bak sungai ngau penusah ditau nyadi ke Tegalnya. Ke Tegal Baya. Ia maksud ke Jakuto ngagai pengarang berita udaya kenemuai merik basa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala ba upis bomba zon 7 Limbang Ramlan Marajan madah ke penegap kawa ke ditanggam ngau RTM sekumbang beberapa tahun tu ke udah megak udah merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh ianya dengan pengawak ti jampat nabur ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawa kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai mensia mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam jadi beritanya tadi ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 29 bulan 6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke penulu menteri bertanam topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dalam bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik berharga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke menuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bininya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ingat ke kemerdekaan bagi menua kapit 3-25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ken dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Mamat jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi seluruhan ngenang utai ke ngemedis kita sigi seluruhan berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau berendurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya lagi kita kan.

Sumatera ke uliah ngasuh arundian kita itu sud lebih lagi maya malam hari ngambil kita sama ang lantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita besmayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seluruhan lantang sebedau kita tindu mejam ke mata. Nanti kita kelalu mayuah pikir, kelalu mayuah rundeng. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peninggal. Laban penguji sigi nak nemu nadai ba dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi mega peninga Siti Gentran Jaku ke cukup narit ati kedikunsi ke Remy William. Ba dalam dunia tu na ibuh kita bamis ati sayau ke si ke orang ti pengabis dikerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke genderan jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita, merangsang rundeng kita tang sebedau tinduk megak kita patut merangsang rempu ngambil kita dani pagi bisik siti aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali itu darah tampun puji.

Lagu Kedai Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang tu ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak adakah ngerembai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kepala nebiak uliah akses tau ke boleh penerang mayuah macam lagi subjek yang kaum AI kalai tu ada kak nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisi dipansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Retinya tadi nembiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita medak bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu lebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita medak atau ke sampai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke subah-subahnya kurang penemu berkawa ngau teknologi tang dia tu nanti kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nak nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet jadi penerang jampat di uliah jadi penerang pen jampat di keremai pihak megak bak perkara AI ke kita itu artificial intelligence tak baca ke kita suah disebut kita peminta tiru ni kebenaran ukai tiru kebenaran ni entiknya bak aku ke aku ni peninggal laban utai tu nang yang amat nang yang nyata aku kita nyadi kemayari dia tu entik kita meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke bak media ramah bak media ramah nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap atau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri atau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja si dak udah megai telefon bincang atau ke smartphone ha sidak yang nang jampat belajar kelebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambil kita ke pindai yang kaum bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena dia utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapai nai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tahun kedua dari lima iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan ndang dah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai penghidup tindak berurai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati bintai. Pilih meh berurai. Pakai meh utai timai berurai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang luan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, hendak yang putai tersebut aku itu. Hendak yang kelekau jaku aku. Anak menuju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Labannya boleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Okay, lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Dan ujung pula peningat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon binci yang untuk kita mega abisi terpeda atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke meda macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilia. Kita boleh maca tang anang ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peninga kanya kita bisi adeka ngigak pemakai kini baka malam tu lebih lagi benuang menuju ngagai kedai. Laban dia tu anti ba ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ne atau kami ke di pedak kita itu baka di Kuching itu nang bisi kedai ke di buka 24 jam. Kedai makai ke kutuk ni kita ke benungi ke pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ni tau kalau nyuap pemakainya ni laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak di tu ni nadai dipadah ke ba dini menua tu jadi sidak ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang neh jadi ba nasi dagang tu atau kasi dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian kelebih lagi ba pantai timur neh jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sidak sebilik tu tadi berbeli kasinya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai mai sidak ke nuang kuah asiknya tadi dia sidak ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi. Jadi orang ke mantai ke gambar tu, bak gambar tu bisi di padah ke yang umbainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan laban utainya tadi bisi bakal balut-balut buak mayuh mutai di balut-balut berdia utai kamah-kamah ne bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pau ya hari kedai tang nada di padah kedai ni nada madah mega menua ni ne jadi tu bisi viral di media ramah jam ke dia tu kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih biar mega pemakainya tadi nak barik biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu ukai ku ngelujik kita lebih lagi kita kenang rinduk makai jauh malam ne nanti uliah seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenar ya nak maneh mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung medak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawa ngau berita viral ke bisi di pedak ba media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk kengagai pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi lagu retro kita ke terubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke mendak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak dengan nuan tanang guai kita berserarak ba pemerindang malam lagi terus berperindang mulai dengan aku mian nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi.

Lintas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ke Dibai Anderson ngalai ngajih ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dibai seselia mieng nuan anda motosate. Ya, kita terus menang kita ngau lagu-lagu retro ke dah dipilih aku. Bajam maka penudi kita ke sekali itu kita ningal Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kena by Nelson Nero Sapagi Enti Ukai Anuan. Ya, jika nak berasa ini peningan, nyeka setengah jam, bak jam ketiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus menang kita ke malam tu ngau lagu retro kenang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ningat ke kami ngena RTM Click atau ke

nak tinggal megak dengan pendengar kita ke benua driva jauh, hak benua dalam kereta kini jam ke dia tu. Tak tu kita benua berpedak ke telefon berjimat ni, lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin, lepas maya ati betelah.

Telepon dengan bank, kenanya card transaction di anda di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, terengkap jalan ke pansiap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat marik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

Okeynya lagu joget hari Jemat. Niang Michael Jemat, lagu jogetnya tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperindang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus terperindang dengan lagu. Lagu retro nyentuk ku anggap pukul 12 tengah malam terlagi. Lalu mendiang ke timang kerba tawas. Lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Harap ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung dengan lagu Arinora di persimpangan

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah genuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, memang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Temunua tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Basdila, YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mangkat belakang kalau berdua.
0: Sam, ngau tuai rumah empedil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, genggam semangat. Tentu ya, bah YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nuruan na tuan.
1: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 itu lagi, kita dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban. Ente ada duit kak meli, tulung share aja bermedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya gak nulung. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Dalam si tupis, tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tadi kubur kena pagi 10.11
1: 7.25. Ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Sudah sedia? Bersedia ke kami untuk sapa juara capai kuliah minggu tu? Sama kena kami pergi cari kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagain nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagain nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka enuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay aja laku ya. Okay, okay. Ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi dia nyawa bega e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya di ke dah.
2: Amat. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, so pagi ni bala kita ya ke Benum Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
1: Oh, sekian mana tuan tahu. Jadi tu nyumayu macam menggelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan na tuan.
0: Oh, lepas na punya kecanggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana nyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Selamat pagi guys. Wenta imai. Tiko ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kumbayar spiritual life tu tadi. Laba ti amai temunya lapan minta nombor jackpot pansur pergi lah.
1: Amai 6 juta. Kau
0: kenyebut kejap. Bisi cerita di aku terumat. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau bat apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bukan sebutnya minta nombor jackpot. Pansur pegelar ini mau nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Ini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal guys dua. Oke, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu bejakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu bejakuk memayau, nemu bejakuk ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat cerita. Kalau mana Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
2: Ya kena mau menjaku ngejelu cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Datai di rumah. Kulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih
2: ya. Tentang kadang-kadang aku lihat ti cah. Anak aja ngejelu-jelunya nemu malas ya cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunganjur cah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulau nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayai keteribah kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, dan nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena maya. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Wey!

0: Quesadilla. Quesadilla kekal menu sampah juara capai kenyalan minggu tu. Sama kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu. Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
0: Lagu

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya deberak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansuan, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kitai, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kitai, belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya, ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi tu ay kita ringat kini gaya sedai peda kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
0: So pagi pengajar.
1: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
0: Oh.
1: Lalu automatik sedai ya jadi KGB.
0: KGB ya.
1: KGB.
0: Nama KGB-nya.
1: Spy Rusia.
0: KGB. Okay.
1: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
0: Oh.
1: Yang peda kita ya bekas CIA. Sedai ya KGB cak. Oh. Dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dingin. Dinginnya jadi setidaknya berarti maka kita mendah sejarah perang dingin tu cak. Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
0: Nah.
1: Entang yang ngasuh kuncu sudah berperang.
0: Ah.
1: Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
0: Oh.
1: Abah perang US.
0: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang ni.
1: Anak.
0: Oh,
1: anak. Ya nama yang layak kita. Tentang anak saya yang layak kita cak.
0: Okey.
1: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi, tahu ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk menyitu nya alai enti urangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagi penghidup kita. So mana hamai leka jakuk tu kena kita bepegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik bepegai, tiap ikut kita tik belalau lalu berpengarap bak Jesus Kristus ikut aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya tik lama nadayagi. Erti jakuk ya tik lama utai kedekarap kita tik lama, utai tik ngikat kita tik lama. Ya kita tik dalam dunia pemetang, kita tik ditancang oleh semua penekul utainya mayuh penti pemali, mayuh macam tik nekul kita tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya, penampak Jesus Kristus di alai jakuk ya ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ninggal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Awak ti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Tanya maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni ngah.
3: Anak nak mandi engke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5.

0: gaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita kuang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru ngah kita
0: begulai ngah kami ba bagi ga entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mega mengkang mega selama 082-258-633 ngah 082-258-634 ya nyeri entelah ke rumah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya
1: ah nya baru betul ngelalai ke orang okay.

0: Assalamualaikum.
1: Tau, ngaji ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dekat, dekat spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri dekah?
0: Kediri. Nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ah. Tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mahu tu kampua aku tu ni. Nak mahu tu ke bisik itu si. Selalu ngeruk di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu si.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu tu. Nuan nemu tak. Salah nak minsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke. Nggak medak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan uang semijal tung lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisam kan? Kalau
1: kumoh elok sih, kumpal wang terlalu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Serikai, 94.6 FM. Segulai, sejalai.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalaik baru kita bawa Pengerak Pagi YFM ya ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 saritu 30 hari bulan 6. Jadi ya pagi tu lebih maya kita encelak ke mata. Patut kita itu ingat tiap pagi tu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati. Jadi anak kita nampaya kejam bakanya aja. Jadi dani meh ngau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi hari kemari ungkup ya kesari tu. Jadi reset energy kita upgrade semangat ngambil ke kita itu tadi dani tadi ukai seminat dani hari tindua tentang kita itu tadi angkat area motivasi ya ke cukup mana lalu angkat bak penghidup ya ke mana pagi pagi hari dua kita sari itu jakup perancang gagai balai gadia kebenar runggu bakatil dia lalu api ya megah ya dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti nadai ngetu merenang kita semua dia tahu agreement udah babali penggerak pagi nur ungkup kami ngergas ke mata kita bawa pagi area saritu tentang seberau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagi bicara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi nyari ke pagi tu ketanda terima kasih ngagi petara lalu apia mega minta berkat bak pengawak tidak di gagal kita semanjai area dua tu lagi aram kita sama diau jenuh nah lama belak bersampi dalam hati diri bugulai ngorama Christian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi pada peninggal. Aku Padri Kesinengkut dari Gereja Methodist. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami. Ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati kerang siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayo pengumpul cukai, ngorang keberdosa datai lalu makai nguya, serta ngu sidak murid ya. Lebih orang Parisi mendaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngorang keberdosa. Lebih Jesus ninganya, ia lalu berjakuk. Orang kegerai nak berguna kelutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih uke pirin. Laban aku datai uke ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang kebedosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamai kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah kaya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetar 12 tahun datai hari belakang. Lalu nego putiang kelambek Jesus. Laban ko iya indoknya berjako dalam hati diri. Entai aku nego garik ya, aku dekat gerai. Jesus muyang. Terpedak ke indoknya lalu berjako. Anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Indoknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ber rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu ke suliang. Nga orang kebegau. Ia lalu berjago. Pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati. Tang tino. Sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus tama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jago Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, sikap pengumpul cukai. Orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjago, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai begulai dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kak ngasai ke diri empu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau campan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngakai Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang angkat dia. Dalam pejalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Nego putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nego karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjago. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap mesia ukai berakhir pia aja. Tak ke berpengujung pia aja. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhannya semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau Tuhan baka Matthew tau. Datai ngau pengarap baka induk kesakitnya. harap ke kuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita awak ke pengelandang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala wana Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala kapai kanda kurul kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruang berdabak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Wai, Dani, wai. Oh, wai, Dani, wai. Dani, wai.

Lumunuan dana yung pagyari, kati asa atin noan. Namautay lang rin yung noan. Biskanda kita yung asa atin lantang, may kita dana yung kasarito. Tau ka rin yung kita yung ibaba, nganangon tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, melucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tepetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita ke sarito. Ia sudah diungkup ke kita ke sarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita ke sarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai ti dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laman pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan arti kita tidak kiruh, tidak ibuah, tidak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian tidak boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dudi hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Gegerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Hi sis, hi Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Gerak pagi WiFi pagi Aria 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igat, selamat pagi Nduan, ya ke Agi benua gari-gari yang bak belah tilam dia anang teruna kenggau mata alaman nanti kelalu teruna ke mata alu namindah kita alu dia belama meh hari nyau senyau hau ngek lagi datai bajam kita nyau berumbana baban biar bukai kak disalah ke kita lagi si gayanya ayah kita tupan bakenya meh. Okey, jadi ya berita ya kebisi di pernah aku bak berita RTM Sarawak ke pagi tu tu angin nang ke pengawal ia kebesi diatur ba perliah Negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi. Siapa nak nemu RMF? Takutnya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengelama 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke musik ngau pia mega budaya atau main asal ari menua tempung ngau pia mega menua luar ti dikumpul ke ba kampung budaya di lalu ba edisi ya ke 29 ke tahun tu ni tiak rekod bisi 21,000 ikut orang datai lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival tu inya siti ari acara atau ke pengrami ti nariat mayuh temuai ba men asal mandu tinggi ba dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datu Sri Adu Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu ulah bertambah manah agi kelebih agi ba pengawal 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ya ke 30 nyen ila siti hari tahun ya ke cukup signifikan kalai ya madah ke ba senentang panggau pemerintah muka engkau deka berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke deka diubah tapak tau ke nur orang ke medak tu pan dekat diatur mana kaki ngambil ke nyamai nur orang tadi dua medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke-30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet berkawal ngau bala temuan ya kebisi datai bak edisi ke tahun tu aduh karim madah ke bisi nurun mimet nanti ya dibandir ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pihak utai tu kira ngemuas ke hati laban ko ya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisi kurang mimet bala orang ti andemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kada tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tu tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nur nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyen ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemerintah ba malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 ba Sarawak Cultural Village update lama hari Minggu tu tadi. Okey, nyatari berita ya kebisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah menatai ke berita ya nyatari pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai email kami nyaba yfmiban@gmail.com ngau pihak mega ngagai nombor WhatsApp akunti
YFM Iban, ianya bernombor 013-862-8424-22 ke pagi tu. Jangan semuanya lagi terus ngergas ke mata kita, Pak. Pagi Arian.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ayo danya ke? Agi ngenak fake ke kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berarti dikirim peningau kita pagi tu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa lini ya. Jadi pesan tu nuju balai ke dia obas manja jalai pakan entabai balai ke dia obas jambu kerapa sida indah nanggai ba mupung apa bajiak ba marau pia mega balai ke dia obas rumah buki yang kakup entabai. Apa umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miri ngawi kenalah dirintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apa ya Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup kedu anak jarup tau kaki ugol tau ke apa itu rumah Juni. Udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke cerita apa itu rumah Juni itu deka dia sengai ba rumah Juni ulu dan rumah pakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 seberau ke di anjung ngagai pendam selalang pagilah pagi hari 31 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita ngari ke Lawrence anak kedua atau ke apa lini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa ya tu rumah Juni tau deka di sengai bala mayuh barumah Juni ulu pedan rumah pakan malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagaya pendam selalang pagi ya pegilak pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabah tu lalu ya ti kedua tu pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisda ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau dua berumah pia mega kabelayan ke dia ba nanga abu dua berumah mendas tiga berumah penunus adeba lubuan ibuang kabuang balak ke dia bolus betan tiga berumah sungai anak sungai muding temu dua kerian senyawana sungai antu kabelayan ke dia ba keluar sungai kelampai peliguang ulu awi babang gawi ya kenalah dia rintai ke ditu ting lala gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke nyatari indai tu rumah cendang jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang udah nadair minggu tu tadi 28 area bulan 6 lalu niang gedut anak alam niang gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tau deka di sengai bala mayuah kena malam tu malam hari 2.30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambuang seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal datai ngesah penusah rabat tu dan baru isi pesan pemati ke datai ari nyawai anak guang ngari kita sepilih ke pagi tu jadi pesan mudah indah ya yang tadi gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam yang kedua anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tu deka di sengai balamayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 3-1 hari bulan 7 kebala kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabato. Lalu pesannya ketiga pagi tu setimga pesan pemati ke dikirum ganian anak idi ngari sedap menyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah reslian halaja nanga peraran batang rajang rumah jeri nanga setapang batang rajang bala ke diau ba rumah bara nanga arai rumah donal nanga baki rumah diau pulau raya batang rajang piamga bala ke diau ba rumah surah kerangan banget kemelayan ke diau ba sungai encermian bala ba baliah rumah ukau nanga bawai baliah pemegah kebelayan ke diau di Bintangwer, rumah Johnson berkenung pemegah kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu, ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sebai anak cali tau ke indai ganian. Jadi pesan tu, madah ke sebai anak cali tau ke indai ganian, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6, lalu niang sebai anak cali, niang sebai anak cali tau ke indaya ganian tau deka di intu bala maiwah ba rumah diau pulau paya kena malam tau lagi malam area 2-31 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 3-1 hari bulan 7 jadi minta bala ya keng lala tau ke dipesan datai ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirum ganian anak idi kepagi tu ngari sida menyadi yang dipesan tu madah ke indai sida ya jadi sebai anak cali tau ke indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke indai ganian tau deka di sengai balamaiwah ba rumah diau pulau raya kapit kena malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang kena pagi ya pagila pagi 3-1 hari bulan 7 kemelayan ya ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyak Siti megak pesan pemati ke dikirum anak-anak Dali. Jadi pesan tu nuju bala ke diau barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah. Pihak megak bala ke diau bar pasak atas. Bebangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke diau bar samuk. Luban ulu gen surai sekatap pelawa. Begang rumah judian udau bala ke diau bar tanuk. Bakas sebuti lalu pihak megak nuju bala sida Ruben anak cambai menjadi dihamiri pengejar legam di Luban Ulu pihak mega nuju menti bageran setumbian semua atas kebelayan kediau di Bintulu Kucing miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelola dali anak lagi tau ke apa ya ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke dali anak lagi dali anak lagi toke apa ya ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi niang dali anak lagi toke apa ya ninsi tau deka di sengai balamayu malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 ba LS33 lorong 1 rumah Rupus anak bungin batu 8.5 miri hajalai miri Bintulu. Nggak kita engkanya kanmu sili lagi kawal ngau penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali ban nombor 011-185-2621 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali ban nombor 010-7790-704 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak dali ke apa gitu nyari pesan mereka kapai ya yang nyari dali anak lagi tahu ke apa ini si udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi yang dali anak lagi toka panisi itu deka dia senggai balam maimah malam tu lagi malam ridwa 30 area bulan 6 barumah ni yang tumpu ba LS 33 lorong 1 tuai rumah Rupus anak bungian batu 8.5 lambir jalai miri bintulu sebelah ke di anjung pagila pagi hari 3/1/7 ke pendam Anglika Lambir. Kebelayan ke depesan berdatang yang sah Nusara Batu lalu kat nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernumber kusung 11-18526210 kusung tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernumber kusung 10-779-0704. Lalu ya ke Siti tu, Siti mengapa pesan pemati kerikiru Mahmurian anak ungkau ngari kisidak ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka bala ba ulu rimbas asal, ulu rimbas baru, inar ulu bayur, nangau lai menyalian baru, menyalian asal, babu sebedau pia mega bala kedia ba merbuang, dulang, rimbas tengah, babu karok, nangau luwep, ulu babu, suri tengah, suri baruah. Ulu teru kabelayan ya ke dia bergayau nangga pia teru atas nangga tuat babu kerangan harapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri dalang keribau terai nangga bayur samu matuk pelawa lakis diat mungum geris kabelayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta pia mega bala ya ke dia batu ngau sungai bakuang kabo seratua. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak, tau ke bini ungkau anak amban tu adeka di senggai ba rumah seli nang teru baruah debak kena malam tau lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilo pagi hari 3/1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu nandu baru isi pesan ke dikirim murin anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban tu deka di senggai balam mayuah baru masli yang nangat teru baru debak malam atau lagi malam area 2/30 area bulan 6 sebelah ke di anjung pegila pagi hari 3/1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke Indu wang ya nyari pesan tu nuju kabar pelayan ya ke dia ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke dia ba sika sebangan kucing kabar pelayan ke dia ba suai ni ya kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kabar pelayan ya ke dia ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan ngau bala kemulayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungin tau ke apai naga jadi ya pesan tu tadi madah ke metan anak bungin tau ke apai naga dan adai kenari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 laluan yang metan anak bungin ni yang metan anak bungin tau ke apai naga tu deka di segai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagila pagi hari 3/1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum loria anak metan tau ke 12 nama Induang ke pagi tu nyadia pesan tu tadi madah ke metan anak bungin tau ke apai naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin ni ang metan anak bungin tahu kenya tadi apa yang nagatur kadisenggai balam ayo malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru malangkat kedang undua peseri aman sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 1 hari bulan 7 ke pendam Saint Lawrence Sabu jadi kabel bayan ya ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu pesan ya ke 7 pagi tu ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke antar balu lalu berantau lalu pesan tu dikirim meriam anak genam yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba segan sebawah batu 8 bintulu segan tatau bala ke diau ba sepanjai jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kuci yang ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang nyeri pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebester sumbang anak linggan niang sebester sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jolak 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka dia tangkan tengah pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum gak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalaya dijia sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber kusung 13778659 lalu pihak megak nuju Sabarina bernumber kusung 13 9859795 nanu baru pesan ngetas uliat lalu nyuak ke terbalu nggak berantu ke dikirim meriam anak genam ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat lalu nyuak terbalu ditangkan ke ngawa pengawak berantu ke niang laki yo dari niang sebester sumbang anak ligan niang sebester sumbang anak ligan kau diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7 bak rumah ni yang tempu di jalaya di jah sebakuang okey jadi kita engkaunya kanmu sili agi bekawal engkau pengawak tu lah tau terus bertanya ngagai landau bernumber kusung 13 77 862 59 tau ke ngagai Sabarina bernumber kusung 13 89 59 79 5 nangkan kenya pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi mega bala ke diau ba batang mujuang sungai Melinau sungai Paku sungai Uyan bala ke diau ba sungai Tunuah batang Baliah batang Rajang sungai Kayen pasar Kapit ngau kabar belayan ya ke ngelala niang digun anak lantiang tau kenya tadi double nama Andres Adinggun anak cengilang ya jadi dia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang digun anak lantiang niang digun anak lantiang tau ke double nama Andres Adinggun anak cengilang tau ke laki angin anak singko dekau diatur bah rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tu ilah lalu ditangkan ke ngawa pengawa berasua ke pelayan ke di pesan di data yang ulu pengawa tu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai selia anak dinggun bah nombor 010-9645-277 tau ke ngegai selina anak dinggun ban nombor 014-5152-077 nando baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu nyadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke Andreas dinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singkau deka diatur kena hari 6 atau ilok 4 hari bulan 7 bak 1 Malaysia kapit jadi kabar belayan ia ke dipesan pada tayang ulu pengawal tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia na dingun ba nombor 010-965-5277 tau ke ngagai selina ana dingun ba nombor 014-515-2077. Pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirum bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju ke pabelian ya ke diau basuang kat baliah sungai kapiat sungai sebabai ngemah sungai yuang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang bulan anak ngilah yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah deka diatur kena hari 6 itulah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai bertiak kapiat ianya belakang klinik kapiat jalai 8. Okey, jadi kita akan mu siliak gi berkawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717 anu baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bulan anak ngilah niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai beletik kapit ianya tadi bak belakang klinik kapit jalai 8 kita akan mengusi lagi tahu tanya ngegai bangkang anak kemarau pu ban nombor kusung 13743717 lalu pesan ya ke 10 apa gitu pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirum Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya dari Sibau anak Anggut tau ke apa biji jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan nah, tak tahu Sibu entah baik entah jom mupuat pakan bala bakakus batu 12 bintul miri penyarai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalon yang lina anak pengiran tau ke Indayah BJ nyadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang lina anak pengiran niang lina anak pengiran tau ke Indayah BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lo ba fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri nyadi kabelayan ya ke pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak ngewan uliat sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusung 12891567 dan baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai hari Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya Sibau anak Anggut ke pagi tu tau kapai BJ yang dia pesan madah ke pengawak muai uliat lalu muai terbalu ke Nia Lina anak pengiran tau ke Indai BJ dekat diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu tu lah Fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri yang dikabelayan ke dipesan dipinta datai kena malam sebedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit kita akan mu siliak gib kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagai Angki tumpu ban nombor kusung 12891567 lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resah jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba gad balik kapit kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngopi megak balaba Kalimantan Barat Indonesia ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resah anak igam jadi pesan tadi madah ke resah anak igam resah anak igam dan adai kemari hari 1 29 hari bulan 6 lalu niang resah anak igam niang resah anak igam tu deka dintu bala mayu malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi lah pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan sudah datang ngesah penusah rabatu ngesah sablot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu Kota Semerhan sila lagi kawal ngapu sarah batu kita tahu bertanya ngagai jelina bernumber kusung 198265058 tahu ke ngagai rugah bernumber kusung 111780922 nandu baru isi pesan mati ke dikirum rugah anak resak ke pagi tau yang dipesan madah kapaya yang tadi resa anak igam dan ada kemari ada 129 area bulan 6 lalu niang resa anak igam tu ada ke di senggai ba subplot 17/3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerahan malam tu lagi malam area 2 30 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusaha batu lalu kena musil lagi tahu bertanya ngagai jelina penumbar 0198265058 tahu kengga ruga penumbar 0111780292. Pesan ke situ datai Ari Sandra Jane anak kaluang ngari kapaya yang dari kaluang anak kayang atau kapaya J lalu pesan tu nuju kapablayan ya ke dia bas bawah ulus bawah jalai Bintulu Miri ya balik kapit kapablayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ya kenalah dirintai ke ditu ting lala niang Sharon Jane anak kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu kena yang Sharon Jane anak kaluang tau ke inai naluang dekau diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 tu lah jam 9 malam bab Fusiu Trading jalai Nyigu Bintulu sila lagi berkawal ngawa pengawal tu kita tau bertanya ngagai APJ bahan nombor 0198235547 tau ke ngagai Audrey Nyalat bak nombor 0148887787. Nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jane anak kalung dari kapaya kalung anak kayang atau kapai J yang dipesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang Sharon Jane anak kalung tau ke indai nalung dekau diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atau lah jam 9 malam bab Fusiu Trading Jalan Nyigu Bintulu. Sila lagi berkawal dengan pengamal waktu lah. Kita tetap tanya ngagai APJ bernumber kusuang 19823 5547 atau ke laki ni yang tumpu yang tadi Audrey Nyala bernumber kusuang 14887787. Pesan kita ke 12 pagi tu ngetai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu nuju bala kabelayan ke dia bablah pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri pia megak kabelayan ke dia bagentisan tekaluang siga sengelau nangesan sungai tengah sekayu undup melugu skim sepeman bala ke dia bapunggu dada bui panjai batu bebini sekaru alu bantu kerangan muang sengkunyit ngepia megak bala ke dia baru majelian Tanjung Lama Betuang gawi yang kenalah dihrintai ke nama ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bahan nombor bab tujuh Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi Najawah Area Buddhist Association kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi okey jadi minta kebelayan ya kali pesan datai ngulu pengawal tu ilau nanda baru pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke dikirim Evelyn Ana Biju ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke ni yang apa ya dan yang biju anak kena ni yang biju anak kena dekat diatur bah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman niat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tilak jam 10 setengah pagi minta balaya ke dipesan sama sampal datai ngulu pengamuk tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya pesan ngetas ulit lalu nyuak ke balus ta berantuti dikirim Meriam anak genam pagi tu jadi ya pesan tu nuju ke Bablayan, ia ke dia segan sebawah Batu Lapan Bintulu, segan Tatau, semanjai jalai Bayan Tasik Muka, bala baspak kuang, bawah celum, bawah burak, dijiah sibu kapiat pemegang kebelayan ke dia di satu, kucing ngau ia kena alah dirintai ke ditu magang, jadi pesan tu, madah ke pengawal ngetas ulit kena yang semester sumbang, dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal tu dekat ditangkan ke enggak pengawal muain terbalu serta berantu jadi kebelayan ke di pesan di pecah datai ngulu pengawal tu ba jalaya dijah sebakuang sila lagi kita tahu bertanya ngegaya landu bernumber kusuang 13 7786 259 tahu ke ngegaya sabrina bernumber kusuang 13 9857 795 nanda baru pesan kita sulis ngonyo ke tebalu ke pagi tu dikirim meriam anak genam jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke yang laki ya yang tadi ni yang semester sumbang deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawangnya deka ditangkan ke enggak pengawang nyua ke tebalu serta berantau jadi pengawang tu deka diatur bajalai dijia sebakuang sila lagi kawal ngah pengawal tu kita tahu bertanya ngagai landau bernumber kusuang 13 7786 259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber kusuang 13 9859 795 jadinya neka kami ngatai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pengerak pagi
3: YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Selamat pagi, bergulai dengan aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Semelaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 menguntung ke semak 10,000 ekoran. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Projek Semelaju SME Cluster dekat nyadi katul baru dikenang lati ke industri mikro miet ngau jalan pemesai tau ke PMKS kelimpah hari kenyadi penyungka ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan disebenar pengarap ke pemansang klusternya boleh buka mayu hagi peluang nuran dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke di peranak ke labas semelaju dia tu dan nyadi sebengkah ripalan meranak ke pukuk ke pemandu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu semelaju dah mujur narit orang meranak ke pukuk kengluai hari 60 bilion ringgit. Nyindia kelebih hari 19,000 peluang gawak

bagen turung industri Samalaju bin tulu. Berbangunnya Dato Amarawan Tengah Megak merangsang raban tim ranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawak dagang sidak ngau industri mit ngau jalan pemesai di menua tu. Karatuk patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelan dia ngau pemansang bender. Tuk setipat benar ngau pemansang projek Samalaju SME Cluster tak nyedia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikelan nyukung pemansang dagang di menua tu. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tika nyadi menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebih datai buat tahun 2030 nyinila. Projek sistem air paip Serian Fasa 2 disadang dekan untung ke semak 10,000 ke orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya udah tembuk bulan 4 tahun baru toilak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah ripaik besai palan pemersih air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benung cakah di kerja. Projek tu kemungkur pengawak tenyambung paip transmission ngau paip pengagih duit tek tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bak post Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait paip dalam sitak kawasan negeri Balai Ringin ngau Semunjan serta sekedak nur dibagi menua Serian setipat ngau pelan besai air paip Sarawak. Kenyau di bulan 1 tu kemari, UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang udang mendar kagian belanja 2.45 juta ringgit dikenal nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagian belanjanya ke diberi dengan dana mudah cara, hari baru UPIS Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai dikuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ya megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit ni tiang tahun. Ya maksud ke jakut tu ngagai RTM sebedau ya ke ngerikut program randau bergulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas pintar miri tinya di projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat dikerembai kaget di semua pejalai basnya nerima sukuang timanah hari mensia mayu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisik disediakan kena berjalai ke projek pemungkalnya. Tidak berjalai ke kena nyeliah ke orang hari tibalat berdedat berjalai kelimpah hari tidak kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas pintar miri mayuh dikenak balan miak sekolah ngau pengajar di miri kena lebak ke orang ngenak basnya. Yang maksud ke Jakutuk lebih akan nguluk program pemerhati hati ngau penelebak depan bas pintar miri ke diatur bergulai ngau balan biak SMK Lopeng Tengah di miri. Datuk Seri Lee ke nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu nak utai tidak tumbuh ke UPIS Menteria berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, pampang miri dia tu dah dibuka buat premis baru dikena negap ke agak suku ngau bantuk ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau suku ke diberi ngakai orang ke diau buat palanya. Ia megang ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIB labah pemansang buat pengawak perubat ke mayari tu udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng maksud ke jakut tu lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri.
Berbak ngonya Datuk Sebastian Ting mega meri terima kasih ngake orang tinumbuh ke teratak kasih Tok Nan Datuk Amar Jamilah Anu. Ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB.

0: Orang berikan jeragan kapal berikan gawuran kemaik kapal domestik di Sarawak. Udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak Bionus Muyu madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkup pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesedanya mereti ke atur tidak kena dia tu serta ulih maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Ya maksud ke jaku tu buat pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang hari 500 GT kebagi penjalan domestik di Miri. Ya maka ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyari ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak, labah industri maritim tu nang semampai mansang, nitih ke ubah teknologi, operasi ke standard ngaguna buat perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngaupis bomba zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang agak orang mayuh pasal perkara pengelikun ngau jalannya dia kedirik nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati hati Mensia Mayuh Megak cukup guna dikena nyaga pengelantang Mensia Mayuh. Kelebih lagi pengelikun dari penusah angus, penusah bencana, pengelikun basungai hingga penusah tetap nyadi ke tegak bayar. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ia ketemuan beri bahasa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbak ngunyak kepala abang upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gaw RTM, sekumbang berapa tahun tu ke udah, merik pangkak ke mana ngagai Mensia Mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Pasar 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendarik dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Yang nak berita kita ke pagi tu pendinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg madah ke projeknya agi barangga tumu serta penyampa ungkus gamak dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company madah kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari Megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkian produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantuk dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jakut dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang, tau alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jakut dalam tau alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tinaka pemeluh meluah nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang ia nyatau alai ikan seluai nyemrai. Dalam jaku tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tu dah pai sali nyatau alai seluai bertanjak ruang belakang nyak naka jaku dalam sari tu tau alai seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku Dalam Sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak meri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemuto. Berkat gempung serta mega sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak ngelebu hati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Nganai bala ne mana puak ke? Matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat makai aja.
1: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku Siti, Jakub merangsang hari ini yang akik aku semua. Nyesal aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini mu, sebab ini akik kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
0: Oh, baji-baji.
1: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
0: Ya. Nanti balan dah empurau dia lula.
1: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kandai aku nemu tu pak. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini ke menolu.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: join us Johnny Aman lagu Nuan BC Intan Dikembuan lekang laut timun join us Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa lekang gautiun Matthew